0: dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Nomor dua tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
13: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
23: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
24: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
23: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
24: Merasuk ke jantung pertahanan lawan, di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
23: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
24: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
23: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
5: Bebrayan, bunga, berkah. Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Putri, menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan kita sudah masuk di segmen informasi perakiraan cuaca dan sudah tersambung bersama dengan kami petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama Pak Purwo. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
5: Iya, silakan laporan Anda.
6: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Purwokerto, Purwokerto, dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya, yang berlaku pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juli 2026, mulai pukul jam 7 pagi. Kondisi cuaca wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara terpantau saat ini berawan, namun diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal untuk wilayah utara Banyumas seperti Cilongok, Baturaden, dan Gedung Panteng. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, namun untuk wilayah perbukitan suhu diperkirakan dapat mencapai 13 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam, serta kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk wilayah Purbalingga, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun pada siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal untuk wilayah utara Purbalingga seperti Kutasari, Pupetsari, Karangreja, Karangmoncol, Bojongsari, dan Kertanegara. Suhu udara berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius dan di wilayah perbukitan bisa mencapai 18 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 21 km per jam. Kelembapan berkisar antara 59 hingga 94%. Untuk wilayah Banjarnegara, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Batur, diperkirakan pada siang hari cuaca berawan hingga berawan tebal. Suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 26 km per jam. Kelembapan berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk wilayah Cilacap dan Kebumen secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Untuk kelembapan berkisar antara 61 hingga 96%. Kepada masyarakat diharap agar selalu dapat mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi media sosial @info_bmkg atau mengunjungi website resmi BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca dari Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
5: Iya, baik. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat bertugas kembali.
6: Selamat pagi.
5: Baik pendengar Pro 1, demikian informasi perakiraan cuaca yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Purwokerto pagi ini. Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdapat
7: terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan andal by Taspen.

Pendengar Pro 1 tahun ajaran baru sudah dimulai ya. Selain semangat belajar, ada satu hal yang gak kalah penting untuk diperhatikan ya, yaitu memastikan seragam sekolah yang dikenakan harus sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, pendengar, kenapa hal ini penting ya? Karena menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, orang tua dan siswa ini dihimbau untuk memastikan seragam sekolah yang digunakan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Karena berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022, ini ada 3 jenis seragam sekolah, yaitu seragam nasional, seragam pramuka, dan seragam khas sekolah. Nah, pemerintah daerah juga dapat menetapkan penggunaan pakaian adat ini pada hari apa atau acara tertentu ya. Nah, untuk seragam nasional, siswa SD ini mengenakan atasan putih dan bawahan merah putih. Kemudian, untuk bawahan merah hati ya. Dan siswa SMP putih dan juga biru tua. Sedangkan siswa SMA atau SMK ini menggunakan atasan putih dengan bawahan abu-abu. Nah, saat upacara bendera, seragam nasional ini dilengkapi dengan topi dan juga dasi sesuai ketentuan ya. Nah, dengan mengenakan seragam yang benar, siswa tidak hanya tampil rapi dan juga disiplin ya, tapi juga menunjukkan kesetaraan dan juga identitas sebagai peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi pendengar, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan seragamnya, atributnya, dan juga perlengkapan belajar ini sudah lengkap ya. Persiapan yang baik akan membuat kegiatan belajar ini menjadi lebih nyaman dan juga menyenangkan ya. Tetap semangat belajar karena masa depan ini dimulai dari langkah kecil yang disiplin dimulai dari hari ini.

0: You done?
1: Yeah.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas ya, banyak orang rela mengorbankan waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan atau mengejar target. Padahal tidur yang cukup ini adalah kebutuhan penting untuk menjaga kesehatan dan juga produktivitas. Pendengar Pro 1, kesibukan ini bukan alasan untuk mengabaikan waktu istirahat ya. Tidur yang cukup ini berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan juga membantu proses pemulihan organ tubuh. Orang dewasa ini dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam ya. Sementara remaja ini membutuhkan tidur sekitar 8-10 jam agar pertumbuhan dan juga fungsi otak tetap optimal ya. Kurang tidur secara terus-menerus ini bisa menurunkan produktivitas, mengganggu fokus hingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan ya. Oleh karena itu, biasakan untuk mengatur jadwal tidur yang teratur, membatasi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh kita agar tetap sehat dan juga siap menjalani aktivitas setiap hari. Pendengar, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai mengorbankan waktu tidur ya. Dan yang perlu diingat, tubuh yang cukup beristirahat akan lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan juga aktivitas pun menjadi lebih produktif. Tetap jaga kesehatan, karena istirahat yang cukup adalah investasi terbaik untuk hari esok.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, jumlah desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap pada musim kemarau tahun ini diperkirakan menurun. BPBD mencatat kondisi tersebut dipengaruhi semakin luasnya jangkauan layanan PDAM ke sejumlah wilayah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, dampak kekeringan di Kabupaten Cilacap pada musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Bertambahnya cakupan layanan perumda air. Atau PDAM membuat jumlah desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih semakin berkurang. Hal ini disebutkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, yang mengatakan jika meskipun puncak musim kemarau menurut BMKG diperkirakan terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun ini, sejumlah permohonan bantuan air bersih sudah mulai masuk sejak akhir Juni hingga hari kemarin. Namun jumlahnya tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Taryo, sebelumnya terdapat sekitar 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan setiap tahunnya di musim kemarau. Dan kini kondisi tersebut mulai membaik seiring perluasan jaringan PDAM ke sejumlah wilayah. Dan kini berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 75 dusun di 50 desa yang ada di 12 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 83 ribu jiwa. Salah satu contohnya berada di Kecamatan Kawunganten, wilayah yang sebelumnya hampir setiap tahun mengajukan bantuan air bersih, kini sudah mulai terlayani jaringan PDAM sehingga kebutuhan distribusi air bersih dari BPBD menurun. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang membutuhkan bantuan, terutama wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM, baik di kawasan pegunungan maupun pesisir. Dan di daerah pesisir, air tanah yang cenderung menjadi payau saat musim kemarau sehingga kurang layak dikonsumsi.
3: Satunya itu, salah satunya daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh aliran PDAM. Sehingga kami mendorong ke depan,

0: dan yang tidak terulang sehingga PDAM sudah masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini jadi langganan kebutuhan LPG ketika musim kemarau. Tahun ini semakin sedikit, kalau tahun kemarin di 2023 ya bersama dengan saat ini itu ada sekitar 20 kecamatan kalau tidak salah dengan 105 desa yang berpotensi. Tapi alhamdulillah karena beberapa wilayah sudah teraliri oleh aliran PDAM yang selama ini terkadang untuk kekurangan air bersih, sekarang sudah mulai terkurang. Misalnya.
1: Dan berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap hingga 15 Juli kemarin tercatat sudah ada sebanyak 355 ribu liter air atau sebanyak 67 tangki air bersih yang disalurkan dengan rincian 231 ribu liter atau setara 48 tangki air bersih disalurkan oleh BPBD Cilacap dan sebanyak 21 tangki atau 124 ribu liter air dari CSR PMI Cilacap. Air bersih tersebut telah didistribusikan kepada 3.941 kepala keluarga atau 13.877 jiwa yang tersebar di 16 desa di 9 kecamatan. BPBD berharap perluasan jaringan PDAM terus dilakukan agar desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan dapat memperoleh akses air bersih secara permanen. Dengan demikian, kebutuhan distribusi air bersih saat musim kemarau dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Iya, baik. Terima kasih Reni. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, KKN menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya program KKN? Berikut kita akan dengarkan pendapat mereka.
3: Saya Sosialis Melani. Jadi menurut saya program KKN itu penting, apalagi program tersebut adalah program yang sudah diberlakukan dari masa yang mungkin sudah cukup lama ya. Dan menurut saya itu kalau di universitas kita belajar tentang ilmunya. Jadi dengan adanya KKN itu kita belajar penerapannya di kehidupan nyata. Contohnya dengan memberikan program-program tertentu atau membantu kegiatan desa yang ada di masyarakat tempat kita KKN. Mungkin seperti itu.
4: Kenalkan, nama saya Bila. Jadi menurut saya KKN itu penting karena mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata yang ada di desa, masyarakat desa. Nah, selain itu kan KKN itu juga bukan cuma tentang pengabdian saja, tetapi juga gimana itu tuh mendorong mahasiswa biar bisa berkreatif, terus mengembangkan skill-skill yang mereka punya atau mungkin yang mereka nggak punya itu dengan terjun lapangan langsung ke masyarakat desa.

0: Purwokerto pagi.
1: Purwokerto pagi ini.
2: Purwokerto pagi ini.
3: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali kembali hadir menemani Anda. Kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto menyapa edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang KKN berdampak mahasiswa mengabdi untuk desa. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami akan persilakan yang ingin bergabung melalui 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1, kuliah kerja nyata atau KKN ya, ini adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang menjadi bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di desa, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga pemanfaatan teknologi. Lalu, seperti apa program-program KKN yang benar-benar memberikan manfaat bagi desa? Bagaimana mahasiswa mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan program yang dijalankan ini mampu berkelanjutan setelah masa KKN berakhir. Dan semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Dan berikut ada Bapak Purnadi SEMSI, beliau adalah Ketua KKN Berdampak Semester Gasal Tahun Akademik 2026-2027. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi.
3: Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Tetap semangat ya, Pak ya.
4: Amin.
3: Oke, tentunya ya. Dan juga selamat pagi untuk Ibu Dr. Sri Wahyu Handayani SHMH. Beliau adalah Sekretaris LPPM Unsud Purwokerto. Selamat pagi, Bu.
5: Iya, selamat pagi.
3: Iya. Apa kabar, Bu?
5: Alhamdulillah,
3: sehat,
5: baik.
3: Sehat selalu. Oke, baik. Ya, ini topiknya menarik untuk kita kupas di pagi hari ini. Dan kita juga nanti akan persilahkan pendengar pemirsa kita ya, Bapak Ibu, untuk bergabung bersama dengan kami sampai nanti di jam 9 pagi. Barangkali satu pertanyaan dulu untuk Pak Purnadi. Bagaimana nih Bapak melihat peran KKN ini, Pak, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat saat ini, Pak?
4: Ya, terima kasih pada waktu yang telah diberikan. Bahwa KKN ya, KKN UMP itu memiliki peran yang sangat penting sebagai wujud pengabdian ya mahasiswa kepada masyarakat ya, dan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dari bangku kuliah dan dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar berinteraksi ya dengan masyarakat, tapi juga melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan kondisi di lapangan, tentunya di desa tiap lokasi KKN. KKN yang kita laksanakan sudah disesuaikan dengan program pemerintah dari semester yang lalu, yaitu dengan judul KKN UMP Berdampak. Nah, KKN UMP Berdampak ini untuk yang saat ini mempunyai tema membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini ya. Jadi, saat ini masyarakat menghadapi tantangan yang semakin kompleks, ya. Persoalan sosial, ekonomi, ada lingkungan, ya. Dan sebagainya itu merupakan kegiatan yang tidak bisa diselesaikan secara instan, gitu, Bu. Jadi perlu adanya berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama. Perguruan tinggi itu dituntut sebagai hadir sebagai solusi. Ya, jadi kalau kita itu dihadirkan sebagai solusi, tapi bukan sebagai pemecah masalah, membuatkan ini, membuatkan itu, bukan sih. Tapi sebagai inisiator dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Nah, kebetulan kami di sini kan kalau di Universitas Muhammadiyah itu bukan Tridharma ya, tapi Catur Dharma.
3: Catur Dharma.
4: Ya. Oke. Okay. Jadi ada tambahan Catur Dharma itu berkaitan dengan Al-Islam ke Muhammadiyahan. Nah, itu yang mungkin ada jadi lebih panjang ya.
5: Ciri khas ya, Pak.
4: Ciri khas dari Universitas Muhammadiyah itu harus ada Catur Dharma yaitu AIK. Nah, di sini kita ada beberapa macam KKN. KKN tematik. KKN tematik bekerjasama dengan para dosen yang sudah mendapatkan dana pengabdian dari DPPM. Berkolaborasi, jadi kita memberikan mahasiswa SDM untuk membantu program yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan di desa yang sudah ditentukan. Ada juga KKN Muhammadiyah Aisyah, itu memang yang hanya diikuti oleh seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Kebetulan hari ini, kebetulan tahun ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang, yang mungkin di akhir bulan nanti. Ya, di situ juga kita menerjunkan sekitar 85 orang yang akan dikirim di sana. Terus ada juga KKN KKN berdampak tapi di luar negeri, di internasional, di Hong Kong. Nah, kita sudah bekerja sama dengan kalau di sana, di Hong Kong itu ada Dompet Duafa. Dompet Duafa, dan kalau di sini kan PC Aisyah ya. Kalau di sana PCIA istilahnya. Jadi imigran-imigran yang bekerja di Hong Kong itu kalau setiap Sabtu itu berkumpul untuk karena ada waktu untuk ketemu sesama imigran. Nah, di situ kita memberikan pelatihan-pelatihan. Dari situ, karena kita juga mendatangkannya tidak hanya satu prodi, ada dari kedokteran, ada dari farmasi, ekonomi, psikologi, itu yang sering dibutuhkan di sana. Ya, sehingga diharapkan dengan adanya KKN internasional di Hong Kong pun bisa berdampak langsung pada migran-migran yang ada di sana. Karena sangat kompleks juga, Bu, di sana masalah-masalah yang terjadi. Ya, dan disitulah maka LPPM juga di sini bekerja sama dengan mitra-mitra desa. Ya, mitra-mitra desa, bahkan kemarin juga insya Allah kita ada MOU dengan salah satu kabupaten untuk melaksanakan pembuangan sampah yang minim asap ya. Jadi kan supaya polusi sampah itu rendah gitu ya. Itu salah satunya. Maka di sini UMP juga melatih mahasiswa bahwa kita meneruskan mahasiswa itu tidak sebagai tamu di desa, tapi sebagai mitra desa. Itu yang kita fahamkan kepada mahasiswa, jangan cuma minta dilayani ini ya. Itu kan biasanya mahasiswa kan pemahamannya seperti itu ya, Bu. Nah, itu salah satu contohnya.
3: Oke, baik. Terima kasih, Pak Purnadi. Kemudian untuk penentuan lokasi dari LPPM sendiri, Pak?
4: Oke, penentuan lokasi. Penentuan lokasi itu kan kita berkoordinasi dengan Baperida. Biasanya seperti itu, Bu. Dari misalnya kita kan sekarang lokasinya ada di Kebumen, ada di Purbalingga, ada di Banjar, Wonosobo. Nah, itu kita sudah menghubungi semua Baperida dan kita sesuai dengan arahan dari Baperida. Jadi itu sudah, ini wilayah yang masih perlu untuk KKN berdampak UMP. Nah, di situ kita diberikan wilayah dari Baperida, kita langsung mengadakan penyamaan persepsi dengan para desa yang sudah akan dijadikan lokasi KKN, supaya apa, program-programnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi program itu tidak datangnya bukan dari kampus, tapi dari observasi mahasiswa setelah adanya subnya gitu. Gitu, Bu.
3: Baik, terima kasih. Dan sekarang ke Ibu Sri Wahyu Handayani ini, Bu. Kemudian bagaimana, Bu, dengan konsep KKN yang diterapkan dari Unsur, Bu, untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, Bu?
5: Baik, terima kasih, Mbak Putri. Untuk KKN ini, kami dilaksanakan selama 35 hari dan ada yang spesial ya dalam KKN periode Juli-Agustus 2026 ini. Kami temanya adalah peningkatan resiliensi desa di tengah krisis global pangan, ekonomi, lingkungan, dan literasi untuk mendukung kecamatan berdaya Provinsi Jawa Tengah sebagai fondasi kemandirian bangsa. Jadi program-program yang ditetapkan oleh KKN Universitas Jenderal Sudirman disesuaikan dengan asacita yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita ada 4 fondasi yang utama, 4 pilar utama untuk pembangunan desa. Yang pertama adalah ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan literasi masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, ketika melaksanakan KKN ini kan merupakan suatu kegiatan yang wajib ya, sama seperti UMP ini sudah masuk ke kurikulum. Jadi mahasiswa yang sudah minimal 90 XKS dan juga syaratnya minimal IPK-nya 2 itu wajib melaksanakan kuliah kerja nyata, menerapkan teknologi tepat guna yang telah mereka peroleh di bangku kuliah pada masyarakat desa yang ada di sekitar. Dan pelaksanaan KKN ini dilaksanakan selama 35 hari di desa. Kemudian untuk saat ini kami bekerja sama dengan 9 kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, dan ada juga di luar Jawa Mbak, yaitu di Provinsi Belitung Timur.
3: Waduh, ya. Okay, mantap
5: dan,
3: ini.
5: Ya, dan mungkin sedikit ya Mbak, untuk tema-tema yang kita laksanakan di Universitas Jenderal Sudirman adalah yang pertama KKN Pemberdayaan Masyarakat, KKN Tematik Kebencanaan, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam, maka sebagai bentuk responsif dan dampak nyata dari Universitas Sudirman adalah melaksanakan KKN Kebencanaan. Ini bekerja sama dengan BPBD Banyumas. Dan kemarin kami juga baru saja melaksanakan penandatangan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara. Kami juga akan terjun menangani atau mitigasi bencana yang ada di Banjarnegara. Kalau kemarin itu kita yang utama langkahnya tadi di Desa Serang, akibat dari bencana banjir bandang yang terjadi di tahun lalu ya. Jadi kita mitigasi dan juga rehabilitasi pasca dari bencana. Kemudian ada juga KKN tematik literasi. Nah ini kita alhamdulillah bekerja sama dengan Perpusnas Nasional Jakarta, kami mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan KKN tersebut dan dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Jadi Perpusnas memberikan dukungan berupa peralatan, alat tulis, kemudian buku-buku yang tujuannya adalah untuk mendukung agar masyarakat yang ada di desa, terutama di Kabupaten Cilacap ini, melek literasi ya, jadi tertarik dengan adanya literasi. Dan ini dilaksanakan sudah 2 tahun, tahun kemarin itu ada di Kabupaten Wonosobo, alhamdulillah berhasil, sehingga Perpusnas mempercayakan kembali kepada kami untuk melaksanakan di Kabupaten Cilacap. Kemudian yang berikutnya adalah KKN tematik infrastruktur, ini bekerjasama dengan Kementerian PUPR, ini juga sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan terus berlanjut. Dan yang terakhir adalah KKN Nusa Persada. KKN Nusa Persada adalah suatu bentuk bahwa LPPM ini tidak LPPM Unsur tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, tapi kami mencoba untuk bisa berdampak seluruh Indonesia. Kita mulai di 2 tahun yang lalu adalah di Labuan Bajo ya. Kemudian untuk tahun ini sudah 2 tahun kami laksanakan di Belitung Timur. Kemudian selain itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Purnama ya, UMP juga mulai ke internasional. Alhamdulillah di Universitas Jenderal Sudirman juga sudah melaksanakan KKN internasional. Untuk saat ini kami melaksanakan KKN internasional itu di 4 negara. Yang pertama ada di Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga di Hong Kong. Dan ketika melaksanakan KKN ini, kami juga tetap menjaga nasionalisme, yaitu kami membina dan mendampingi anak-anak buruh migran Indonesia yang ada di Malaysia, kemudian di Hong Kong, dan juga di Vietnam. Kita bekerja bersama dengan pondok pesantren, jadi bahasanya Melayu, Melayu dan Inggris ya, karena kalau bahasa Vietnam itu kan agak sulit ya, tapi dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sehingga anak-anak tetap bisa melaksanakan program KKN tersebut. Kemudian kalau untuk di Vietnam, itu di Vietnam kami bekerja sama dengan universitas yang ada di Vietnam, jadi berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dengan mahasiswa yang ada di Universitas USSH. Kemudian untuk di Thailand di pondok pesantren, dan Malaysia di sanggar-sanggar belajar yang ada di Vietnam. Dan yang menarik tadi saya sampaikan untuk KKN tahun ini adalah kami mendukung program dari Gubernur Jawa Tengah kita untuk saat ini, yaitu program Kecamatan Berdaya, di mana provinsi memberikan pembekalan dan prioritas beberapa kecamatan yang menjadi tujuan dari provinsi dalam melaksanakan atau memberdayakan kecamatan atau desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Dan ini didukung penuh oleh Jawa Tengah kemarin pada saat pelepasan mahasiswa KKN pada tanggal 7 Juli 2026 dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Gus Taj Yassin, ya. Itu beliau hadir di Purwokerto, di kami memberikan pembekalan secara langsung kepada mahasiswa dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk betul-betul melaksanakan program KKN ini, karena mereka itu sebagai agent of change, ya. Kehadirannya betul-betul sangat didambakan oleh masyarakat desa. Jadi mereka harus betul-betul bisa melaksanakan apa yang telah diberikan pembekalan kepada mahasiswa. Karena ketika sebelum melaksanakan KKN ini, mahasiswa telah kami bekali dengan berbagai macam perspektif, Mbak. Jadi tadi dari mitra otomatis juga memberikan pembekalan, karena perlu memberitahu bahwa bagaimana sasaran dari mitra, seperti tadi infrastruktur, ya, PUPR. Ini tujuan dari PUPR bekerja sama dengan LPPM Unsur dalam melaksanakan itu apa? Nah, itu mitra langsung memberikan pembekalan. Begitu pula dengan tematik kecamatan berdaya ini, juga provinsi turun langsung memberikan pembekalan kepada mahasiswa, memastikan bahwa program-program atau misi dari kecamatan berdaya yang ada diusung oleh provinsi itu betul-betul tersampaikan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memahami. Kemudian setelah diberikan pembekalan, juga mahasiswa itu diberikan ujian, Mbak. Jadi evaluasi. Mereka harus mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada mahasiswa, dan nilai pembekalan itu akan menentukan keberhasilan total dari kegiatan KKN ini. Jadi nggak main-main, mereka tuh harus mengikuti semua pembekalan KKN, nggak boleh absen, dan juga stay di lokasi KKN selama 35 hari, di mana kami didukung oleh sistem secara online, yaitu namanya Teraversa. Jadi absen mahasiswa di lokasi, jadi nggak bisa bolos, ya. Kalau mungkin kalau dulu kita bisa pulang dulu izin gitu, untuk sekarang udah nggak bisa. Okay. Karena setiap hari mereka harus absen lewat Teraversa, mengisi logbook di Teraversa. Jadi semua terpantau oleh dosen bimbing lapangan dan juga kami di LPPM Unsur. Mungkin demikian, Mbak, sekilas untuk KKN di Unsur, ya.
3: Okay, baik, pantau terus.
5: Iya, pantau terus. Gensi, ya, Mbak. Jadi harus pantau.
3: Ya, baik, Bu Sri. Kemudian ini berarti inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa ini apa ini, Bu, untuk bisa menyelesaikan masalah di desa nih, Bu?
5: Okay, baik. Sebelum anak-anak melakukan kegiatan KKN, memang dilaksanakan. Kita kalau kasih pembekalan namanya, kamu tuh harus ikro. Ikro tuh baca. Baca itu nggak cuman baca yang buku, ya, tapi baca kondisi yang ada di lapangan. Analisis SWOT dulu, strengths, weakness, opportunity, and threat. Jadi apa potensinya, kelemahannya apa, ancamannya apa, kira-kira program yang nanti didukung oleh desa, lalu desa itu juga bersemangat untuk melaksanakan program ini itu apa. Kemudian setelah itu mahasiswa melaksanakan program kerja, mungkin sama, ya, tadi, ya, Bapak, ya. Jadi program itu bukan dari mahasiswa tapi dari desa, meskipun tetap inovasinya dari mahasiswa. The based on the true story, ya, ada best practice di beberapa tahun yang lalu. Setahun yang lalu kebetulan saya menarik mahasiswa di Kabupaten Cilacap, itu mahasiswa kami menemukan inovasi berupa digitalisasi administrasi pemerintahan desa. Mereka kasih nama itu Sinta, gitu. Tapi saya bilang, ayo cepat dihakikan. Tapi tolong ini digantikan, karena sepertinya di Tridharma kita udah ada aplikasi Sinta. Jadi kamu tetap ganti, gitu, ya, Pak, ya. Tetap ganti namanya, tapi tetap cepat dihakikan. Karena apa? Pemerintah desa itu senang sekali dengan aplikasi ini dan malah meminta, Bu, kurang lama, 35 hari. Mereka pengennya lebih diperlama. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kita beberapa tahun yang lalu juga mendapatkan penghargaan tentang irigasi tetes, pengairan dengan irigasi tetes, dan inovasi tersebut dibawa oleh ini mahasiswanya pinter ya, jadi membumingkan ini, dia ikut kompetisi dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 di Provinsi Jawa Tengah mengenai inovasi irigasi tetes ini. Jadi itu adalah langkah-langkah nyata inovasi dari mahasiswa ini ternyata memberikan manfaat untuk desa dan bisa diakui gitu.
3: Oke, baik, terima kasih. Dan ini sudah ada beberapa pendengar dan juga pemirsa kita yang sudah hadir berpartisipasi dalam pertanyaan di pagi hari ini ya. Sebelum ke pertanyaan, nanti saya akan hadirkan dahulu satu lagu menemani Anda pendengar Pro 1. Jadi pastikan Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto menyapa di pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda pendengar sampai nanti jam 9 pagi dalam dialog Purwokerto menyapa untuk edisi kali ini seputar KKN berdampak mahasiswa mengabdi untuk desa. Dan baik, langsung saja saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa kita yang sudah gabung melalui 0811-254-0911 ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung dengan narasumber, kami persilakan juga di 632-336. Baik, selamat pagi dari Pak Rudi Hartono di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam. Dan sebentar, selama ini mahasiswa KKN sering membuat program yang bagus, tetapi setelah mereka pulang kegiatannya berhenti. Bagaimana KKN berdampak memastikan program yang dibuat ini bisa terus berjalan dan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat? Monggo, silakan satu persatu narasumber bisa menanggapi. Silakan Pak Pernah dulu, monggo.
1: Jadi kalau di sini makanya dari awal kita menyatakan bahwa KKN kita itu sebagai inisiator. Ya, jadi supaya bisa berkelanjutan maka kita harus kerjasama dengan ada Karang Taruna, Mitra Desa dan yang ada di desa itu apa kita gali, kita ajak kerjasama. Contohnya misalnya paling simpel UMKM di wilayah desa-desa tersebut biasanya marketnya sudah bagus, tapi dia secara online-nya masih masih belum bagus. Lah di sini kita melatih bagaimana kita mempromosikan lewat online dan sebagainya, bahkan bisa sampai membuatkan websitenya dan sebagainya. Nah membuatkannya pun kita bukan ini terima jadi ini tinggal, jadi kan kalau gitu kan nanti nggak bisa melanjutkan ya, nanti mengupdate-nya seperti apa lah. Makanya kita di sini melarang mahasiswa dalam membuat proker itu hanya sosialisasi. Semua itu bentuknya harus pelatihan nyata. Jadi mengundang misalnya kegiat UMKM, nanti dilatih sampai bisa. Outputnya harus bisa hari itu juga. Jadi tidak cuma diangan-angan gitu ya. Nah, di situ nanti diharapkan apa? UMKM bisa melanjutkan melanjutkan program-program yang sudah diajarkan oleh teman-teman KKN kita, sehingga pada waktu kita selesai itu masih bisa berkelanjutan. Nah, kita sudah ada beberapa wilayah kabupaten yang memang selama 1 tahun atau 2-3 tahun itu nggak boleh berbeda wilayahnya. Salah saya sebutkan orang apa? Ini salah satunya di Kebumen. Jadi setiap tahun harus desa ini dan melanjutkan dari program yang sudah yang kemarin dibuat. Nah, supaya bisa berkelanjutan terus. Karena program ini gak mungkin instan, selesai dalam 1 hari. Jadi, nah itu kadang-kadang yang hambatan kita kan bahkan bukan bagaimana kita melatih, tapi bagaimana effort masyarakat supaya mau dilatih. Itu yang kadang-kadang kurang anunya ya. Karena
0: tantangan ya,
1: itu kan saya sibuk ini, sibuk itu. Ya. Padahal itu penting buat masa depan perusahaannya dan sebagainya. Itu yang pemahaman itu yang harus kita lebih drillkan kepada masyarakat desa. Gitu, Bu.
0: Oke, terima kasih. Bu Sri, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi Mbak Putri, sebelum mahasiswa melaksanakan KKN, tadi kita siapkan dilaksanakan pembekalan. Kebetulan saya memberikan pembekalan falsafah KKN. Itu betul-betul diterapkan kepada mahasiswa. Syarat Anda melaksanakan program kerja KKN adalah, pertama, Anda harus mendapatkan mitra sasaran. Mitra sasarannya siapa? Misal, karena KKN kami kan terdiri dari 12 fakultas, satu desa harus multidisiplin ilmu. Yang ekonomi, itu harus sudah melaksanakan program kerja dapat mitra sasaran. Siapa? Ketika dia melaksanakan program tadi, misalnya digitalisasi dalam hal, atau online marketing ya, digital marketing. Dia itu nggak boleh melaksanakan program kerja begitu aja. Tapi yang pertama adalah dapatkan mitra sasaran. Siapa mitra sasarannya? Bisa BUMDes, bisa kelompok UMKM yang ada di masyarakat. Tidak harus dengan pemerintah desa. Ketika sudah dapat mitra sasaran, jelas masing-masing program kerja, maka dia akan memberikan pendampingan, jadi tidak hanya penyuluhan, tapi juga harus melakukan pendampingan kepada mitra sasaran tersebut secara intensif. Hmm. Dan kami sampaikan bahwa Anda di lokasi KKN itu punya jam kerja, jadi nggak boleh ngedon di posko aja. Jadi setiap hari mereka harus keluar berkunjung kepada masing-masing mitra sasarannya, sampai mitra sasaran before and after itu ada perbedaan. Nah, tadi untuk bagaimana untuk bisa menjaga keberlangsungan ya, keberlanjutan setelah kegiatan program selesai. Pada saat program KKN mungkin ya didampingi terus, tetapi setelah selesai program KKN itu bagaimana? Tadi seperti sama yang disampaikan oleh dari UMP ya, bahwa setiap kegiatan KKN kami harapkan desa itu tidak berganti-ganti terlebih dahulu, sehingga sampai betul-betul berdampak nyata. Kemudian kami harapkan sebelum kegiatan KKN dilaksanakan, itu mahasiswa kan datang ke desa tuh. Lihat dulu apa sih potensi yang bisa dikembangkan. Tentunya akan ada masukan. Kemarin kami mendapatkan pendampingan tentang ini. Tapi kami belum bisa maksimal sampai ke tahap ini. Nah, ini sampai jenjang celah sampai tahap ini, itulah yang menjadi proyek anak-anak atau mahasiswa KKN pada saat KKN berikutnya gitu. Jadi untuk menjaga keberlangsungan adalah mahasiswa itu ketika sebelum melaksanakan kegiatan program kerja KKN itu sudah datang ke lokasi, menanyakan apa yang harus ditingkatkan. Nanti mahasiswa masuk mengimplementasikan TTG-nya. Kemudian lokasi kegiatan KKN kami usahakan minimal 3 tahun itu atau 3 kali kegiatan KKN itu tidak berganti. Jadi itu adalah bagaimana cara menjamin keberlangsungan. Dan pada saat pembekalan KKN yang kami terapkan juga, kemudian saya juga memberikan pembekalan bahwa Anda itu ketika melaksanakan kegiatan KKN, not aktor yang mengerjakan, tapi adalah aktor intelektual. Jadi yang mengerjakan itu adalah mitra sasarannya, Anda itu terlibat. Anda yang mengarahkan inovasi dari Anda, Anda yang mendampingi, tapi mereka yang mengerjakan. Sehingga itu juga salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan. Selesai, mereka udah pintar gitu. Mungkin gitu ya, Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Sri. Ini barangkali juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Siti Aminah yang ada di Desa Karangsalam ini. Banyak pelaku UMKM di desa kami kesulitan memasarkan produk secara digital. Apakah mahasiswa KKN nantinya juga dibekali kemampuan untuk mendampingi UMKM agar mampu bersaing di pasar online? Terima kasih. Mau ditanggapi kembali atau sudah cukup di statement tadi? Cukup, nggih? Ya?
2: Ya. Okay. Mungkin tadi udah ya, karena kita ada 12 fakultas, ada salah satunya ekonomi. Kalau memang Desa Karangsalam direkomendasikan oleh Baperida sebagai lokasi KKN, sudah deh ibu bilang aja ya sebagai kelompok ibu, nanti masih akan bakal garap deh
0: dampingnya. Oke, okay, baik, terima kasih dan juga selamat pagi. Assalamualaikum dari Pak Bambang Supriyadi yang ada di Kebasen, Kecamatan Kebasen. Assalamualaikum, anak-anak di desa sekarang lebih banyak bermain gawai daripada belajar. Apakah KKN juga memiliki program untuk meningkatkan literasi digital sekaligus mengedukasi penggunaan internet yang sehat? Matur nuwun. Monggo silakan.
1: Oke, jadi untuk literasi digital ya dari kegiatan yang KKN berdampak ini, memang kita salah satu programnya adalah literasi ilmu dalam lewat digitalisasi. Itu sudah ada di programnya, nanti pasti akan, tapi untuk saat ini Kebasen kita ada ini ya Bu. Jadi mungkin tahun depan itu pasti ada sistem atau mungkin kita akan memperkenalkan lah. Karena kebetulan perpustakaan UMP juga sudah digitalisasi ya. Dan kemarin juga sudah terakreditasi yang sehingga kita bisa memanfaatkan kerjasama tersebut untuk bisa literasi digitalisasi itu disampaikan di desa, kerjasama antara kolaborasi antara Perpus UMP dengan mungkin dengan KKN kita yang ada di misalkan nanti di desa Kebasen misalkan. Nah itu salah satunya seperti itu Bu. Okay. Karena memang kalau literasi digital itu kan harus ada sistemnya ya. Dan sistem kita sudah ada, tinggal kita aplikasikan. Biasanya kita aplikasikan Bu untuk tapi kebetulan ini tidak di wilayah yang dipertanyakan di dalam ini yang saat ini. Kebetulan kami wilayahnya kan ada di Banjar, Wonosobo, Kebumen, dan Purbalingga. Untuk jadi baik. Belum ada untuk.
0: Siap, siap. Baik, terima kasih. Monggo Bu Sri tanggapannya.
2: Iya, terima kasih, Mbak. Nah, ini untuk KKN literasi digital, sebetulnya tadi saya sampaikan ya, kita dapat kerjasama dengan Perpusnas. Memang ini bergantian ya, tahun kemarin itu di Wonosobo, untuk sekarang itu yang dapat di Cilacap. Yang kami terapkan di sana, karena emang betul sekarang itu masih anak-anak Gen Z itu kebanyakan main handphone, sehingga harus dialihkan ke literasi digital. Jadi membaca tapi yang lewat digital, tapi tetap tidak meninggalkan buku-buku hard ya. Nah, itu tetap sebagai menjadi perhatian juga. Kami di khususnya untuk KKN tematik yang literasi digital atau KKN literasi ini yang ada di Cilacap, tentu menjawab pertanyaan ya, kami memberikan edukasi hal tersebut. Namun sayangnya tadi memang tidak menjadi kebahasan itu, bukan menjadi lokasi untuk KKN literasi. Dan untuk menjadi lokasi itu biasanya rekomendasi dari Perpusnas, sehingga mungkin bisa melakukan pendekatan atau mungkin permohonan gitu ya ke Perpusnas untuk bisa di daerahnya dilaksanakan program KKN literasi. Karena apa, ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali apabila daerah tersebut menjadi sasaran dari atau target dari pelaksanakan KKN literasi ini. Karena nanti desa itu akan diberikan UBRMP untuk peralatan menyelenggarakan perpustakaan desa. Jadi perpustakaan itu nggak cuma di kabupaten aja ya, program pemerintah saja, tapi juga sampai ke desa. Dan ini sangat diminati terutama oleh anak-anak ya. Mungkin demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri. Ke Pak Purnadi nih, Pak Purnadi. Ini bagaimana mahasiswa ini menjaga keseimbangan nih, Pak, antara idealisme akademik, Pak, dengan realitas sosial yang ditemui di lapangan, Pak?
1: Iya. Jadi kalau kita kan ya pastilah di bidang akademik pengennya yang semuanya tuh sempurna ya, perfect ya. Tetapi kan biasanya memang di lapangan sama di akademik itu ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan. Nah, di sini biasanya kita makanya selalu melakukan observasi ya. Jadi jangan kita membuat program yang tidak sesuai, tapi maka kita buatlah kita mendengarkan keluhan desa itu apa, terus kita bangun solusi bersama, itu strateginya. Jadi supaya apa, solusi-solusi yang diharapkan pada waktu ada mahasiswa berkakan itu sudah ada di dalam program kerjanya, sehingga saling mendukung antara aparat dan elemen desa ya, mitra desa, bahkan mungkin dari sponsor kalau ada. Kemarin juga dari Purbalingga waktu itu sudah pernah kita sampai mendapatkan sponsor untuk pengobatan herbal. Jadi ada pengobatan, karena kedokteran kita kan fokusnya di herbalisasi sesuai dan farmasinya juga seperti itu. Sehingga banyak kita mungkin mempraktekkan membuat apa ya istilahnya kayak apotek hidup dan sebagainya, itu nanti akan ada di setiap desa ya, dan memanfaatkan potensi lokal yang bisa dijadikan salah satu alternatif ya. Jadi obat herbal itu kan kalau menurut saya lebih aman daripada kimia ya. Ini seperti itulah, Bu.
0: Baik, Pak Purnadi, ini indikator keberhasilan pelaksanaan KKN ini, Pak.
1: Oh, nggih. Okay. Indikator kita itu ada 3 poin ya. Jadi di sini ada 3 pilar kegiatan yang harus dilaksanakan ya. Pertama, adanya ketahanan sosial ya. Ketahanan sosial ini salah satu contohnya ya, kita harus bisa sebagai mahasiswa KKN memberikan pendidikan dan pendampingan anak yang putus sekolah atau yang tidak bersekolah ya. Putus sekolah sama tidak bersekolah kan ada itu.
0: Iya.
1: Nah, itu ya. Nah, di situ terus ada juga penguatan nilai-nilai keagamaan ya, karena kita ini catur dharma ya. Nilai-nilai penguatan keagamaan itu salah satunya memang di UMP itu diadakan pada waktu KKN itu adanya gerakan sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah itu diikuti oleh, maksudnya di wajib ya, wajib buat peserta KKN setiap hari ke masjid ya, sholat subuh berjamaah, kultum ya, mengadakan Jumat berkah, bersih-bersih masjid dan sebagainya yang berkaitan dengan keislaman lah ya istilah. Nah itu kan salah satu contohnya, salah satu contoh yang mungkin KKN ya mungkin salah satu karakteristik kita lah ya, ada catur dharmanya di situ. Sedangkan fokus pilar yang kedua adalah adanya ketahanan ekonomi. Nah di bidang ekonomi kita kan ya tahu sendiri ya, semuanya sedang serba susah ya, semuanya mahal ya dan sebagainya ya. Nah disinilah kita menakirkan pendampingan UMKM ya, dan kewirausahaan. Dari misalnya ada beberapa UMKM yang belum punya PIRT ya, kita dampingi untuk mendapatkan PIRT, bahkan labelisasi halal. Karena sesuai pemerintah itu kan labelisasi halal. Nah, UMP sudah punya labelisasi halal itu sehingga bisa berkolaborasi. Itu lebih cepat. Selanjutnya ada ketahanan lingkungan. Nah, di sini yang saya bilang tadi adalah pengelolaan sampah yang salah satunya itu ya, dan air bersih, sanitasi lingkungan itu penting. Karena banyak ya di desa-desa itu yang mungkin mandinya masih di kali itu ya. Nah, itu kan kurang bersih ya, Bu. Padahal lagi saat ini airnya kan kualitasnya sudah tidak seperti dulu ya, sudah banyak. Nah, terus energi terbarukan. Energi karena listrik itu ya mahal dan sebagainya, kita buat alternatif. Misalnya pakai tenaga surya atau angin dan sebagainya yang bisa diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya kita sedang menginisiasi ini di Kaliori ya, jadi mungkin dari Unsur pernah membuat sumur ya yang cukup dalam untuk menarik ya. Nah itu kan nggak jalan tuh, Bu. Karena terlalu biayanya terlalu tinggi. Nah kita akan buat alternatif untuk pakai tenaga surya. Karena lo tenaga surya kan mahal di awal, tapi pemakaian selanjutnya efisien mas. Karena keberatan masyarakat desa itu dengan biaya operasional yang cukup tinggi, padahal ya untuk masyarakat desa sendiri ya. Nah itulah salah satu tantangan kita seperti itu. Itu salah satu fokus utama dari program KKN Berdampak itu seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Ini sayang sekali waktunya sudah tinggal sedikit sekali. Barangkali satu pertanyaan sekaligus closing statement dengan untuk para narasumber, mohon nanti singkat saja. Dari Bu Nur Hidayah di Desa Kembaran, banyak mahasiswa punya ide kreatif tapi sering terkendala biaya ketika ingin menerapkan inovasi di desa. Bagaimana LPPM dan Panitia KKN mendukung agar inovasi yang benar-benar bermanfaat ini bisa diwujudkan dan berkelanjutan? Terima kasih. Monggo Pak Bu Sri dulu, nanti diteruskan sama Pak Purnadi.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Putri ya. Ini terkait dengan biaya ya. Baik, untuk kegiatan KKN di Universitas Darul Sudirman, alhamdulillah ini dari universitas ini memang sudah memberikan anggaran kepada setiap desa. Itu diberikan bantuan program kerja yang digunakan untuk melaksanakan program kerja sebesar 1 juta per desa yang dibagi-bagi untuk melaksanakan berbagai macam program kegiatan yang telah direncanakan gitu. Jadi sudah ada modal awal nih Mbak Putri. Namun di samping itu kami juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari sponsorship dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, dari LPPM atau dari Universitas Sudirman juga berusaha berkolaborasi dengan beberapa mitra. Contohnya tadi untuk KKN infrastruktur kerjasama dengan PUPR ya. PUPR itu memberikan beberapa amunisi ketika mahasiswa akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian juga tadi KKN literasi itu diberikan juga UB Rampe fasilitas dari Permusnas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian terkait dengan kebencanaan ya, untuk terkait kebencanaan itu BPPD selain memberikan pembekalan kepada mahasiswa KKN juga beberapa kali memberikan bantuan support untuk dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kami memperbolehkan mahasiswa untuk berinisiatif mencari sponsor, selain juga karena ini juga bermanfaat untuk desa, itu akan sangat baik sekali desa itu berkolaborasi menganggarkan sebagian dari dana desanya dalam melaksanakan atau kegiatan tersebut, di mana berkolaborasi ya, bersinergi dengan program-program KKN kami, sehingga harapannya ini betul-betul bisa berdampak kepada masyarakat. Mungkin untuk closing statement-nya ya Mbak Putri, di mana setiap kali kami memberikan pembekalan falsafah KKN, ada salah satu moto atau slogan yang kami ambil dari Bung Hatta yang kami harapkan mahasiswa itu betul-betul terinspirasi ya. Yang pertama adalah Indonesia itu tidak akan menyala hanya dengan satu obor di Jakarta. Tetapi Indonesia akan terang dan menjadi Indonesia emas karena lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap desa di Indonesia. Kemudian terakhirnya adalah kami punya yel-yel, yaitu KKN Unsut, Unsut Berdampak, Unsut Merakyat. Gitu. Jadi harapannya mahasiswa ini juga ingat nih, harus selalu memberikan dampak, lalu juga harus selalu merakyat kepada masyarakat. Baik. Jangan mudah lemah, jangan jadi generasi strawberry.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Sri, Pak Purnadi. Mohon maaf singkat saja, silakan.
1: Ya, karena waktu terbatas, di sini memang pendanaan ya. Kalau swasta itu memang pendanaannya memang dari mahasiswa murni, tapi LPPM juga membantu ya. Setiap mahasiswa itu dengan living cost dan sebagainya ya, itu kisaran setiap mahasiswa itu bisa 1 juta lebih. Sehingga saya kira kalau program itu dilaksanakan sendiri, kalau program itu tidak yang terlalu tinggi, masih mampu mahasiswa. Tapi kalau program itu membutuhkan dana yang besar, maka kita akan berkolaborasi dengan salah satunya misalnya BUMDes dan sebagainya yang ada di desa tersebut. Bahkan kalau bisa, karena mohon maaf ini juga mahasiswa kita banyak yang dari pengusaha dan sebagainya. Nah itu ada sponsor-sponsor dari orang tua dan sebagainya, itu kita manfaatkan juga Pak untuk program-program KKN supaya bisa berkelanjutan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Nah di situ makanya WMP selalu berkolaborasi nih, berkolaborasi meluaskan. Jadi kalau dulu kan idealismenya kalau UMP hanya untuk pembelajaran ya. Kalau sekarang sudah melebarkan sayap ke beberapa unit usaha yang nanti untuk bisa berkembang, bisa berkolaborasi dengan yang kita inginkan. Iya, gitu.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita sudahi sampai di sini saja, dan kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda yang sudah berpartisipasi dalam dialog Purwokerto menyapa untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit dalam Mutiara Purwokerto menyapa untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto Purwokerto pagi ini ya. Oke, dan selanjutnya kita akan dengarkan fokus berita untuk edisi hari ini 16 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Ribuan warga memadati lokawisata Baturaden Kabupaten Banyumas minggu pagi kemarin untuk mengikuti puncak Grebek Surabaturaden 2026. Tradisi tahunan yang digelar untuk ke-25 kalinya itu dimeriahkan kirab budaya, ritual adat, dan prosesi rebut gunungan hasil bumi. Kirab dimulai dari kawasan Palawi menuju lokawisata Baturaden. Sebanyak 12 desa di Kecamatan Baturaden ikut mengiringi satu gunungan yang berisi hasil bumi. Sepanjang rute kirab menuju lokawisata Baturaden, ribuan warga dan wisatawan memadati sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang mengenakan busana adat daerah. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Baturaden, Beno Suyitno, mengatakan Grebek Sura merupakan tradisi masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, sekaligus upaya menjaga warisan budaya Banyumas. Menurut Beno, penyelenggaraan Grebek Sura juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Baturaden. Dengan semakin banyak wisatawan yang datang, perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata juga ikut menggeliat.
2: Kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Baturaden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Baturaden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti itu.
1: Kirab budaya dalam Grebek Sura Baturaden tahun ini diikuti sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Salah seorang peserta kirab, Anita, mengatakan tradisi ini memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan. Menurutnya, selain menjadi wujud syukur atas hasil bumi, Grebek Sura juga menjadi sarana menjaga budaya Banyumas agar tetap dikenal oleh generasi muda. Setelah kirab tiba di lokawisata Baturaden, rangkaian acara dilanjutkan dengan ritual dan doa bersama di petilasan Baturaden, serta larung sesaji di Kali Gumawang. Puncak acara berlangsung saat masyarakat dipersilakan memperebutkan gunungan hasil bumi. Dalam hitungan menit, gunungan yang berisi aneka hasil pertanian habis diperebutkan warga. Salah seorang warga yang mengikuti rebut gunungan, Utami, mengaku baru pertama kali datang ke Grebek Sura Baturaden. Ia bersyukur dan berharap hasil bumi yang dibawanya pulang dapat membawa berkah bagi dirinya dan keluarga.
3: Dapat apa aja?
4: Daun bawang, padi,
3: borong sendal. Ini untuk apa nih?
4: Ya untuk berkah lah, semoga berkah, selamat, sehat semuanya, punya rezekinya.
3: Ini udah pernah ikut rebutan ini?
4: Belum, baru ini.
3: Baru ini dan dapat banyak.
4: Iya.
1: Setelah prosesi rebut gunungan, pengunjung tetap memadati lokawisata Baturaden untuk menikmati berbagai hiburan. Penampilan Lengger Bule yang dibawakan relawan asal Belgia dan atraksi barongsai menutup rangkaian Grebek Sura Baturaden 2026.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI.

Bro, satu dari miliknya Alfi ya, yang sudah melintas untuk menemani kita pendengar, masih temani Anda di Purwokerto pagi ini di sesi terakhir ya, sampai di jam 10 pagi aja. Sudah kita dengarkan lagu dari miliknya Alfi ya, featuring Farhat ya, yang sudah melintas dengan judulnya Bumi Terindah ya. Baik pendengar Pro 1, tentunya sampai di jam 10 pagi saya akan sharing beragam informasi dan juga musik pilihan untuk menemani Anda di aktivitas pagi hari jelang siang hari ya. Yang saya yakin sekali Anda sudah mulai sibuk dengan aktivitas Anda. Dan tetap jaga kondisi kesehatan tentunya pendengar Pro 1 ya, tetap bisa menikmati waktu di sela-sela aktivitas sibuk Anda dengan sesuatu hal yang bisa membuat mood kita menjadi lebih bahagia. Nah apa tuh kira-kira ya, dengerin radio. Ya tentunya menemani Anda pendengar, nanti saya akan hadirkan beragam informasi-informasi yang pastinya bisa menghibur Anda ya. Oke pendengar, kita simak kembali ada lagu dari miliknya Niji, Hapus Aku.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
0: Purwokerto Pagi.
1: Purwokerto Pagi.

Pendengar Pro 1, pernahkah Anda merasa sudah mencoba untuk menjaga pola makan, ya, rutin olahraga, bahkan cukup beristirahat, tapi kok terasa masih mudah lelah ya? Kondisi seperti ini ternyata bisa menjadi sinyal bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan dari kebiasaan sehari-hari ya, maupun kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, pendengar, menjalani hidup yang sehat ya, ini nggak selalu menjamin tubuh terbebas dari rasa capek. Sebagian orang tetap merasa lesu meskipun sebenarnya sudah menerapkan pola makan yang baik dan juga rutin beraktivitas fisik. Nah, ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab tubuh mudah lelah seperti kualitas tidur yang kurang baik ya. Asupan nutrisi juga belum seimbang, kurang minum air putih, stres hingga beban pikiran yang tidak disadari. Tubuh ini membutuhkan keseimbangan antara aktivitas, istirahat dan juga pemenuhan nutrisi ini agar energi tetap terjaga ya. Selain faktor gaya hidup, rasa lelah yang berlangsung terus-menerus ini juga perlu mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu ya. Jika kelelahan tidak kunjung membaik meskipun sudah beristirahat cukup, masyarakat disarankan lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ini bukan hanya soal berolahraga dan makanan sehat, tapi juga memperhatikan kualitas tidur, mengelola stres, dan juga mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Pendengar, tubuh memiliki cara untuk memberi pesan ketika membutuhkan perhatian. Jadi, jangan abaikan rasa lelah yang terus muncul ya. Anda bisa memulai dengan kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup, makan bergizi, bergerak aktif, dan meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan mental. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 ya. Nah, ini aktivitas sederhana bersama anak ini ternyata bisa menjadi bagian penting ya dalam proses tumbuh kembang mereka. Nah, salah satunya adalah mengajak anak berbelanja bersama. Bukan hanya sekedar membeli kebutuhan keluarga saja, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen belajar sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan juga anak ya. Mengajak anak berbelanja ini ternyata memiliki manfaat positif bagi tumbuh kembangnya. Kegiatan yang terlihat sederhana ternyata bisa menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk mengajarkan berbagai keterampilan kehidupan sehari-hari. Saat berbelanja, anak dapat belajar mengenal berbagai jenis barang, memahami kebutuhan dan juga keinginan mereka sendiri ya, hingga bisa berlatih mengambil keputusan sederhana. Orang tua juga bisa mengenalkan konsep tanggung jawab ya. Dan selain itu, berbelanja bersama ini juga jadi waktu berkualitas yang bisa memperkuat kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak. Nah, interaksi langsung melalui aktivitas sederhana ini bisa membantu membangun komunikasi, rasa percaya diri, dan juga membuat anak merasa diperhatikan. Namun pendengar, orang tua tetap perlu memberikan pendampingan ya, agar kegiatan belanja menjadi pengalaman yang aman dan juga menyenangkan. Anda bisa menjadikan momen ini menjadi ruang belajar ya, jadi bukan sekedar aktivitas membeli barang saja ya. Jadi pendengar, ternyata banyak hal sederhana di sekitar kita yang bisa menjadi sarana belajar bagi anak ya. Tidak harus melalui kegiatan mahal, perhatian, komunikasi dan juga kebersamaan bersama orang tua justru menjadi bekal penting bagi tumbuh kembang mereka. Jadi gak usah khawatir, jangan lewatkan kesempatan menciptakan momen berharga bersama buah hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Nah, pendengar, kalau tadi soal alasan berbelanja bersama anak itu menjadi apa ya, opsi yang sangat baik ya untuk bisa belajar tumbuh kembang bersama dengan anak ya. Ya, dan oke, pendengar Pro 1, saya masih akan terus hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini dan masih akan saya hadirkan informasi-informasi menarik sampai di jam 10 pagi saja ya. Nah, kali ini pendengar, kapan sih waktu terbaik minum kopi ya biar enggak mengganggu tidur? Nah, pendengar, bagi banyak orang secangkir kopi ini menjadi teman untuk bisa memulai hari atau mengusir rasa kantuk di sela-sela aktivitas. Namun tahukah Anda bahwa waktu minum kopi juga berpengaruh terhadap kualitas tidur? Mengkonsumsi kopi pada waktu yang kurang tepat, ini ternyata bisa membuat tubuh terjaga hingga malam hari. Gak mau ya seperti ini ya, bahkan ternyata bisa memicu jantung berdebar pada sebagian orang. Jadi kapan waktu terbaik untuk minum kopi agar manfaatnya tetap terasa ya? Dokter spesialis jantung, subspesialis konsultan kardiovaskular intervensi dan konsultan kedokteran vaskular ini menyarankan agar kopi dikonsumsi sebelum pukul 14 ya. Jadi sebelum jam 2 siang ini ya. Wah, pas banget nih saya lagi minum kopi ya. Dan kebiasaan tersebut sejalan dengan anjuran yang didukung berbagai penelitian, mengkonsumsi kopi sebelum siang hingga awal sore dinilai bisa mengurangi resiko gangguan irama jantung maupun gangguan tidur akibat efek kafein.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa bersama dengan saya Putri. Saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda, dan selepas ini akan ada rekan saya Citra yang akan menemani Anda di Purwokerto siang ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro Satria di Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Citra kembali hadir menyapa Anda menggantikan rekan saya Putri di Purwokerto pagi. Kali ini saya akan temani Anda di Purwokerto siang, tentunya masih di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan pendengar, kali ini kita sudah ada dalam program acara Kita Indonesia yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang pada siang hari ini nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber mengenai penanaman karakter cinta lingkungan sejak dini melalui TPA Tamasya. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Karena tentunya siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kalau begitu kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini ada siapa. Kita akan langsung sapa dulu, selamat pagi, ada Ibu Siti Munifah SPSPD. Beliau ini adalah pengelola dari TPA Nurul Umahat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Yeah. Sehat, semangat ya Ibu.
1: Semangat.
0: Iya, yeah. Ini mengenai penanaman karakter cinta lingkungan sejak dini melalui TPA Tamasya. Semangat gotong royong dan juga cinta tanah air tentunya bisa kita wujudkan ya melalui aksi nyata sejak usia dini. Dan tentunya langkah mulia ini dibuktikan oleh TPA Nurul Umahat Purbalingga yang sukses menanamkan karakter peduli lingkungan kepada anak-anak. Dan tentunya melalui program Tamasya, mereka mendidik generasi muda untuk memilah sampah, membuat kompos, hingga memanfaatkan barang bekas. Nah, konsistensi ini mengantarkan mereka meraih juara satu nasional pada gerakan Asri Tamasya Cinta Lingkungan 2026. Nah, prestasi tersebut menjadi salah satu bukti nyata ya bagaimana nilai Pancasila dan juga kolaborasi masyarakat bisa melahirkan generasi yang mencintai bumi pertiwi. Baik Ibu, sebelum kita bahas lebih dalam ya berkaitan dengan topik kita, barangkali Ibu bisa menjelaskan dulu nih, sebenarnya apa ini Ibu yang melatar belakangi TPA Nurul Umahat ini mengangkat pendidikan karakter cinta lingkungan sebagai salah satu fokus utama dalam pengasuhan anak-anak sendiri Ibu?
1: Iya, sebenarnya karakter cinta lingkungan itu memang sudah kami tanamkan sejak awal kami berdiri ya, tahun 2013 TPA itu. Jadi memang dari pembelajaran itu sudah kami tanamkan, sudah ada tema-tema untuk cinta lingkungan. Karena itu karakter yang memang sangat mendasar untuk sebagai bekal anak usia dini untuk masa kedepannya begitu. Jadi ketika ada perlombaan ini tuh bukan sesuatu yang baru, iya. Jadi ketika ada lomba Tamasya Cinta Lingkungan, kami langsung tergerak untuk ikut sebenarnya. Karena sebenarnya dokumentasi sudah ada dan alhamdulillah malah ada dukungan dari Dinkes P2KP ya waktu itu. Yuk ikut, kata Bu Uswatun. Itu juga menjadi salah satu dorongan bagi kami untuk tergerak berpartisipasi begitu. Oh,
0: okay. Jadi itu ya Bu ya melatar belakangi. Kemudian kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, kenapa sih Bu penanaman kepedulian terhadap lingkungan ini perlu sekali dimulai sejak usia dini? Bahkan mungkin tadi ya saat anak-anak masih berada di TPA sendiri.
1: Iya, sebenarnya itu kan pembiasaan ya. Dan nyatanya memang usia dini itu kan golden egg. Ketika kita memulai penanaman cinta lingkungan itu dari awal, insya Allah itu akan terbawa sampai akhir hayat dan mudah-mudahan malah bisa diwariskan ke generasi berikutnya begitu. Jadi ini memang suatu karakter yang amat sangat mendasar untuk dilaksanakan untuk anak sebagai bekal anak usia dini.
0: Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu juga nih Bu, seperti apa sih Bu sebenarnya konsep ataupun program dari Tamasya sendiri yang sejauh ini diterapkan di TPA Nurul Umahat dalam membangun karakter peduli lingkungan sendiri Bu?
1: Sebenarnya kalau untuk layanan
0: konsepnya atau program ya?
1: Program cinta lingkungan ya, itu kan dari awal dulu itu kalau di PAUD itu ada tematik ya. Ada tematik lingkunganku itu juga sudah ada dari dulu itu. Jadi dari situ kita menanamkan membuat suatu program bagaimana anak-anak itu mencintai lingkungannya. Dari awal mengambil, memungut sampah, kemudian juga memilah sampah, itu dari tema lingkunganku aja sudah ada gitu. Juga tahun kemarin itu ada P5, ya, project P5 itu benar-benar kita membuat suatu program yang dari awal anak-anak itu kita ajak untuk memungut sampah yang ada di sekitar, ya, pembiasaan di rumah maupun di sekolah. Itu alhamdulillah sudah ada dan kita perluas di lingkungan sekitar. Jadi ketika anak-anak kita ajak jalan-jalan, itu apalagi Nur Umah itu dekatnya lapangan, oh, ya, iya, iya. Itu kan ketika ada kegiatan, itu setelahnya itu sampah luar biasa. Nah itu anak-anak itu alhamdulillah ada kepedulian, yuk jalan-jalan itu sambil mengutin sampah, iya, gitu, iya. Membersihkan sampah itu suatu yang menyenangkan. Betul. Buat anak-anak itu. Dari situ terus kemudian dipilah. Kita hanya mengenalkan secara sederhana memilahnya, organik dan anorganik, gitu aja. Belum yang sampai bahaya dan sebagainya, itu belum ya. Oh, anak usia dini. Jadi dari situ anak-anak juga sudah kita kenalkan untuk memanfaatkan sampah organik. Sampah organik yang ada buat kompos. Nah untuk pembuatan kompos, kami juga bekerja sama dengan BPP Pertanian Karangmuncol. Jadi kita melibatkan BPP Pertanian itu ya. Mereka yang mengajari anak-anak, kita hanya memfasilitasi begitu. Kemudian dari kompos yang sudah ada, kita lanjut ke kegiatan menanam. Kompos itu kita manfaatkan untuk menanam. Memang ada juga tema tanaman sekitar ya, untuk apotek hidup, untuk tanaman hias. Nah alhamdulillah kami juga ada wali murid yang kebetulan ketua kelompok tani. Itu potensinya yang kami manfaatkan gitu. Jadi beliau yang memandu anak-anak, memandu kami untuk bekerja sama memanfaatkan sampah organik yang ada itu dari kompos yang sudah ada, menanam bersama-sama. Kemudian untuk potnya itu juga kita manfaatkan barang bekas yang ada di sekitar ya. Bekas-bekas botol, bekas-bekas kaleng itu dibawa dari rumah seperti itu. Terus orang tua juga kami gerakan, ya. Kita gerakan untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah untuk membuat APE, alat peraga edukatif ya. Ya ada yang bikin mobil-mobilan, ada yang bikin angka dari barang bekas seperti itu. Nah itu yang kita manfaatkan seperti itu.
0: Jadi memang berkolaborasi tidak hanya pada guru-gurunya saja istilahnya.
1: Iya, memanfaatkan.
0: Orang tua juga dilibatkan ya, Bu.
1: Betul,
0: ya?
1: Orang tua itu malah sebenarnya potensi utama.
0: Potensi utama.
1: Iya. Terus kemudian lingkungan juga. Ya kebetulan Nur Mahat sendiri itu setelah lapangan dekatnya ada sentra batik. Nah itu kami cawel lagi ya. Buat ekoprint. Itu dari yang awal sederhana itu dari di kertas. Di kertas biasa, anak-anak yang tanaman kan, daun-daun itu ditotok-totok kayak gitu. Itu terus kemudian meningkat. Ini udah bisa berarti lanjut ke kain yang besar itu. Nyoba ternyata bisa. Akhirnya lanjut lagi ke kaos. Bawa kaos putih. Yuk bikin ekoprint, itu seneng banget ternyata ya. Nah dari situ kaos sudah jadi fashion show, yuk belajar ini untuk anak-anak sendiri. Nah jadi dari situ anak-anak bisa mengambil hikmah, ternyata kita itu bisa mengembangkan kreativitas dari apapun yang ada di sekitar kita.
0: Iya, jadi itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang menarik ya Bu ya,
1: iya,
0: untuk anak-anak ya.
1: Betul.
0: Karena kan biasanya anak-anak ini suka mengeksplor berbagai hal ya.
1: Apapun tuh bisa digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu.
0: Baik, kemudian Ibu ini kan anak usia dini, ini kan memang umumnya belajar melalui meniru ya Bu ya. Kemudian bagaimana sih Bu para pengasuh atau para guru sendiri ini menjadi salah satu teladan ya, agar kebiasaan baik tersebut benar-benar melekat pada anak-anak. Tidak hanya sebatas sampai di sekolah saja misalnya, betul, tapi berkelanjutan seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi memang anak itu peniru ulung. Ya apapun ditiru, gurunya ini ya, utamanya pengasuhnya harus menjadi contoh yang baik. Dan itu tidak cukup, keluarga itu perlu dilibatkan. Orang tua itu juga contoh yang baik untuk anak-anak mereka ya. Untuk mereka, guru yang utama itu malah sebenarnya kan orang tua. Kalau di PAUD, di TPA itu kan maksimal 7-8 jam lah. Itu kan hanya seberapa persen dari 24 jam. Kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua itu gak akan jadi. Jadi kami memang melakukan parenting rutin ya, sebulan sekali. Penanaman apa sih, karakter apa yang harus kita laksanakan untuk bulan ini gitu. Jadi orang tua harus tahu dan orang tua juga harus siap untuk menjadi contoh dari anak-anak. Kemudian ini, ketika kita melihat ada sampah itu sebenarnya kita juga tidak, guru itu tidak langsung mengambil ini. Kita tanya dulu, ini siapa yang tadi membuang sampah, itu yang akan jadi pembiasaan anak. Jadi mereka yang kita arahkan untuk yuk diambil, untuk dibuang ke tempat sampah. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang benar-benar tertanam pada anak. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini kita tidak akan pernah melihat sampah di sekolah. Dan kami harapkan di rumah pun juga harus seperti itu. Jadi parenting tuh benar-benar harus dilaksanakan.
0: Zaman sekarang ya Bu ya, harus disiplin ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu sejauh ini juga nih Bu, bagaimana sih Bu cara Ibu bersama dengan teman-teman barangkali ya, dalam mengenalkan isu lingkungan kepada anak-anak yang mungkin lebih banyak balita ini ya Bu ya, tanpa membuat mereka ini merasa digurui atau merasa terbebani dengan apa yang mereka lakukan.
1: Iya. Jadi memang untuk pembelajaran anak-anak itu harus menyenangkan ya, utamanya harus menyenangkan, terus juga konkret gitu. Untuk anak usia dini itu kuncinya seperti itu. Jadi katakanlah kalau untuk anak-anak usia dini menanamkan hal cinta lingkungan, kebersihan seperti itu, yang menyenangkan kan jalan-jalan ya. Yang menyenangkan jalan-jalan. Nah, ini memang kita biasakan anak-anak itu minimal seminggu sekali keluar jalan-jalan, tapi ya bawa kresek untuk memunguti sampah yang ada di sekitar. Dan itu menjadi sesuatu yang mereka itu seneng gitu, bukan suatu beban. Jadi juga ketika dimanapun mereka berada, ketika ada sampah, itu juga suatu yang menyenangkan
0: langsung
1: mengambil.
0: Langsung peka gitu ya.
1: Itu suatu yang menyenangkan ngambil, terus dimasukkan ke tempat sampah, atau paling enggak itu mereka pegang dulu kalau belum ada tempat sampah. Jadi memang harus menyenangkan dan konkret, kalau enggak seperti itu ya enggak akan jalan.
0: Baik, kemudian Ibu dengan banyaknya tadi ya kegiatan-kegiatan yang barangkali sudah dilakukan sendiri, sejauh ini nih Bu, apakah ada perubahan perilaku yang terlihat pada anak-anak gini ya setelah mengikuti program tersebut nih Bu? Barangkali Ibu bisa menceritakan contoh nyatanya, atau barangkali ada pengalaman-pengalaman yang mungkin cukup menarik sekali ya untuk anak-anak usia dini atau balita, tapi mereka memiliki sesuatu hal yang wow, unik gitu Bu, dari kegiatan-kegiatan itu sendiri.
1: Iya. Jadi memang ketika anak masuk aja ya, kita sudah punya catatan awal ya, ketika trial aja, itu memang seringnya anak-anak itu terbiasa sampah ya, dul.
0: Namanya anak-anak gitu ya,
1: Bu. Itu belum jadi kebiasaan dan alhamdulillah setelah dipaut itu juga mereka sudah tahu, sudah terbiasa. Oh, kalau ini sampah itu berarti harus ditempatkan di tempat sampah. Dan itu menjadi perubahan yang orang tua sendiri merasakan manfaatnya. Benar-benar orang tua merasa iya ya. Dan alhamdulillah ada juga orang tua yang merasa gini, iya ya, dengan, karena mungkin juga dulu tidak terbiasa seperti itu ya, dengan anakku dipaut aku juga ikut belajar begitu. Termasuk di parenting itu. Kemarin juga menarik ini, ada orang tua yang ketika saya tanya itu ya, ketika saya wawancara, apa sih Bu alasan masuk ke TPA kami gitu ya. Ternyata salah satunya, saya juga pengen pinter. Karena ternyata kan tidak ada sekolah untuk orang tua ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kan suatu fasilitas yang mereka merasakan manfaatnya. Saya juga pengen pinter. Selain anak saya nanti juga belajar, saya juga belajar. Termasuk juga dalam hal penanaman kebiasaan seperti itu. Kebiasaan yang baik ya harus dilaksanakan, tidak hanya di PAUD tapi juga dimanapun mereka berada.
0: Oke, nah sejauh ini nih Bu, tantangan terbesar dalam menanamkan karakter cinta lingkungan sendiri kepada anak-anak usia dini, baik mungkin dari sisi anak maupun dari sisi orang tua.
1: Kalau tantangannya saya merasakan itu alhamdulillah mengalir ini ya. Tapi memang mungkin ada juga dari masyarakat luar yang merasakan belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ngapain sih anak dipanggil-panggil hanya untuk mengambil sampah gitu ya. Nah itu karena mereka belum ada kesadaran juga. Contohnya ketika ada kegiatan di lapangan itu kan juga setelah upacara, setelah ada pasar malam, itu benar-benar terlihat masih belum kesadaran masyarakat untuk buang sampah itu aja belum ada. Nah ini yang kami harapkan nanti untuk kedepannya, generasi yang selanjutnya itu kita mulai dari anak-anak kita ya, anak-anak PAUD kita itu sudah terbiasa buang sampah di tempatnya. Nanti kita harapkan tidak ada sampah yang berserakan dimanapun. Begitu. Ini tantangannya itu yang luar biasa. Jadi memang harus ada kerjasama juga dengan pemerintah setempat ya. Nah ini alhamdulillah dengan lomba kemarin itu kami merasakan manfaatnya, banyak dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian balai KB itu terutama ya, balai pertanian, terus kemudian juga dari kabupaten juga luar biasa, Himpaudi itu mendukung semuanya. Ini yang kemitraan-kemitraan itu yang harus kita perluas.
0: Saling bersinergi.
1: Bersinergi, semuanya harus saling bantu menanamkan cinta lingkungan itu. Semuanya harus terkait gitu.
0: Baik, ini menyambung apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang saya ingin tahu juga Ibu terkait dengan kisah itu Bu, gotong royong seluruh pihak sehingga TPA Nurul Ummahat ini bisa meraih juara satu nih Bu di nasional nih bahkan ya, gerakan Asri Tamasya Cinta Lingkungan 2026. Ini bagaimana nih Bu? Mungkin bisa berbagi kisahnya.
1: Itu tadi ya saya ceritakan awalnya, memang kami ketika sudah Bu Uswat untuk nge-share di grup TPA sudah ada hasrat untuk ikut gitu ya. Karena sudah ada wong nyatanya dokumentasi ya, alhamdulillah kami dari dulu itu juga sudah terbiasa hal apapun tuh kami dokumentasikan di Facebook.
0: Jadi lengkap,
1: jadi tinggal nyomot-nyomot aja ya gitu. Tapi karena memang waktu itu banyak kegiatan bareng dengan festival dolanan bocah, kemudian alhamdulillah kami juga ada kunjungan dari Bupati, Bunda PAUD Kabupaten, itu agak membuat kami surut semangat untuk ikut lomba ya. Ini lagi banyak kegiatan. Tapi dengan dorongan dari Bu Swatun selaku dari Dinkes P2KB, ayo ikut partisipasi mewakili Kabupaten Purbalingga, itu tergerak. Dan alhamdulillah kami itu dibantu oleh Bu Anita penyuluh KB Karang Moncol. Ayo Bu, siap. Yuk, video apa kami bantu untuk mendokumentasikan, untuk merangkai menjadi video yang luar biasa ya. Kalau kami mungkin malah gak sanggup. Nah ini kerjasamanya luar biasa. Terus alhamdulillah kan memang dokumentasinya itu sudah ada dari kegiatannya sudah semuanya terangkai ya. Jadi semuanya merasa ikut memiliki.
0: Iya, betul.
1: Dari sentra batik, ini ikut lomba kayak gitu ya. Dari penyuluh pertanian, dari BKB itu juga semuanya, terus dari Himpaudi, alhamdulillah semuanya mendukung. Dan alhamdulillah waktu itu bertepatan dengan Bunda PAUD Kabupaten berkunjung ke tempat kami, kami ditelepon mewakili provinsi. Itu suatu yang luar biasa bagi kami. Dari desa, enggak ini ya, PAUD kecil. Tapi terus Bunda PAUD langsung mendukung. Ayo ikut, nanti langsung kami bantu. Waktu itu juga videonya masih ini ya, like-nya itu masih sedikit karena memang kita kan terbatas ya. Langsung dibantu oleh Bunda PAUD dan menggerakkan dari Dindikbud semuanya ikut membantu. Dinas Komvindo, terus kemudian dari IPKB semuanya, ayo ikut. Dari Mas Bupati sendiri itu juga ikut semuanya mendukung seperti itu. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami ya. Bimbingannya juga luar biasa dari Dinkes P2KB maju ke nasional. Masuk final aja juga luar biasa, harus menyiapkan PPT, kami harus wawancara secara Zoom. Itu alhamdulillah ya. Itu benar-benar saya merasakan dukungan dari semua pihak itu terasa luar biasa. Dari Kemendikbangga provinsi pun itu selalu mengawal. Coba Bu lihat itu PPT-nya. Hayo latihan Zoom seperti itu. Itu benar-benar menjadi pengalaman bagi kami. Itu pengalaman yang luar biasa dan saya merasakan itu bukan hanya prestasi kami tapi ini prestasi bersama. gitu.
0: Jadi juaranya semua.
1: Juaranya gitu ya. bareng-bareng. Ini bukan hanya prestasi kami saja, dan itu sesuatu yang sangat membanggakan dan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi kami. Gitu.
0: Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu contoh juga ya Bu ya untuk mungkin sekolah-sekolah yang lain seperti itu ya, khususnya di khususnya di anak-anak usia dini.
1: Betul.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang barangkali pada kesempatan siang hari ini ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan Anda bisa gabung di 6323336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 24 09 11, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama dengan Ibu Siti Munifah, pengelola TPA Nurul Umahat. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra di Purwokerto siang hari ini dalam dialog kita Indonesia yang masih membahas mengenai penanaman karakter cinta lingkungan sejak dini melalui TPA Tamasya. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung, untuk berinteraktif bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Siti Munifah SPSPD, pengelola TPA Nurul Umahat. Baik, Ibu, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Sebelum kita lanjut lagi, kita baca-baca dulu nih, Ibu, ya, yang WA-WA yang sudah masuk. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari Bunita di Banyumas, saya penasaran, apakah kebiasaan kecil misalnya seperti menyiram tanaman atau merapikan mainan, ini juga termasuk pendidikan karakter cinta lingkungan, Ibu? Monggo, Ibu, saya langsung dijawab.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk merawat tanaman, menyiram tanaman itu betul. Ya, salah satu rangkaian kegiatan setelah menanam, kan gak setelah itu selesai gitu ya. Tapi itu benar-benar anak-anak kita ajarkan untuk merawat tuh udah kita kasih nama masing-masing gitu ya. Jadi punya rasa tanggung jawab. Yeah. Rasa tanggung jawab untuk merawat tanamannya masing-masing. Jadi tiap pagi mereka datang, itu ada rasa, aku harus datang ke sekolah untuk menyiram tanaman. Iya. Nah, itu sesuatu yang harus kita ajarkan, harus kita biasakan anak-anak, dan itu berlangsung terus. Juga di rumah kalau bisa juga dibiasakan sama. Termasuk juga tadi membereskan mainan, itu kan tanggung jawab ya. Itu sudah kita ajarkan dari anak-anak mulai awal masuk, ketika itu perjanjian. Malah kalau setelah selesai mainan ya harus dibereskan, dirapikan lagi. Itu kan tanggung jawab dia setelah menggunakan mainannya. Dan itu kita harapkan juga diterapkan di rumah. Nah, itu parenting itu lagi. Kalau tanpa parenting kayaknya gak akan bisa.
0: Jadi hal-hal kecil ini bisa menjadi salah satu pendidikan karakter cinta lingkungan juga ya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Baik, ini masih ada lagi yang gabung. Selamat pagi dari Pak Arif di Purwokerto Timur. Ibu, saya mau tanya, menurut Ibu lebih penting mana untuk anak usia dini, belajar membaca lebih cepat atau membangun karakter peduli lingkungan sejak kecil? Terima kasih, mohon jawabannya.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas untuk anak usia dini itu lebih utama ke karakter. Karena karakter itu kan nanti kita bawa sampai akhir hayat ya. Untuk calistung itu kan ada tahapannya. Tetap seperti ketika kita mengajarkan anak untuk berjalan kan ada tahapannya. Ya. Tidak dari bayi sudah kita ajarkan berjalan ya. Nah, untuk PAUD utamanya itu penanaman karakter. Apalagi golden egg tuh benar-benar usia emas. Meniru apa yang dia lihat, apa yang didengar. Nah, ini yang menjadi kunci untuk membaca itu nanti ketika anak sudah tahapannya masuk ya. Tahapannya sudah siap begitu. Itu akan cepat, enggak perlu waktu yang lama begitu. Jadi untuk calistung tidak usah ditekankan dulu lah. Seperti ya itu tadi kata saya, bayi ya gak usah diajarin jalan dulu. Nanti kan ada tahapannya.
0: Jadi semua gitu. Berproses ya.
1: Semuanya
0: ya.
1: Proses, betul
0: ya. Itu yang harus digaris bawahi-bawah, khususnya untuk anak-anak usia dini. Lebih baik pendidikan karakter terlebih dahulu ya. Membiasakan
1: betul.
0: Hal-hal kecil yang mungkin nanti bisa menjadi sesuatu hal yang besar.
1: Betul itu ya, Bu, ya. Ibaratnya kita baru meng-on-kan semangat anak untuk bereksplor ya. Semangat anak untuk belajar itu yang harus kita onkan, biar mereka tetap ada rasa semangat untuk belajar, berani untuk memulai sesuatu gitu.
0: Baik. Baik, kemudian Ibu, saya ingin tanya juga nih, Bu, kalau sekarang kan di era digital nih ya, Bu, ya, anak-anak nih sudah semakin akrab dengan gawai, tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak bahkan balita sekalipun gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau menurut Ibu sendiri menciptakan pengalaman belajar yang akhirnya membuat mereka ini lebih tertarik berinteraksi dengan alam dibandingkan hanya melihat layar gawai saja, Ibu?
1: Ya, sebenarnya kan untuk gawai itu kalau untuk anak usia dini itu malah gak bagus,
0: gak
1: ya.
0: Gak bagus ya.
1: Ya, untuk matanya. Kemudian kebanyakan anak yang banyak berinteraksi dengan HP itu ternyata ada yang kebanyakan speed delay. Itu menjadi ciri utamanya di situ. Karena tidak terbiasa komunikasi dua arah. Dia hanya melihat, kemudian tidak ada interaksi, bahasanya juga akan beda gitu. Nah, ini alhamdulillah memang banyak kebanyakan orang tua yang masukkan anaknya itu untuk mengatasi anak biar tidak main
0: handphone ya.
1: Terutama di TPA itu. Orang tuanya juga sibuk kerja, ya kan? Anak nanti kalau di rumah paling pegangannya HP. Nah, ini kan juga merusak otak, merusak mata. Nah, itu di PAUD kan bisa bermain bersama teman-teman begitu, bereksplor dengan alam itu. Nanti kalaupun HP dan sebagainya itu ada waktunya gitu kan. Ini.
0: Iya, jadi itu ya Bu ya. Walaupun sekarang di era digital yang sangat akrab dengan gawai, kalau dari TPA sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mendahulukan berinteraksi dengan alam dulu.
1: Iya,
0: ya,
1: tetap ada kita menggunakan TV, YouTube, itu hanya sekedar untuk sebentar lah.
0: Iya.
1: Anak-anak belajar untuk teknologi itu ya sebentar. Kita mengenalkan ini ya ada yang pakai digital tetap, tapi itu waktunya nggak lama.
0: Oke. Baik. Kemudian Ibu menyambung lagi tadi nih yang disampaikan oleh pendengar yang tadi sudah bergabung ya. Kalau menurut Ibu sendiri cara mengukur nih Bu keberhasilan dari program penanaman karakter cinta lingkungan pada anak-anak usia dini nih Bu. Ini seperti apa nih Bu?
1: Itu kalau kita mengukurnya ya juga dari perubahan.
0: Perubahan ya?
1: Akan ada perubahan karakter dari sebelum ketika masuk ya PAUD sampai ketika anak keluar. Jadi kita juga evaluasi kita ini ke orang tua sebatas ketika parenting itu kemarin kita sudah belajar inilah gitu. Ada gak perubahan dari anak-anak? Perubahan sikap. Untuk awal ini kemandirian kan? Utamanya kemandirian. Iya Bu, sekarang sudah mau maam sendiri, sudah mau pakai sepatu sendiri, sudah mau buang sampah di tempat sampah, sudah mau membereskan mainan. Itu kan suatu perubahan gitu. Itu ukurannya itu dari situ, bukan sudah bisa baca atau belum gitu kan? Enggak ya. Itu memang ada orang tua yang masih mengukurnya dari situ, itu masih tetap ada. Tapi kalau kita tanya lagi, coba direnungkan ada gak perubahan anak sebelum masuk dengan sudah keluar. Jangan hanya dihitung dari, jangan dilihat dari sudah bisa membaca atau belum. Itu ternyata mereka bisa melihat, iya ya sekarang anakku tuh sudah berubah gitu. Ini saya juga, kebetulan saya juga suka nulis nih. Saya sempat membuat buku, itu juga bahannya dari wali murid. Saya meminta wali murid waktu itu, coba menuliskan apa yang perubahan apa yang sudah terjadi pada anak sebelum dipaut dengan sudah. Ternyata luar biasa. Orang tua itu katanya nulis tuh sambil nangis. Iya ya, ternyata anak saya sudah berubah gitu. Dari ketika awal masuk nangis,
0: malu-malu,
1: takut ya. Sampai sampai ke orang tuanya itu cuman duduk di pangkuannya orang tua. Yeah. Terus kami minta untuk coba anaknya dilepas seperti itu. Dan sekarang anak saya sudah berani bertemu dengan siapapun. Ketika di rumah orang sudah berani untuk bersalaman, menyapa dan sebagainya. Itu kan suatu perubahan. Itu benar. Saya ada bukunya itu, ku sambut tangismu dengan bismillah.
0: Masya Allah, luar biasa sekali ya.
1: Itu menjadi suatu dokumentasi untuk orang tua. Ya, ya. Perubahan anak itu benar-benar nyata di PAUD.
0: Oke, baik. Ini sudah ada lagi yang bergabung sebentar. Sebentar. Oke, ini sepertinya bukan ya, kita skip dulu. Ini ada dari Ibu Siska di Kembaran. Ibu, kalau anak saya takut pegang tanah nih atau mungkin ada serangga atau tidak mau berkotor-kotor saat bermain di alam. Apakah itu wajar, Ibu? Bagaimana nih cara mengatasinya gitu? Kadang-kadang emang gitu ya, anak-anak
1: ada,
0: kan unik ya,
1: ada,
0: ya.
1: Betul. Yeah. Betul, anak itu unik, masing-masing ada yang katakanlah saya 48 anak ya 48 rupa ya. Ada yang sukanya malah mainan di tanah aja, nggak mau lepas, ada yang mainan air aja. Tapi ada yang masih takut dengan tanah. Itu ya nggak apa-apa.
0: Wajar ya Bu.
1: Wajar
0: ya.
1: Aja. Tapi seiring waktu, insya Allah kalau di PAUD nanti lihat kok kayaknya asik juga ya. Teman-temanku kok asik ya main itu. Itu secara otomatis dia juga akan pengen merasakan gitu. Kalau di rumah aja ya nggak akan tahu kondisi senangnya anak-anak bermain tanah. Nah, itu pentingnya masuk PAUD itu ya. Seperti itu.
0: Jadi memang mungkin support dari orang tua untuk, ya ada istilahnya kan ya Bu, tidak kotor nggak belajar gitu.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Jadi betul.
0: Biarin aja kalau mau kotor-kotoran gitu ya Bu.
1: Kalau kotor-kotoran mah sebenarnya itu bagus. Anak belajar bereksplorasi, nanti kan setelah itu bisa cuci tangan gitu ya. Tapi tetap kita ingatkan juga ketika mau makan ya harus pakai sabun gitu kan, kalau cuci tangan. Kalau untuk yang, tapi kayaknya sedikit lah anak yang
0: takut kotor-kotoran.
1: Takut kotor-kotoran
0: ya.
1: Itu jumlahnya 1:50.
0: Iya, karena biasanya anak-anak malah suka yang kotor-kotoran ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ya jangan keluar dari tanah sama air itu susah.
0: Iya.
1: Tapi dengan melihat temannya. Mungkin.
0: Biasanya gitu ya Bu ya.
1: Yeah.
0: Oke, ini ada lagi. Selamat pagi. Ini ada Ibu Maya di Kalibagor. Banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga waktu bersama anaknya terbatas. Dan kebiasaan sederhana apa nih Bu yang kira-kira bisa saya lakukan mungkin dalam 10 atau 15 menit setiap harinya agar anak-anak ini tetap belajar mencintai lingkungan Ibu?
1: Ini memang sebenarnya kualitas ya utamanya. Yang paling efektif itu sebenarnya sebelum tidur. Jadi 15 menit sebelum tidur itu manfaatkan. Benar-benar untuk ngajak ngobrol. Tadi apa sih yang sudah dilakukan anak dalam satu hari? Ada gak yang membuat mereka bahagia? Ada gak yang sesuatu membuat mereka tidak nyaman? Ya kan? Kemudian ada lagi juga setelah selain ngobrol, bacakan buku. Dengan membaca buku sebenarnya itu loh yang akan membuat anak untuk belajar calistung secara nyata. Ya. Itu saya rasakan anak yang ternyata di PAUD saya itu sangat membantu anak bisa membaca. Itu ternyata kebiasaan membaca buku sebelum tidur.
0: Itu ngaruh ya Bu ya?
1: Sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Dan itu akan juga membuka cakrawala pengalaman anak ya. Juga rasa eksplornya. Misalkan dibacakan buku tentang kereta api dan sebagainya, itu kan anak secara otomatis akan pengen tahu, itu akan buka wawasan mereka. Dan itu yang efektif itu. Katakanlah juga ketika kita memberikan nasihat itu juga sebenarnya yang paling efektif itu 15 menit sebelum tidur itu. Nah itu manfaatkan itu di situ.
0: Jadi lebih baik sebelum tidur ya Bu ya?
1: Utamanya itu, tidur, ya. 15 menit itu.
0: Oke, ini masih ada satu lagi. Selamat pagi dari Pak Wahyu di Sumpio. Apakah TPA juga mengajarkan anak untuk memilah sampah dan juga menghemat air dan listrik? Kalau iya, bagaimana cara mengenalkannya agar ini mudah dipahami oleh anak-anak?
1: Betul, itu pembiasaan. Betul, pembiasaan utamanya. Memungut sampah, kemudian memilah. Kita sudah membiasakan sampah, tempat sampah itu ada organik dan anorganik. Itu saja dulu, belum yang berbahaya dan macam-macam itu belum. Jadi anak sudah bisa membedakan ketika plastik di kemudian sini, botol ya. Itu di sini, di anorganik. Kemudian untuk bekas makanan, bekas nasi dan sebagainya, ya daun, rumput, ya daun, bunga-bunga itu ada di organik. Itu memang harus kita biasakan dari awal. Kita sudah memberikan ini loh contohnya gitu. Cara konkret, secara nyata dan utamanya juga menyenangkan tadi. Ya. Terus kemudian, apa tadi?
0: Tadi kalau untuk menghemat air dan listrik.
1: Menghemat gitu. Air, listrik. Kalau yang gak perlu dimatikan gitu kan. Terus anak-anak kan suka main air ya. Nah itu juga kita ingatkan, ini air kita terbatas loh. Boleh mainan air seperlunya. Air itu kan dimanfaatkan untuk cuci tangan, cuci kaki, wudu gitu ya. Itu udah seperlunya gitu. Dan itu akan menjadi masukan juga untuk anak. Iya ya, kalau nanti kita terlalu banyak menggunakan air untuk hal-hal yang tidak perlu, misalkan untuk main air terus gitu kan, ada juga itu nanti kalau airnya habis gimana gitu, mereka diajak berpikir. Jadi ada logikanya ya,
0: sekalipun mungkin mereka belum terlalu paham, tidak masalah ya Bu ya,
1: iya,
0: tetap disampaikan saja,
1: tetap,
0: ya
1: tetap kita sampaikan sebab akibat itu harus kita kenalkan dari awal. Kita memberikan larangan juga harus kita jelaskan kenapanya, alasannya kenapa begitu, biar mereka paham. Kalau hanya larangan saja tanpa ada penjelasan itu nggak akan tergerak akan tergerak mereka.
0: Oke, baik, ini ada lagi. Ini dari, aduh tidak menyebutkan nama nih. Selamat siang Ibu, salam buat Ibu Munif. Beliau ini ibu guru yang sangat hebat dan sangat memotivasi banget. Masya Allah.
1: Siapa sih
0: ini itu? Langsung tervalidasi ini ya. Matur nuwun ini yang sudah bergabung di 08112540911. Oke, terus ini juga ada di kolom komentar nih, ada Bu Munif love gitu katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ibu barangkali nih ya di sisa waktu sekaligus untuk closing statement, jika misalnya ada sesuatu hal kebiasaan sederhana nih Bu yang sebaiknya mulai diterapkan semua keluarga di rumah nih untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan pada anak, kira-kira Ibu yang paling merekomendasikan nih apa nih Bu?
1: Ya sebenarnya penanaman karakter itu memang harus ditanamkan utamanya dari awalnya dari rumah ya. Kemudian PAUD ini sebagai fasilitator. Kadang orang tua kan tidak tahu apa sih yang harus diajarkan anak di rumah seperti itu. Nah ini PAUD memfasilitasi, maksimalkan parenting ya. Itu yang sering saya juga ke teman-teman, dengan parenting itu insya Allah akan ada komunikasi antara lembaga dengan orang tua, kemudian akan ada pembiasaan karakter yang akan sama-sama kita capai bersama itu seperti apa gitu. Kemudian juga saya ingin mengajak teman-teman itu untuk memulai dari hal kecil, kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau bisa kita laksanakan aja. Nggak usah memikirkan untuk kedepannya itu seperti apa. Kayak saya kemarin itu juga lomba, itu kan juga sebenarnya tidak terpikir untuk seperti itu. Tapi insya Allah, yakin aja sesuatu kebaikan itu akan, suatu saat kita akan dapat keberkahan. Kemudian juga kita akan dapat sesuatu yang itu akan kita rasakan manfaatnya. Begitu, termasuk ya ini salah satunya, tadi saya juga cerita yang buku, kemarin saya pernah ikut lomba menulis buku itu ya, kebetulan di Himpau di provinsi ada lomba menulis buku cerita, saya juga waktu itu juga tidak terpikir kenapa saya kok mengambilnya tentang Putri Malu yang ada di sekitar PAUD. Nah itu alhamdulillah ya, masuk ke lomba itu dapat nilai plusnya itu dari situ. Jadi memang saya mengambil hikmahnya, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, kalau itu kebaikan, lakukan aja. Insya Allah itu akan ada manfaatnya suatu saat. Gitu.
0: Berarti jangan mikir balasannya apa, tapi lakukan aja. Kalau bisa berbuat baik, kenapa harus jahat gitu ya Bu?
1: Iya betul. Iya, nggak usah berpikir nanti itu ini mau dibawa kemana gitu kan. Nanti suatu saat itu akan ada suatu yang akan kita dapatkan.
0: Oke, luar biasa sekali nih. Terima kasih ya untuk Ibu Siti Munifah, SPSPD, pengelola TPA Nurul Umahat Purbalingga yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan penanaman karakter cinta lingkungan sejak dini di TPA Tamasya ya. Luar biasa sekali. Yang pasti pendengar, pendidikan karakter cinta lingkungan ini tidak bisa dibentuk secara instan ya, tetapi melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten sejak usia dini. Dan TPA tentunya memiliki peran penting dalam menanamkan nilai tersebut melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Didukung juga keteladanan pengasuh dan juga mungkin keterlibatan dari orang tua. Karena dengan kolaborasi yang baik, anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi cerdas saja, tetapi juga menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Akhirnya saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Ya, couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Nah, I thought I was too far back and then
3: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
4: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Baik, peningan Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra di Purwokerto siang hari ini ya. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Kali ini kembali saya masih akan terus menemani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik ya. Sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya selamat siang untuk Anda pada siang hari ini. Masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, tetap semangat ya. Katanya kalau kata Putri nih ya, biasanya bilang nih kalau Kamis tuh adalah Kamis manis. Jadi apapun aktivitas Anda di hari ini ya, mudah-mudahan itu adalah aktivitas yang menyenangkan ya. Harus selalu dibawa menyenangkan. Karena kalau kita bisa mensuggest segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, sugesti dengan hal-hal yang baik, tentu nanti hasilnya juga akan baik juga. Jadi pastikan Anda tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas Anda. Dan saya masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk informasi, nanti azan duhur akan berkumandang pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ada Gia Indrawari dengan jiwa yang bersedih. Mudah-mudahan siang hari ini gak ada yang lagi bersedih ya. Harusnya happy sih karena udah masuk di tengah hari ya. Nah, pendengar, tahukah Anda atau ingatkah Anda kapan sih terakhir kali ketemu sama orang baru? Mungkin saat wawancara kerja atau mungkin juga ketemu rekan baru atau mungkin sekedar berkenalan dengan teman baru. Nah, biasanya kita nih sibuk memikirkan kira-kira kita pakai baju apa nih yang mau dipakai gitu ya, atau mungkin mau ngomong apa ya gitu. Padahal tanpa kita sadari lawan bicara ini sudah membentuk kesan hanya dalam hitungan detik. Dan menariknya bukan cuma soal penampilan yang mereka perhatikan, tetapi juga hal-hal kecil yang kadang-kadang ini sering luput dari perhatian. Nah, saat pertama kali ketemu, senyum ini menjadi salah satu yang paling mudah dan menarik perhatian. Di balik senyum, kondisi lain-lain juga tetap dinilai ya. Dan bukan berarti kita harus terlihat sempurna. Kemudian cara berbicara, orang biasanya juga hanya mendengarkan isi pembicaraan saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana kita menyusun kalimat. Berbicara dengan jelas, dengan sopan, dan mudah dipahami membuat kita terlihat lebih meyakinkan. Sebaliknya, jika kita asal bicara tanpa memperhatikan tata bahasa atau pilihan kata, kadang-kadang nih kesan yang muncul bisa jadi berbeda. Bukan berarti harus menggunakan bahasa baku ya, tetapi berbicara dengan baik, dengan situasi yang tepat, ini akan lebih dihargai. Dan yang terakhir yaitu dengan pembawaan diri. Percaya diri ini bukan berarti harus paling menonjol ya. Cukup berani menatap lawan bicara, kemudian tersenyum dan menunjukkan sikap yang santai tanpa harus dibuat-buat. Bahasa tubuh seperti menghindari kontak mata, terlalu gelisah atau terlihat gugup, seringkali terbaca oleh orang lain dan ini akan mempengaruhi kesan pertama yang muncul. Jadi menjaga kebersihan diri, kemudian berbicara dengan sopan dan membangun rasa percaya diri ini sebenarnya bisa dilatih ya, sedikit demi sedikit. Jadi ketika kita harus ketemu orang baru, kita gak perlu khawatir ingin terlihat sempurna gitu ya. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, tetapi tetap tunjukkan versi terbaik dari diri kita. Karena seringkali kesan pertama ini bukan ditentukan oleh penampilan yang paling mahal, melainkan oleh sikap sederhana yang kadang membuat orang lain ini merasa nyaman saat berinteraksi dengan kita.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar Pro 1 pukul 11.52 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas, informasi Pro 1.
1: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga RU Cilacap memperpanjang pendaftaran Wijaya Kusuma Award 2026 hingga 31 Juli 2026. Hingga kini puluhan peserta dari wilayah ekskarisidenan Banyumas telah mendaftar untuk mengikuti ajang inovasi pemberdayaan masyarakat yang mengusung tema Endless Innovation Energizing Community. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
2: Ya, baik. PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit 4 Cilacap memperpanjang masa pendaftaran Wijaya Kusuma Award 2026 ini hingga 31 Juli. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dan mahasiswa yang ingin mengikuti kompetisi inovasi pemberdayaan masyarakat tersebut. Dan hingga pertengahan Juli ini, panitia mencatat puluhan peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang perdana yang mengusung tema Endless Innovation, Energizing Community. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina RU Cilacap, Agustiawan mengatakan jika Wijaya Kusuma Award merupakan ruang aspirasi bagi masyarakat yang telah menghadirkan berbagai inovasi sosial dan program pemberdayaan di lingkungannya. Menurutnya, penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi kelompok binaan Pertamina, tetapi terbuka bagi seluruh masyarakat dan mahasiswa di wilayah ekskarasidenan Banyumas yang memiliki

0: memiliki program inovatif serta memberikan dampak nyata. Dan melalui kompetisi ini, Pertamina ingin menemukan berbagai gagasan kreatif sekaligus sosok lokal hero yang mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Dan program-program terbaiknya nanti tidak hanya memperoleh penghargaan, tetapi juga berkesempatan menjadi mitra binaan Pertamina melalui program Community Involvement dan Development, sehingga dapat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan program yang dijalankan.
1: Pada kesempatan ini juga mengundang kepada semua lapisan masyarakat yang sejauh ini sudah menjalankan begitu banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tentu saja ini punya potensi untuk dikembangkan ke depannya dan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah inisiasi yang program yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat kita yang terberdayakan. Dan tentu saja kami ingin juga menjaring lokal-lokal hero yang punya semangat untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan. Dan tentu saja harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang terberdayakan dengan program-program tersebut. Pada kesempatan ini juga mengundang.
0: Dan proses seleksi, Dewan Juri nantinya akan menilai sejumlah aspek mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, keberlanjutan program, peluang pengembangan, hingga potensi inovasi untuk direplikasi di daerah lain. Para peserta juga akan melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari pengiriman paper, seleksi administrasi, penilaian dokumen, hingga presentasi sebelum malam penganugerahan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Pemenang Wijaya Kusuma Awards 2026 akan mendapatkan trofi, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan memperoleh pendampingan dan jejaring pengembangan program. Pertamina RU Cilacap berharap perpanjangan masa pendaftaran ini dapat mendorong semakin banyak inovator sosial dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara untuk berpartisipasi. Dengan begitu, semakin banyak program pemberdayaan masyarakat yang lahir, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah eks Karasidenan Banyumas. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Ya baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: Manuk emprit mabur nang galengan, mandek sedela mangan pari. Sugeng siang sedulur Banyuasan. Moga-moga dina kia tansah kepek rejekine. Amin. Sugeng siang sedulur KB, kepriwe kabare. Moga-moga pada waras rejekine lancar. Sing lagi nyambut gawe ya teparingi semangat, sehat ngasih rampung ya. Ketemu maning bareng Bekayu Citra nang tebokan Banyumasan, acarane wong Banyumas. Sing kebek karo cerita, karo guyonane, karo budayane lan mesine, karo lagu-lagu Banyumasan sing ngedem-demi ati ya. Mayu sing pada kangen karo Mbak Ayu Citra ndi? Ayo gabung nang 6 3 2 3 6 utawane bisa lewat WA ya nang 08 11 2 5 4 4 0 1 1. Sing lagi nang omah, sing lagi nang sawah, sing lagi nang pasar, sing lagi nang dalan, utawane sing lagi ngopi ya. Ajak lalen ayo nyetel RRI nang topokan Banyumasan. Ora usah jaim-jaiman, pokoke ayo ndopok bareng nang topokan Banyumasan. Wis ana sing arep gabung, yuk tetampane dhisik. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Citra.
0: Masya Allah, Bu Muninga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, lawas temen ya Bu.
1: Kangen plepor konyong
0: lah. Lah sing penting sami-sami sehat nggih.
1: Ya alhamdulillah sih sami sehat ya. Nggih. Anu memang wontene panjenengan nggih kali Mbak Putri nggih Bu sanu seneng pisan nggih bahagia pisan.
0: Nggih kon seneng banget siarane ana Batire di.
1: Suka-suka. Pak Kifli, anu sendirian, oh berarti kendel.
0: Kendel lah Bu. Dipaksa kendel. Di sini.
1: Kajian yang koyak apa-apaan, moga-moga Mbak Citra, teman-teman baca, alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah.
1: Kami sehat sedoyo, putra, anu.
0: Alhamdulillah, kakus, sehat sedoyo.
1: Pun kami munggah, nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Nandiku putranya panjenengan, sampai munggah
0: telah. Oh, nggih, alhamdulillah. Aduh malah ngelik. Nggih, Bu. Alhamdulillah sedoyo munggah kelas. Alhamdulillah.
1: Itu berarti kelas tunggal napa kina napa teng TK Mali?
0: Sing alit TK Mali. Nggih. Nggih.
1: Ya, alhamdulillah
0: nggih. Kan ketemu Arin.
1: Iki temane napa apa teman-teman temane?
0: Temane aduh napa sih nggih dereng mikir temane nipun niki.
1: Yang penting anu kangen pada
0: topok. Iyalah, yuk pada kangen nong topokan Banyumasan kok lawas pisan.
1: Kayaknya anak telung bulan lu.
0: Nggih luwi malah kadosen apa nggih.
1: Luwi kayaknya kau ngelan awal Desember.
0: Nggih, kit awal tahun nggih leres.
1: Tahun ya, alhamdulillah. Kenyong seneng banget kelas ketemu kalau jenengan kenyong nomor siji.
0: Nggih.
1: Lihat pak
0: Ah, oleh donga. Semoga Bu Muninga sehat terus pokoknya.
1: Amin. Ya Allah. Terima kasih kepada jenengan. Nyawis daftar insya Allah.
0: Oh ngenjang tanggal kali. Alhamdulillah. Kudu lah pokoknya. Kudu nderek.
1: Iya pokoknya. Boleh nunggu-nunggu kok pengen pisan kok kapan ane anak
0: jumpa fan. Hitung-hitung plesir nggih. Plesir kali silaturahmi.
1: Iya kasih nomor siji silaturahmi. Kok nambahi kesehatan, nambahi kelancaran apa sih ngorak kepa paling penak.
0: Nggih, laras, laras.
1: Lagi kayak kan Mas Iskandar tindak enak.
0: Oh, nggih.
1: Karo Mbak Desi, karo Mbak Hana, karo Mas Iskan. Nah. Jarene yang cerita nih karo Mas Iskandar iki. Anu esok-esok kan kayak jaringan kasih kayak Mas Is aja kapan lu kue mboknya untuk protes nang Bu Muninga jaring mbokku geruknya kurang ya.
0: Enggak kok Jan kecele banget malah Bu Muninga wis ngasih apal pirang deruke Jan celili banget.
1: Jadi yang cokan pesen kok nang Mbak Citra kok jere aja kawanan lu yang kasih lu mboknya untuk protes
0: enggak.
1: Ya alhamdulillah paling sehat terus selalu ya mengarep radio apapun sing radio apa RRI sajikan ya lungo kena pakai mutemu lo pelajaran lo tambah wawasan ya ibu alhamdulillah
0: alhamdulillah nggih padha kita salam kagem sinten ibu
1: nggih salam ke wong nembe mlebu ya mbok padha ngenteni sih anu kangen karo njenengan ibu kok ya khusus ngon njenengan pokoke njenengan paling sehat siaran ngasih rampung mengko kondure ya sing ati-ati ya alhamdulillah makan terang
0: okay.
1: Terus nomor loro ya kae dudure wadanyong Bu Sufi nang Semampir kae njenengan terus kok kabeh baen ki wong lagi akeh banget sing ngenteni njenengan
0: nggih oke siap
1: nanti aset wong paling sehat laras
0: amin
1: ayo padha mlebu ke mau mbak Citra anak
0: Oke, siap. Matur nuwun ugi, Bu. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu Muninga, mugi-mugi sehat selalu. Mayu sing arep gabung maning nang Tobokan Banyumasan nang 6 3 2 3 6 aja ngasih kesuwen, ngasih mengko jam 1 awan. Yuk lagu disit bae ya.

0: Banyumasan. Mayu sing arep gabung maning nang 6336. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Topokan Banyumasan ke anyar apa ya?
0: Alah sapa jajal.
1: Apa Fitri itu?
0: Ya ya itu ngarang Epol yakin.
1: Ya.
0: Lah sapa jal? Lah ya itu Nepol juga. Keprive
1: lah.
0: Ya sapa jal? Lah ya jajal jajal kenalan ngapa?
1: Kenalan sapa kenal jenenge sapa jenengan?
0: Ya jenengan sinten?
1: Kumbang Asmara nyong.
0: Kula kali Citra, Masya Allah.
1: Oh, Citra iya. Pusing nang Gading. Citra Gading.
0: Oh ya jelas wadon ya ayu lah ora ayu ya malah medeni temene ganteng malah.
1: Benyong enggane. Lagunya apa Bek?
0: Lagunya kata wonten Lancaran Sekar Gadung, wonten Ketawang Gunung Sari, wonten Ricik-ricik, wonten Sekar Gadung.
1: Lilir.
0: Sekar Gadung pada baik. Dalam lilir ilirnya mboten wonten.
1: Miki sing kae anu sing apa miki lah.
0: Nopo?
1: Para Sekar Gadung
0: sing. Oh, Gunung Sari.
1: Ya, gue.
0: Ya, wis.
1: Gunung Sari kan main gue.
0: Oke, mbok sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bener-bener.
0: Dalam?
1: Ayong-ayong cepet kason yang dibahain kok.
0: Lah, nuang kulut kepanjer neng enjang terus.
1: Esok?
0: Oke, lah kan.
1: Ya, orang online ya esok ya.
0: Ya, online tapi teng niku, apa, Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi lagunya dangdut.
0: Lah ya boten lah keprive sing kok.
1: Religian.
0: Mangke dukane nang Pak Ustad.
1: Ora religian ya.
0: Nggih.
1: Apa pengajian?
0: Pengajian. Lah konangan ki ora tau mirengaken ki.
1: Heeh. Wis kenal jenengan kan kenal Kak Agar.
0: Nggih kenal sanget.
1: Pernah wingi golek di Citra nang di jajan.
0: Iya. Terus nggih sinten meli?
1: Terus juga sama Mak Indah, Mbak Rika, terus juga Partisun, Tandune gue, Kipalo, dari sama Ade, baru di Bung MM, terus juga buat Mama Tarisa, Mama Wati, buat Sejoyok Kemawon, Mbak Citra.
0: Oke, siap.
1: Dan
0: kita
1: lah.
0: Gila, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siapa mau nggih Kumbang Asmara apa ya? Kayak nenek ora salah. Yo nang mburine maning sugeng siang.
1: Sugeng siang Bung Ayu.
0: Le, lawas temen Kang.
1: Oh, yo sing lawas.
0: Oh, kewalik ya. Lah wong biasane cok kae cok nongol nang dialog menyapa ya cok. Kok apa ana suarane nang Mutiara Pagi ya cok nongol ke tumben ampleng banget pok sehat. Kang? Malah ilang sih kepriwe.
1: Iya, iya.
0: Hah, kepriwe jel. Kepriwe.
1: Ki nyong nang gure nang parti rek ya.
0: Nggih.
1: Ya dari sa kok dino mas dari sa.
0: Halo.
2: Ya.
0: Dari siapa ini, sinten? Sugeng siang.
2: Kalian sinten niki?
0: Bekayu Citra, niki sinten nggih?
2: Darisa.
0: Oh, Mbak Darisa sehat, Mbak?
1: Suarane cuma danot dong Darisa lah, toh temen lah.
0: Kayong lagi lemes nemen kok, apa yang ngene dereng sarapan?
2: Dereng.
0: Lha ayo pene urung sarapan dening kowe ki priwe Kang Dasrun malah salah mbok.
2: Mbak urung kepengin.
0: Lha mbok sehat?
2: Ya sehat alhamdulillah.
0: Ya syukur. Kepriwe ki Mbak Ayu lha adene ampleng temen.
1: Ya ditutung nyong kaya.
2: Karo bapak kabeh.
0: Ya wis priwe Kang.
1: Kayak nyong, cici mah, kayak Kang Kating, bisa ngomong Kang Kating. Kata apa sih ya, Pak? Ya kiem, udah goreng ngereri, mis.
0: Halo?
1: Ya, buka piring salam buat apa?
3: Mbak Desi apa hari ini?
0: Kali Mbak Citra.
3: Oh, Pak Mbak Citra.
0: Iya, sinten iki.
3: Ya, dari Pak Katim ke kawasan Pasar Cilongo.
0: Oh, Pak Katim, iya. Salam kenal.
3: Ya, kawasan Pasar Cilongo. Kaya talo ng galdi na monitor taro sabi nakpatapatapatapat ang angel bago pule ko.
0: Napa ang gae ko to the kendong gae.
3: Kaya ang angel bago na pule.
0: Gae yeah, bato napa napa salam ng Sintan.
3: Oh. Eh bato ko tun. Eh pagtasi ba kan kirim kirim gae.
0: Oh gae.
1: Kenyong anarus na kirim kirim batik yeah, bang bago kumuninga. Bumuning nga karo buning loro-loro na karo oma. Ya kemingi tangkap ini sembuh. Dari siapa kemingi sembuh dari Herman, Wati, Siti, Mama Indes, Burusti, Mbak Mines.
0: Ya.
1: Terus sini kawasan Cilacap mana? Carmila karo Kumbang, Semara karo Pak Pamin karo Mister Injo.
0: Siap.
1: Moga-moga lagi pada sehat kabe.
0: Amin.
1: Di sini kawasan Cemakaton ya Titin. Karo Muniarsi Mas Ardo dengan Banyumas.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup semenang gue gendanan waktu ini ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Dasrun. Yo nang burine maning siji maning nang 6336 sugeng siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten iki?
4: Kali Pak Jim.
0: Pak sinten?
4: Oh, dari Lampung iki.
0: Saking sinten iki?
4: Pak De Martono.
0: Oh, Pak De Martono, masyaallah nggih, sehat.
4: Ora tau tau ge lah.
0: Nggih kok, sehat, Mbok.
4: Nggih alhamdulillah,
0: ya, syukur nggih.
4: Sing kula.
0: Nggih lah syukur sing penting sami sehat.
4: Eh, pangestu.
0: Nggih.
4: Nek kok sedherhana nembe wae nang ngendi?
0: Nggih niki pas lagi ndelala.
4: Oh. Nek kok asane kali, nek kok ada sepedan.
0: Nggih mangke.
4: Oh, nek kok sedherhana kok.
0: Kepripun?
4: Asmane kados penyanyi dangdut.
0: Oh, asmane kados penyanyi dangdut, masya Allah, nggih. Ya, mbok menawar rezeki ini nggih sami mawon kali penyanyi dangdut.
4: Iya. Wala. Ya mau teman itu ya.
0: Nggih.
4: Iya. Aduh kepriwe Pak?
0: Kepripun, Pak?
4: Lagune ya, dewa tayu dari karang priwe.
0: Lagune mau sampun wonten sing request Gunung Sari kembar mawon nggih.
4: Oh, nggih.
0: Oke.
4: Ye, salam-salam ae Kang Haji Gatong, Pak Dira Sukerto, Pak Haji Pasuri, Pak Haji Rosidi, Pak Haji Said, Pak Haji Suprapta, Pak Haji Ipung, Bisuk, Pak Haji Sadadi, Pak Haji Sukarno, Ibu, Pak Haji Sutari, Bu Haji Rosidi, Pak Sida, Bu Haji Mukira, Bu Haji Musibah, Bu Haji Rahmaniar, Bu Haji Leni, Bu Haji Rosibah. Nggih, sukang mekatakan.
0: Nggih.
4: Atur nuwun Bu Sita.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, sing arep gabung maning mengko bisa gabung maning ya 6336336. Siki teputer lagu disit mau sing wis di request ketawang Gunung Sari.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Balik mari nang tebokan Banyumasa, Mayu Singarap pada gabung nang 6336 utawane bisa lewat WA nang 08112054409 siji. Aduh. Mayu Singarap kirim-kirim salam utawane nyuwun lagu bisa gabung nang tebokan Banyumasan. Sugeng siang.
3: Sugeng siang, assalamualaikum Mbak Citra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat, kan juga sehat.
2: Alhamdulillah, masya Allah.
3: Maju topokan.
2: Anggen, ini Mbak Desi sek cuti, terus ngentosi. Iya. Pinginannya baru ketemu kali Mbak Desi, nge.
3: Iya, alhamdulillah, nge.
2: Alhamdulillah, akhirnya. Tayang mirsani lewat foto nek kiradun kayak ngapa sih? Lagi boten lah. Mbok sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat nemen.
2: Alhamdulillah ya syukur.
3: Niku kutu-kutu depot tahun ni lah.
2: Lagi boten nopo-nopo kan dah tu saya ngerti. Oh Ki sing asmane kiradun terus ngaten.
3: Iya jadi niku lah.
2: Nge kok sehat kok, gagah pisan pokoknya.
3: Gagah sih, gagah suara
2: aneh. Ribon, kintu salam kagem sinten iki.
3: Lagune apa?
2: Lagune wonten mengkin-mengkin, wonten ricik-ricik. Terus wonten
3: ricik-ricik mawon.
2: Ricik-ricik mawon, nge.
3: Wonten ketangon.
2: Nge, leres.
3: Salam memang ini Pak Dasrun, ini kok tadi Mbak Darisa.
2: Nge, mau Mbak Darisa kali Kang Dasrun.
3: Tanya teman kalau di pasangan ya, Mbak Dasrun ya.
2: Gercep pokoknya, nge.
3: Iya, jenira. Kayak ini kalau rek-rekian temen.
2: Iya Kang Dasrun, tak sat-sat tekone kuwe kayane.
3: Ini kok sih nge, pokoknya. Langkah tandingnya.
2: Langkah tandingnya pokoknya ya.
3: Terus nge, ini kok Pak Atim,
2: Pak Dunong. Nge,
3: Pemadai Pak Gusiantone, Bu Ida, kita Kota Sari, Ida Tengmangun Jaya, Bu Sanumila, terus gue Mas Kumbang, Ida Imbang, Ida Sugeng Siang, Ida, Bu Menor, terus gue Bu Ida, Sugeng Siang, terus gue, Ida Mas Ika Pasir Mandi kok.
2: Intan?
3: Yo, gue ini Mr. Palo, terus Mr. Kenjot,
2: ya,
3: Pak Jalan Suwati, Mama Santika. Pokoknya terima kasih kalau saya ingin buri Mbak Citra.
2: Oke, siap-siap.
3: Ya, Mbak Citra, ini matur-matur sangat di Mbak Citra.
2: Ye, sami-sami.
3: Matur-matur, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur-matur kiradun. Yuk, nang buri ini maning sugeng siang.
4: Daripada kosong lah kesin tutup tak lebon ini nyong maning.
2: Iya, kepribes. Ini ngendong sapa maning.
4: Ini orang ngendong sapa-sapa.
2: Orang ngendong sapa-sapa.
4: Ngendong loro.
2: Kapoten lah didewekan bayi ya.
4: Anu, cari tekwe gampang Mbak Citra.
2: Priwe.
4: Cari tekwe sing go pertama kowe mejet bintang. Papat. Pelu. Pager. Terus dek mejet oke alias dipanggil le.
2: Oh, kaya gue.
4: Kowe dadi nanda tunggu selawase.
2: Apa iya?
4: Ya iya.
2: Weh, berarti tips goliane kowe.
4: Contohnya misalnya jenengan kepengen telepon sing bareng dia batin-batin sing bareng seprofesi gue caranya kayak gue Mbak Citra.
2: Oh gue langsung nyambung
4: Iya, misalnya jenengan telepon Mas Arya, iya. Lah telepon Mas Arya mengko Mas Priyo karena telepon. Anu nomornya katon dia tetap muncul walaupun lagi tengok. Mas Priyo telepon terus diangkat. Pencet nomor telu, pencet nomor panggil maning wis nyambung.
2: Oke.
4: Apa sih kenang gua telepon wong papat. Malah enggak apa sih jebang bisa nganti wong puluhan kok.
2: Lah ya malah rame temen kayak wong arisan.
4: Iya. Penting mbok ya kayak kue sedulur sing pada kepengin anak kalane kue kepengin ya rembugan secara jarak jauh ya kayaknya kue modelnya Mbak Citra.
2: Oke, siap-siap ya, matur nuwun
4: tipe. Asal sinyal mendukung. Apa ene ora lo batune anu apik. Iya, anak paketane beres.
2: Aman ya.
4: Aman. Sing modelnya dipaket nang, ora dipaket nang ya ruwet.
2: Nah, kuwe. Kudu duwe kuota terus pokoknya.
4: Yang nyong 10.000 bisa ngelupun wong pirang-pirang kok.
2: Oh, kue.
4: Jadi nyong yang bisa lama nggak mama aja. Karo Ida nih Mangun Jaya, karo mama Ida sini Kutasari, karo Burusti. Terus dia Kang Nur Hadi mau lagi ngelupun kena. Kaki Cunong mau lagi monitor. Ya, lagu ini nyong melu bonceng Kang Radun,
2: Ricik-Ricik.
4: Oke, siap. Ya, ini ke pot ini, mbok. Ngerungo kenapa ya?
2: Iya lah, pas banget kue.
4: Agar ngapain yang soalan udah seruntul kok lah. Ke sini kawasan tidak bagai Kak Tawin Ahmad Sobirin, karo Mas Darwan, karo Pak Kartal Jawa, yang mau kelihatan monitor. Karo Pak Pajin, ngelumbir.
2: Oke,
4: siap. Mak luwun, Mbak Desi.
2: Citra.
4: Salam,
2: kena jajah lah. Bali nyong lah.
4: Aduhun Mbak Citra.
2: Iya, sami-sami.
4: Jerengnya cukup paling ku jereng kae.
2: Kepriwe?
4: Ngesuk jereng paling gon ku jereng.
2: Iya wis ngene lah titip salam di situ ya, nggo Kang Dasrun.
4: Iya, ku sing tutup sapa gue.
2: Iya, oke. Yuk, matur nuwun. Yuk si Cimaning Keri sugeng siang.
5: Ora kepro dadu ta para dene kira-kira tuntok apa ya?
2: Kepriwe sih? Kiratun bayi ya. Kiratun ini Dasrun.
5: Iyalah.
2: Iya kok.
5: Ganti-ganti ngapa juga terbaik.
2: Iya kok. Ini Sinten.
5: Iya. Yuk wis ke. Anu gambar Allah.
2: Masya Allah. Sampun katus ngaten tok.
5: Iya wis. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue Kang Dasrun. Aja Kang Dasrun bayi jerene lah. Yuk si Cimaning berarti ke nyun sewu kita buka WA. Tukang siang.
6: Sugeng siang, sepekan Banyumasan, Mbak Citra.
2: Nggih, saking pundi niki?
6: Mama Ida, Kutasari.
2: Oh, nggih, Mama Ida sehat.
6: Alhamdulillah, nggih, Mbak Citra.
2: Nggih.
6: Oh, mutiara pagi Mbak Putri tok berarti Mbak Citra siang, nggih.
2: Nggih kok, dipisarin niki.
6: Nggih, Mbak napa ngangen niko.
2: Nggih, alhamdulillah. Sehat, Mbak Ida?
6: Alhamdulillah nggih, Mbak Citra sehat nggih.
2: Alhamdulillah, lawas teman nggih.
6: Nggih. Anu wingi janine saya banget dong teng.
2: Masya Allah. Aduh isin banget niki kula lajan.
6: Apa Jogja istimewa, saya banget.
2: Malah dadi isin lo konangan jebulane dimiringaken.
6: Ora
2: keton iki. Ora keton iki ya. Nggih.
6: Insyaallah nggih kula tanggal kali Bumun
2: tanggal
6: purba nggih insyaallah.
2: Alhamdulillah. Insyaallah ketemu nggih Bu.
6: Nggih ketemu nggih. Bisa sarapan.
2: Nggih insyaallah.
6: Nggih salame kagem sedaya mawon sing medhangaken pekedangan dari A sampai Z nggih. Nggih ingkang mlebet wau nggih merengaken kula nggih.
2: Oke.
6: Mbok wonten sepuluh bet malih. Matur nuwun Mbak Citra mangke sambutan.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Idah nggih. Sampun gabung nang 6 nang 08112154 0011. Nah, sedulur kabeh ora kerasa waktune wis mlaku cepet banget. Topokan Banyumasan dina kiye ke wis nang pucuk acara lah ya. Matur nuwun nggo kabeh sing wis ngrengokaken, sing wis kirim-kirim salam, sing wis cerita-cerita, utawane sing wis melu ngeramekna acara Topokan Banyumasan. Moga-moga obrolan Topokan Banyumasan nang dina kiye bisa dadi hiburan, ngilangaken kesel sawise sedina nyambut gawe ya. Moga-moga gawe ati juga tambah ayem, tambah seneng, tambah bombong. Ya wis, kulo Citra pamit saking Topokan Banyumasan, matur nuwun. Tembang terakhir wonten ricik-ricik, matur nuwun kelilan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

RRI Purwakarta, Radio Publik Bilik Bangsa menyampaikan warta siang. Selamat siang pendengar, mahasiswa mengabdi untuk desa lewat program KKN berdampak akan kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah warta siang selengkapnya bersama dengan saya

0: Pendengar, empat fondasi utama KKN Unsut terdorong terwujudnya desa tangguh, adaptif, dan juga mandiri. Selengkapnya dilaporkan Eki Latifa.
1: Universitas Jenderal Sudirman terus memperkuat peran kuliah kerja nyata KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, pelaksanaan KKN di Unsut kini berfokus pada empat fondasi utama. Fondasi yang dimaksud yakni ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan literasi masyarakat. Keempat fondasi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program kerja mahasiswa agar dapat mendukung terwujudnya desa yang tangguh, adaptif, dan mandiri sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris LPPM Unsut, Sri Wahyu Handayani. Ia menjelaskan bahwa setiap program KKN tidak disusun secara seragam, melainkan berdasarkan hasil pemetaan kondisi desa yang dilakukan mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan.
2: Jika mereka melaksanakan kuliah kerja nyata itu disesuaikan dengan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga ketika mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat, itu harus sudah survei dulu ke desa untuk ikro ya istilahnya. Jadi membaca potensi desa dan analisa SWOT ya, Strengths, Weakness, Opportunity and Treatment. Apa sih potensi, apa sih kelemahannya, apa yang bisa dikembangkan. Kemudian setelah itu mahasiswa membuat program-program yang sesuai dengan potensi yang ada.
1: Menurut Si Wahyu, pendekatan tersebut membuat program KKN lebih tepat sasaran karena mengedepankan kondisi real di lapangan, bukan sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. LPPM Unsut juga berkomitmen menjaga keberlanjutan program pengabdian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjadikan satu desa sebagai lokasi KKN selama minimal 3 periode. Dengan pola tersebut, program yang telah dirintis mahasiswa pada periode sebelumnya dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh kelompok KKN berikutnya.
2: Kami menjaga keberlanjutan kegiatan KKN di satu desa itu tidak hanya dilakukan selama satu kali saja, namun beberapa kali, jadi minimal 3 kali dalam satu lokasi desa agar keberhasilannya itu bisa terus terjaga.
1: Selain menekankan keberlanjutan program, LPPM Unsut juga mengingatkan mahasiswa untuk menjalankan KKN dengan penuh tanggung jawab sesuai komitmen yang telah disepakati. Mahasiswa diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, perangkat desa, serta seluruh pemangku kepentingan di lokasi pengabdian. Sri Wahyu menambahkan, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik alma mater selama menjalankan KKN melalui sikap yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Eki Latifa melaporkan.
0: Pendengar, KKN menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya program KKN? Berikut kita akan dengarkan pendapat mereka.
3: Saya Sosialis Melani. Jadi menurut saya program KKN itu penting, apalagi program tersebut adalah program yang sudah diberlakukan dari masa yang mungkin sudah cukup lama ya. Dan menurut saya itu kalau di universitas kita belajar tentang ilmunya. Jadi dengan adanya KKN itu kita belajar penerapannya di kehidupan nyata. Contohnya dengan memberikan program-program tertentu atau membantu kegiatan desa yang ada.

0: di masyarakat tempat kita KKN, mungkin seperti itu.
1: Kan nama saya Bila. Jadi menurut saya KKN itu penting karena mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata yang ada di desa, masyarakat desa. Nah, selain itu kan KKN itu juga bukan cuma tentang pengabdian saja ya, tetapi juga gimana itu tuh mendorong mahasiswa biar bisa berkreatif, terus mengembangkan skill-skill yang mereka punya atau mungkin yang mereka nggak punya itu dengan terjun lapangan langsung ke masyarakat desa.
2: Pendengar Universitas Muhammadiyah Purwakarta UMP terus mengembangkan program kuliah kerja nyata KKN berdampak sebagai bentuk pengabdian mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga menghasilkan program nyata yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua KKN Berdampak Semester Gasal Tahun Akademik 2026-2027 UMP, Purnadi, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nurfauzia.
3: Iya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KKN Berdampak Semester Gasal Tahun Akademik 2026-2027 Purnadi SEMSI, dan akan membahas mengenai kuliah kerja nyata atau KKN di Banyumas. Pak Purnadi, izin Pak, boleh dijelaskan gimana Bapak sendiri nih Pak melihat peran kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat untuk saat ini Pak?
4: Ya, terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bahwa di kampus kami Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah menerapkan KKN berdampak langsung pada masyarakat desa sudah 1 tahun ya. Jadi tahun ini 1 tahun ya, dari semester kemarin dengan semester sekarang. Nah, kebetulan semester kemarin kita ada berada di salah satunya di Kabupaten Banyumas, ada di Aji Barang, ada di Gumelar, dan sebagainya. Di mana KKN berdampak yang kita laksanakan mempunyai program-program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Jadi program-programnya itu bukan hanya program sosialisasi, tapi pelatihan, bahkan pembuatan teknologi tepat guna. Contohnya misalnya ada alat pembuangan sampah yang minim polusi udara dan sebagainya. Itu sudah kita buatkan prototipnya di setiap desa, salah satunya di Aji Barang dan beberapa desa di Gumelar dan sebagainya, sehingga itu saya harap bisa diaplikasikan ya, diaplikasikan di masyarakat supaya polusi udara kita lebih terkendali. Karena memang ada program dari pemerintah sekarang kan ya untuk pembuangan sampah yang minim asap ya, istilahnya polusinya itu rendah lah. Kemarin juga dari Purbalingga sudah akan bekerja sama dengan kita untuk, karena kita juga ada KKN tematik di Purbalingga berkaitan dengan sampah, dan KKN regulernya juga ada. Nah, nanti salah satu program unggulannya disesuaikan dengan yang ada di program nasional kita. Ya.
3: Oke, lalu Pak, gimana LPPM sendiri nih Pak menentukan lokasi KKN agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
4: Oke, jadi sebelum kita menentukan lokasi KKN, tentunya kita bekerja sama dulu awalnya ya, dengan beberapa Pemda ya. Setelah kita mendapatkan MOU untuk kerjasama KKN, maka kita laksanakan pencarian wilayah KKN dengan dasar dari Baperida tiap kabupaten. Jadi ada usulan dari Baperida, oh wilayah ini untuk KKN masih sangat dibutuhkan dengan program yang KKN kita yang berdampak ini. Itu Pak, salah satu contohnya seperti itu.
3: Oke, lalu Pak, tantangan apa saja sih Pak yang paling sering dihadapi mahasiswa selama melaksanakan KKN di lapangan?
4: Ya, tantangan itu banyak ya, terutama letak geografis ya, karena KKN kita biasanya selalu ditempatkan di tempat-tempat yang sulit oleh kepala desanya. Contohnya misalnya kita mengadakan KKN di Purbalingga, di daerah yang, kalau Purbalingga kan menurut saya dekat ya, tetapi di situ nanti pasti dari kepala desa ditaruh di tempat yang posko-nya susah dan sebagainya. Memang tujuannya supaya merata ya, kita bisa memberikan pelatihan langsung yang dibutuhkan masyarakat. Nah kebetulan KKN kita memang selalu diarahkan di arah-arah lokasi-lokasi yang cukup sulit, sehingga tantangan bagi mahasiswa ya, terutama banyak ya di lapangan itu kadang-kadang mungkin juga ada apa letak geografis yang susah dijangkau, naik motor dan sebagainya itu, tapi mahasiswa menyukai hal itu ya, bahkan merasa ada tantangan baru dalam menyelesaikan satu masalah.
3: Oke,
4: gitu,
3: Pak. Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan LPPM sendiri terhadap pelaksanaan KKN di masa mendatang?
4: Nah, harapan kita sebagai yang melaksanakan KKN setiap tahun ya, tentunya harapan kita itu semua program-program KKN yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN selama satu bulan ini diharapkan bisa berkelanjutan. Maka dari itu kita tidak membuatkan, tetapi kita melatih ya, melatih cara membuatan ini, melatih cara mengelola keuangan dan sebagainya dengan mitra desa, dengan Karang Taruna dan sebagainya. Supaya apa? Supaya pada waktu kita sudah atau mahasiswa KKN kita sudah tidak ada di lokasi, bisa diteruskan. Dan nanti berkelanjutannya apa? Biasanya kita punya program yang selanjutnya untuk di tempat yang sama. Kaplo ini nanti bisa dilanjutkan di lokasi yang sama. Biasanya dari Pemda selalu ada apa ya, teken kontrak selama 3 tahun atau 2 tahun di lokasi yang sama. Contohnya di Kebumen kita juga ada. Itu adalah lokasi yang sama selama 3 tahun ya. Bahkan kita juga sebenarnya KKN kita ada yang di luar negeri juga, Mbak. Di Hong Kong ya, dengan para migran dari Indonesia yang kerja di Hong Kong dan sebagainya. KKN Mas juga ada. Banyak lah, Pak.
3: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama RRI.

0: Pendengar, penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas menghimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi resiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
2: Jadi kalau panen karena di musim kering biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berpengaruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah begitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas, salah satunya begitu kalau memang kekeringan itu tidak dapat di
1: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun atau Gus Yasin melepas 2.832 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri UIN SAISU Purwokerto angkatan ke-58. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
3: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun atau Gus Yasin melepas 2.832 mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata KKN yang berasal dari Universitas Islam Negeri UIN ZSU Purwokerto angkatan 58 Rabu petang. Melalui tema KKN berdampak, mahasiswa didorong menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan potensi desa sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Sebanyak 2.336 mahasiswa diterjunkan ke 4 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Sementara 496 mahasiswa lainnya melaksanakan KKN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Gus Yasin meminta mahasiswa tidak hanya menjalankan program pengabdian, tetapi juga ikut memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan UMKM, hingga memperkuat moderasi beragama di desa-desa lokasi KKN.
4: Artinya bagaimana sertifikat halalnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana apakah masih perlu pendampingan, siapa yang mau mendampingi, apakah nanti bisa didampingi kabupaten atau dari provinsi. Nah, ini yang harus kita ambil alih untuk kita dampingi supaya apa yang dikaji oleh adik-adik KKN ini yang idenya brilian tadi tidak berhenti ketika mereka sudah pulang. Ada keberlanjutan, ada tindak lanjut.
3: Sementara itu, Wakil Rektor 3 UIN ZSU Purwokerto, Profesor Son Haji mengatakan, program KKN internasional tahun ini memasuki tahun kelima pelaksanaannya. 8 mahasiswa diterjunkan ke sejumlah daerah terpencil di Malaysia untuk menjalankan pengabdian di bidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.
5: Jadi di Malaysia itu di tempat, ya boleh dikatakan, daerah yang terpencil karena di lokasi itu ada beberapa pulau-pulau yang nanti mahasiswa dari 8 itu kita bagi menjadi tiga tempat. Okay, pertama fokusnya ya bidang keagamaan.
3: Program KKN Angkatan 58 ini akan berlangsung selama 40 hari, yaitu dari tanggal 16 Juli hingga 24 Agustus 2026, dengan harapan mampu menghadirkan program pengabdian yang berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang ditempati lokasi KKN tersebut. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Banyumas memperkuat sinergi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Banyumas melalui penandatanganan perjanjian kerja selama Kerjasama kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan pembinaan kepribadian, keterampilan hingga layanan kesehatan bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
6: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Banyumas menjalin kerjasama dengan jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperkuat program pembinaan bagi warga binaan. Kerjasama tersebut difokuskan pada pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, hingga peningkatan layanan kesehatan sebagai bekal bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas, Anggi Febiakto, mengatakan, pembinaan kepribadian menjadi salah satu upaya untuk membantu warga binaan memperbaiki diri dan membangun kembali mental agar siap menjalani kehidupan secara produktif setelah menyelesaikan masa pidana. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendukung pengembangan keterampilan melalui berbagai program pemberdayaan.
7: Rutan Kelas 2 Banyumas mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banyumas. Kerjasama ini tentunya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang ada di Rutan Banyumas, yaitu kegiatan pembinaan kepribadian maupun kegiatan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian ini juga salah satunya kita mencoba untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada warga binaan kita untuk memperbaiki diri, membentuk mental kembali agar mereka nantinya siap kembali ke masyarakat.
6: Selain pembinaan mental, kolaborasi tersebut juga mencakup penyediaan bibit pertanian seperti cabai dan terong untuk mendukung kegiatan bercocok tanam di lingkungan rutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memberikan dukungan berupa tenaga pengajar serta layanan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas guna mendeteksi dini penyakit menular di kalangan warga binaan. Harapannya, para warga binaan memiliki keterampilan kerja, kondisi kesehatan yang baik, serta lebih siap diterima kembali oleh masyarakat. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar Unsur jadi tuan rumah Lomba Keroncong dan Monolog Peksimida Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
8: Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto dipercaya menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Jawa Tengah 2026. Dalam ajang seleksi menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas tersebut, Unsur menyelenggarakan dua tangkai lomba, yaitu menyanyi dan monolog. Ketua panitia kegiatan tersebut, Dr. Triwuryaningsih, menjelaskan, Peksimida merupakan agenda 2 tahunan yang menjadi wadah seleksi mahasiswa berbakat di bidang seni untuk mewakili Jawa Tengah. Tangkai lomba vokal keroncong diikuti 39 perguruan tinggi, dengan peserta terdiri atas 18 putri dan 13 putra. Sedangkan lomba monolog diikuti 34 perguruan tinggi. Untuk menjamin independensi dan profesionalisme, seluruh dewan juri berasal dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Peksimida merupakan ajang strategis untuk menjaring talenta seni terbaik yang akan mengharumkan nama Jawa Tengah di tingkat nasional. Tujuan utama kompetisi ini yakni mempertahankan prestasi Jawa Tengah, yang telah 2 kali berturut-turut menjadi juara umum pada Peksiminas.
9: Secara rutin diselenggarakan 2 tahun sekali untuk mencari talenta-talenta terbaik yang nanti akan ikut berkompetisi di tingkat nasional atau Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional yang itu semua dikoordinasi oleh kementerian. Ujungnya nanti ke sana. Nah, tahun ini memang Unsur ketempatan 2 tangkai lomba ya. Biasanya kita hanya 1 tangkai lomba, tapi tahun ini kita memang ketempatan 2 yaitu monolog dan keroncong. Dan untuk monolog kita selenggarakan tanggal 13, 14, 15.
8: Kepercayaan yang diberikan kepada Unsur sebagai tuan rumah menjadi wujud komitmen universitas dalam mendukung pengembangan talenta seni mahasiswa sekaligus memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi. Melalui penyelenggaraan Peksimida, Unsur turut berkontribusi mencetak generasi muda yang unggul, kreatif, dan berkarakter. Yanuar Adi melaporkan.
10: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di partai puncak. Tim Tango akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya menyingkirkan Prancis. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Raihan.
11: Hey, oh, hey, oh. Timnas Argentina memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal lebih dulu, Albi Celeste bangkit di menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit kick-off dibunyikan. Inggris tampil agresif dengan mengandalkan kecepatan lini depan, sementara Argentina lebih banyak menguasai bola dan membangun serangan melalui kombinasi umpan-umpan pendek. Meski kedua tim saling menciptakan peluang, tidak ada gol yang tercipta sampai turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Inggris berhasil membuka keunggulan melalui Anthony Gordon. Berawal dari transisi cepat, Gordon menerima umpan silang Morgan Rogers sebelum melepaskan sempakan mendatar yang gagal dijangkau Emiliano Martinez. Setelah tertinggal, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Lionel Scaloni melakukan sejumlah perubahan dengan memasukkan tenaga baru untuk menambah daya gedor. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Inggris yang mulai dipaksa bermain lebih bertahan. Gol yang ditunggu akhirnya hadir 5 menit jelang waktu normal berakhir. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Inggris pada menit ke-85. Skor berubah menjadi 1-1. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Argentina justru berhasil mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time. Lionel Messi mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti yang disambut tandukan Lautaro Martinez. Bola meluncur ke sudut gawang tanpa mampu dihalau Jordan Pickford sehingga membawa Argentina berbalik unggul 2-1. Inggris berupaya membalas pada sisa waktu pertandingan, tetapi pertahanan Argentina mampu meredam setiap serangan. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-1 bertahan dan memastikan Argentina lolos ke final untuk kali kedua secara beruntun. Pada laga ini, Messi kembali menjadi sosok penting dalam kemenangan Argentina. Meski tidak mencetak gol, kapten berusia 39 tahun itu menyumbang asis untuk gol kemenangan Lautaro Martinez. Messi kini memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 berkat torehan 8 gol dan 4 asis sepanjang turnamen. Di partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sehari sebelumnya memastikan tiket final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia, sementara Spanyol memburu trofi Piala Dunia kedua mereka setelah terakhir kali menjadi juara pada edisi 2010.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, mendengar informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semua. Kembali lagi saya Citra menyapa Anda. Kali ini sudah di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Dimana ini salah satu tempat ya. Untuk Anda nih pencinta musik dangdut ya. Berkumpul bersama, bergoyang bersama, bernyanyi bersama. Dan pastinya bisa menikmati siang hari ini dengan suasana yang seru, yang panas tapi tetap cerah. Iya gitu ya. Dan ya pasti seperti biasa untuk Anda yang nanti ikut bergabung bersama kami untuk kirim-kirim salam buat pasangan, buat keluarga, buat sahabat ataupun lain-lain, boleh ya, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 911. Karena tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Ada dangdut macam-macam ya, ada klasik, ada koplo dan lain sebagainya. Jadi ayo silakan Anda bisa gabung bersama kami di Pro Dangdut ya, Pro 1, Dangdut adalah kita. Kita goyang dulu deh. Kali ini ada Guyon Waton ya, Gampil spesial untuk Anda.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Masih banyak waktu, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di 632336 atau di 08 11 25 40 911. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Ya, dari kita. Siapa?
2: Gimana kabarnya Mbak Citra? Masih sehat, Bob?
1: Alhamdulillah.
2: Kumbang asmara, guys.
1: Oh, kumbang asmara, Masya Allah.
2: Selalu unggul di terdepan, ya, guys.
1: Waduh.
2: Iya, soalnya asal RR Buru ketemu, ini ya kumbang nanggono.
1: Geng.
2: Nanggang-nanggang, tapi kan orang bola banding.
1: Ya, Javi, suara papang, geng.
2: Kan, lagunya apa lagunya?
1: Lagunya masih banyak, ada dari nyut-nyutannya Jirayut, terus juga ada luntang lantungnya siapa nih, Rita S ya, terus juga ada sembako cintanya Thomas Jorgi, ada ati watunya Dila Cinta, ada mahalnya Kalia Siska, ada surat cintanya Nur Halimah, sama ada
2: mahal gue sing wajong me
1: si mahal
2: karena kan dia sing wajong mahal gue.
1: Oke, siap.
2: Karena kan dinanya nang gue magicet yang mahal, jadi gitu. Pada nama pun main kayak ini gitu.
1: Oke, siap.
2: Main dulu mau mahal gitu.
1: Gye, salamnya ya, Gisintan.
2: Salamnya gue, kita turun. Kiratun. Terus Bunda Muninga, Murija.
1: Ya.
2: Sama Agem, Masifa, Muyanti, Mama Barita. Terus Bumati. Terus Harmila. Kibalo. Terus juga buat Mister Genjot. Terus juga Mama Indah sama Santika, terus juga buat Bunda Siva, terus juga buat Pak Rusdi, terus juga buat semuanya saja.
1: Oke,
2: buat
1: siap.
2: Mbak Citra, metuk gas apa juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kumbang asmara. Yuk di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Assalamualaikum, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Di Kroya, Mr. Genjot.
1: Mr. Genjot, waduh. Ya, jauh sekali dari Kroya ya. Gimana kabarnya Mr. Genjot, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama online sama Mbak Citra.
1: Oh iya, baru ketemu, salam kenal.
3: Ya, salam kenal juga dari Kroya.
1: Iya.
3: Tandanya kumbang tapi mandang ngulon kumbang.
1: Oh iya sih, si mandan setesa lah ya.
3: Ya. Jauh banget.
1: Oh, jauh ya.
3: Desa.
1: Oke, tetangga desa lah ya.
3: Iya.
1: Salam-salam
3: ya, Kang.
1: Boleh.
3: Kumbang kasih ya. Asmara. Pak Gajrun, Pak Ratu. Mr. Balo, Pak Pamin. Dalang Suwati.
1: Ya.
3: Mama Indes, Mak Ida, Pusarmila, Mama Cantika, Pak Tini. Terus Bu Muninga. Terus Bu Rusti. Kabe bae, Mak.
1: Oke, okay, siap.
3: Lagunya tangku sapa bae? Popo Pandang tuh ya.
1: Lagunya ada nanti yang mau diputerin, ada Mahal dari Kalia Siska. Terus masih ada Luntang-Luntung, ada Nyut-Nyutan, ada Ati Watu, ada Sembako Cinta, terus ada Sikapnya Andar Boy Gang, dan juga ada Hanya Untuk Munya Oci Alvira.
3: Yang itu mahal aja.
1: Mahal, oke, okay, siap.
3: Buat Mbak Citra metu kasetnya.
1: Matur nuwun, Mr. Genjot. Oke deh, langsung mati ya. Terima kasih di belakangnya lagi. Selamat siang Bro Dangdut. Aduh, kabur. Yuk dicoba lagi yuk. Di 632336 untuk Anda yang mau gabung, silakan bergabung. Untuk Anda yang pada siang hari ini barangkali sedang sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, semangat ya. Yang lagi di perjalanan atau mungkin juga ada yang lagi santai-santai di rumah sambil menikmati waktu istirahat. Ada juga nih yang pasti mungkin lagi ngopi ya, ditemenin gorengan ataupun mendoan hangat. Aduh, itu nikmatnya. Sederhana tapi bikin gitu ya. Ya pasti juga untuk Anda yang barangkali lagi berkendara di jalan juga tetap hati-hati, jangan buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan tentunya biar perjalanan terasa ringan, tentunya saya masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Purbalingga.
4: Purbalingga.
1: Lecan, bok sehat, bok Ayu.
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana, ya Allah. Alhamdulillah, Pangestuni pun sehat.
4: Selamat banget, Mbak Citra.
1: Iya,
4: siaran
1: kok.
4: Siaran malam terus terpagi.
1: Iya, siaran pagi iya. Terus malah kok.
4: Mbak.
1: Dalam.
4: Sembako cinta ya, Mbak.
1: Sembako cinta, olih, boleh.
4: Iya, gak minang.
1: Men mandan warek orang mam cinta tok lah ya.
4: Iya benar.
1: Ya.
4: Keren sekarang Mbak Citra, keluarkan rezeki yang banyak.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Bersehat sekeluarga. Dan berbagi lunak.
1: Ya.
4: Terus wakil Bu Ida Lorone. Mas Herbi.
1: Ya.
4: Kemana karo berbagi sungguh melebu.
1: Ya.
4: Mas terus kayak kubang asmara.
1: Ya.
4: Terus maninya kayak mutan dan kan gugur kok jengep bleng.
1: Mulanya kudunya tercat disit Mbak Ayu.
4: Berbeh.
1: Kudunya tercatat disit mana cakalalan.
4: Ya, dan ini ngepek lah. Dan atwat dia yang gak ulangan.
1: Lah ya timbang kelalen Ayu. Jajal. Oh no gigal kabeh Mbak.
4: Buat Kia, adikku Yanti,
1: ya.
4: Bonani, Bu Yayu, Pak Larto. Ya semuanya aja sih pada monitor.
1: Oke, siap.
4: Apa ini, Mama Hanu.
1: Ya.
4: Terus saya, si siapa? Le, Mama Indes, karo Pak Tejo.
1: Oke.
4: Okay. Terus Mas Permana, lah kayak mutan gue.
1: Nah, gue mau kape, kesebut akhirnya.
4: Silakan yang di belakang, putus. Kaki Radun, kaki Dasrun.
1: Iya, iya, oke, siap.
4: Terus Mega, Siti Kedungunjangan.
1: Masya Allah.
4: Dan semuanya saja sih, Mbak Namanitor, karo RRI, karo ya. Mbak Citra.
1: Mbak Mines. Ngenjang derek nonton Mutiara Pagi on stage, Mboten.
4: Bukan aja lo yang pegangnya kayak banget kok.
1: Oh, oke, lah, ya bis. Bok ngesok-ngesok tayang yeah, melu ya. Ya oke, siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dong di belakangnya lagi, Mbak Mines. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Di mana ini?
2: Ade.
1: Siapa?
2: Ade.
1: Oh, Pak Ade Martono.
2: Ge.
1: Oh, nggih. Pripun, Pak Ade?
2: Kabarnya baik dan benar.
1: Alhamdulillah, syukur. Insyaallah, alhamdulillah.
2: Ya, cuacanya
1: terang.
2: Ya, situasi mantap jadi.
1: Nggih, amin. Nggih. Ya, salamnya.
2: Kami kan depak dari Nona, depak di Bisnana, Pak Kehidupan, Pak Abad Kone, Pak Abad Bowo, Pak Zatianko, Pak Bungan, Pak Bu Oki, Bu Amku Kaisi, Bu Urm Esyanti, Bu Seni Kirsan, Menani, Bu Ainur Rohimah, Bu Tisi Baramida, Bu Yukatri Noto, Sugeng Wedangan dan Ahmad. Iya. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Di belakangnya lagi selamat siang Pro Dangdut. Halo.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa di mana nih?
5: Ini dengan Mama Indes, ini dengan Mbak Citra.
1: Iya, dengan Citra ini.
5: Lama banget Mbak Citra.
1: Iya kok, betul. Ini pas lagi dapat kesempatan.
5: Gimana
1: ya.
5: Gimana kabar Mbak Citra?
1: Alhamdulillah baik, Mama Indes gimana kabarnya sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, syukur lah yang penting pada
5: Mbak
1: sehat
5: Citra
1: lah ya.
5: Semoga beserta keluarga sehat selalu.
1: Amin, amin.
5: Mbak Citra.
1: Dalam.
5: Yang mau diputar apa?
1: Yang mau diputar nanti nih ada mahal. Terus yang pasti diputar lagi ada sembako cinta. Terus masih ada luntang-luntungnya Rita S, ada nyut-nyutannya Jirayut, sama ada
5: ngikut,
1: apa ngikut?
5: Yang mahal aja Mbak.
1: Oke, okay. Senangnya kau sing larang-larang lo ya.
5: Kalau sembako kepengennya yang murah.
1: Iya iya, sembako karena sing murah tapi sing liane larang ya. Oke oke.
5: Bagi salam ya Mbak Citra.
1: Boleh, buat siapa nih?
5: Ya, spesial buat Mbak Citra. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, mm-hmm, bahagia selalu beserta keluarga.
1: Oke, okay, siap.
5: Ada Mbak Mines, mm-hmm, Mbak Siti KDM, mm-hmm, Mas Herdi,
1: yeah,
5: Mama Cantika, ada Mr. Balo, Mama, mm-hmm, Ida.
1: Oke. Okay.
5: Ada Bu Ida,
1: mm-hmm,
5: Bu Sarmila.
1: Oke.
5: Okay. Pak Tasrun,
1: mm-mm,
5: Pak Paimin, Mister Kenjot,
1: mm-mm,
5: Mas Kumbang,
1: oke,
5: okay, ada Mama Rusti, mm-mm, Kiratun, pokoknya buat semuanya aja,
1: okay,
5: Mbak Citra.
1: Siap, siap, siap, siap.
5: Mbak Citra, selamat bertugas, semoga sukses selalu buat Mbak Citra.
1: Amin, matur nuwun, okay, Mama Indes. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indes yang sudah gabung juga di 08 11 25 4 0 9 1 1. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu aja ya teman spesial yang tadi udah banyak sekali di request. Ada mahalnya kali ya Siska ya. Dan nanti juga ya dilanjutkan dengan Sembako Cinta. Ini spesialnya buat Mbak Mines yang ada di Purbalingga sana ya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah ada 9 bahan pokoknya dari Thomas Djorghi ya. Dan kalau kita dengerin judulnya nih, yang pasti biasanya udah langsung kepikiran sama kebutuhan-kebutuhan dapur. Ada beras, ada minyak goreng, ada gula, telur gitu ya. Sampai juga ada cabai-cabean ini. Ya pasti lagu tadi juga mengingatkan ya bahwa urusan kebutuhan pokok ini memang menjadi selalu perhatian ya di setiap keluarga. Tapi tadi Thomas Djorghi ini membawakannya dengan gaya yang santai. Jadi pesannya itu tetap nyampe ya tanpa menghilangkan sisi hiburannya. Asik. Jadi pasti pendengar kali ini untuk Anda yang mau kembali gabung di 6323336 silakan masih ditunggu ya tensi dengar Anda. Lo bisa gabung di 6323336 atau di 08 11 25 40 9 11. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah suara wong aji.
1: Alah.
2: Banyong kepenginnya supaya pala nek desi karo sing gak urip dadi. Ora nalane ngalem wong dia.
1: Iya, ora apa-apalah kadang ngalem tok iki.
2: Alam siapa setuju apa ora sing ngrungokna ya gado kapore bodho wae. Wong iki ora pala den wae kok.
1: Iza.
2: Ya lagune sing arep dionek napa bae.
1: Lagunya masih ada banyak, ada Sikepnya Ndar Boy Gang, terus masih ada Surat Cintanya Nur Halimah, ada Luntang Luntungnya Rita, ada Ati Watunya Dila Cinta, sama ada Nyut-Nyutannya Jirayut, mau yang mana?
2: Lagu nyau sing lagi nyut-nyut.
1: Ah ya wis, oke. Okay. Kayak mbok cari siapa tadi ini, mari nyut-nyutane ya.
2: Jira cintanya katakan, kamu yang ada nyut-nyutan.
1: Iza. Oke. Okay.
2: Ya terus kayak kaki kumbang, mau sih kayak ngaku nih mbak, lo suaranya tuh kayak kaki kumbang.
1: Apa iya?
2: Kayak nih, wis lah. Kayak nih ki, salahnya bodoh.
1: Ya orang papong pada hamba Allah iki.
2: Iya, urus anu nyongi bisa lang ya, bukan racun. Cuma dikit cuma muncul-muncul ya. Kalau ini timi, kayak kalau muniat sih mulai ngomong-ngomong. Kirim-kirim mau ya kesambar kiking. Paling yang bisa cicin sokan anggar. Ngulek pecah terong enak menje. Mama Rusti. Bean sokan. Ya sama turun ya Mbak.
1: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, matur nuwun. Untuk Kang Dasrun yang sudah kembali gabung ya. Di belakangnya lagi selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Kita.
1: Oh, ini yang ada di Wanareja nih pasti ya.
3: Iya.
1: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya syukurlah. Halo. Ini kemana nih Kang Herdi? Kemana? Kenapa hilang?
3: Sinyalnya turun naik.
1: Oh, sinyalnya. Oke, ya udah.
3: Lagu apa yang udah disediain?
1: Lagunya nanti yang pasti diputar nih ada Nyut-Nyutan yang tadi udah di-request sama Kang Dasrun, terus masih ada Sikepnya Ndar Boy. Ada Bawa Aku ke Penghulunya Lesti, ada Pecah Seribunya Happy Asmara.
3: Nah, Pecah Seribu aja ya.
1: Pecah Seribu, boleh.
3: Sayangnya pertama buat Mbak Citra ya. Selamat siang menjelang sore ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Darisa juga ya, keluarga sehat. Mbak Tanda Sadun juga, Mama Pak Ipot ini. Mama Luna juga ya. Pak Disin juga ya, Pak Pamin, Pak Jama. Mbak Lastri juga ya. Okay. Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Ida. Bu Arsoyo juga. Nur Hakim juga, Gendro juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Bisa buat Pak Pamin, Pak Jama juga ya. Permana Herman juga ya, Mama Ade. Pak Bisjanta juga, Mbak Wati juga ya. Mama Eri juga ya, Bunda Hanum juga, Putri Tasikmalaya, Mama Reni juga. Ya udah buat semuanya aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
3: Buat Mas Citra, Mas Kesun ya.
1: Oke, okay, sama-sama Mas Herdi.
3: Sabun ini sabun kecantikan dan kesehatan.
1: Cakep.
3: Senyumnya Mbak Citra di siang ini, senyum yang selalu membawa kehangatan.
1: Asik, terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Herdi ya. Padahal nggak lihat juga nih senyumnya kayak gimana ya. Oke deh, sebelumnya kita baca dulu nih WA yang udah masuk. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga lancar, sukses, sehat selalu ya. Dari Bututu di Kalisalak. Oke, terus juga selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini apa nih, sebentar-sebentar. Minta lagunya Ropang, Deni Caknan buat teman-teman tim pingpong PTM pemancar RRI di Jompo. Waduh, dari Teguh di Jompo. Oke, siap. Nanti dicoba ya, kalau lagunya ada diputerin, kalau nggak ada diganti yang lainnya. Terus juga selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Mas Teo di Magelang, mau requestnya lagu Kopi Dangdut. Terima kasih kembali. Nanti kalau ada pasti diputerin deh. Ya, terus juga selamat siang dari mana nih? Dari Pak Widodo di Purwokerto Utara. Halo Pak Widodo. Pak Widodo ini penggemar RRI Purwokerto ya. Ini cuma menyapa aja. Terima kasih Pak Widodo. Salam kenal juga dari Citra ya. Matur nuwun sudah gabung di 0811 2540911. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu lagi aja tembang spesial yang tadi udah di request. Spesialnya buat Kang Dasrun yang lagi nyut-nyutan katanya ya. Pokoknya buat semuanya aja, baik yang sudah gabung ataupun yang belum gabung, di Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut nih, Pro 1 Dangdut adalah kita. Masih ada waktu kurang lebih 25 menitan ya, yang masih mau gabung di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11. Kalau tadi udah 2 buah lagu ya dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, ada Jirayut dan juga ada Lesti Kejora ya. Untuk Anda tentunya pendengar Pro 1 yang pada siang hari ini juga masih tetap sibuk ya, berkutat dengan aktivitas harian Anda, tapi harus tetap semangat ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, gak terasa udah jelang-jelang sore aja gitu ya. Oke deh, silakan untuk Anda yang mau gabung. Oh, ini terima kasih dari Pak Widodo, sudah dibaca Mbak Penyiar. Oke, sama-sama, terima kasih kembali Pak Widodo sudah gabung di 08 11 25 40 9 11. Yuk gabung lagi yuk. Ini mana sih yang biasanya pada gabung siang hari ini, pada kemana, apakah lagi pada sibuk? Ya udah gak apa-apa juga sih, kalau yang masih pada sibuk, mungkin yang lagi jalan-jalan, atau mungkin juga masih beraktivitas, atau mungkin juga lagi boci alias bobok ciang. Ini selamat menikmati aja ya. Yang pasti saya masih akan terus menemani Anda di Pro Dangdut, Pro 1 Dangdut adalah kita di Purwakarta siang hari ini sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke deh, kalau masih belum ada lagi yang gabung, oh sudah, kita terima dulu nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, halo.
3: Ya, selamat siang Mbak Citra.
2: Iya. Udah makan belum? Aduh, udah dong tadi. Mama Ida gimana? Udah makan siang?
3: Makan nasi di waktu siang katanya.
2: Iya, gak apa-apa deh ya. Makannya siang Mbak jelang sore.
3: Iya, kata Mbak ini belum masuk.
2: Iya, ini lagi lama banget gak pernah muncul nih. Gak pernah kedengeran suaranya juga Mbak ini. Mudah-mudahan sehat ya.
3: Sehat
2: ya.
3: Kalau malam itu di ruang rindu kata muncul.
2: Oh gitu. Oke. Mama Ida lagi ngapain nih siang-siang?
3: Lagi dengerin Mbak Citra siaran.
2: Lagi ini ya, goyang dangdut.
3: Iya. Coko tingkir, minum dawet.
2: Asik.
3: Ojo dipikir marai momet.
2: Ya iyalah.
3: Ayo dengerin Pro Dangdut. Bisa ngilangin mumet.
2: Aduh, iya benar-benar. Daripada dipikir mumet terus ya, mendingan goyang bareng di Pro Dangdut pokoknya. Asik.
3: Mumetnya ilang.
2: Mau kirim salam buat siapa, Ma?
3: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Pop Tini. Luna ini ada Mbak Citra, Mama Luna masuk.
2: Oh, boleh. Halo.
3: Terus Mama Darisa, Mama Wati, Bu Ida, Ibu Sarmila.
2: Iya.
3: Mama dengan Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwati, Mama Fahri sama Mama Dede, Mama Indes, Mama Nines, Mama Siti KDE, Mama Rusti, Mama Siva. Terus Pak Dalang Pak Mister Balo, Mister Genjot, ya Kang Parmin. Terus siapa lagi? Tetanggaku lah, buat tetanggaku yang lagi mendengar.
2: Oke, siap.
3: Iya. Ya semuanya aja. Masih ada lagi yang kepengin ya. Nanti terus sampai selesai.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mama Ida yang udah gabung juga di 08 11 25 40 9 11 ya. Yuk yang masih mau gabung di Pro Dangdut, Pro 1 Dangdut adalah kita, silakan saja. Oke, langsung ada yang mau gabung, kita terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Halo, dari Ibu Rusti ini.
4: Iya, ini Mbak Citra ya?
2: Iya, dengan Citra.
4: Lawas banget ya Mbak.
2: Nggak, lawas banget ya Bu.
4: Iya kok.
2: Iya.
4: Ini acara Pro Dangdut Mbak.
2: Nggak, lama ya, sekali nih.
4: Siaran pagi biasanya ya.
2: Ya sekali-kali berhijrah ke ini nih, siaran siang.
4: Pagi-pagi Mbak Putri sendirian apa ya?
2: Iya, Mbak Putri tadi pagi sendirian. Besok gantian Citra yang sendirian.
4: Oh, ya sehat-sehat ya,
2: Bu. Nggih, matur nuwun, Bu Rusti juga sehat-sehat. Mau kirim salam buat siapa ini, Bu?
4: Lagunya apa Mbak yang mau diputar?
2: Lagunya yang mau diputar ada sikapnya, sikap Nyandar Boy Gang. Terus juga ada Pecah Seribunya Happy Asmara. Terus ada juga kesunyian jiwanya Muhsin Alatas. Sama ada Via Valen yang Pingal. Mau yang mana nih?
4: Apa tadi yang Via Valen apa Mbak?
2: Yang Via Valen Pingal, Pingal. Kenapa? Oh, Pecah Seribu Happy Asmara.
4: Iya, Pecah Seribu.
2: Boleh. Oke. Okay.
4: Salamet, Mbak Citra, guys, dalam maning rompo.
2: Iya.
4: Terus Bapak Radun, Pak Dasrun, anak Bumun, lorolorone kue, terus ane Mister Genjot, Mister Balo, Mbak Ida, Mama Nuna, Mama Siti M, Mama Darisa, Mama Siva. Ya enggak, KB baik ya Mbak.
2: Oke, siap.
4: Maning, kue lagunya tekun teninya Mbak Nubis turu ya.
2: Seger teman. Nggih matur nuwun Bu Rusti.
4: Sami jenengan sehat Mbak.
2: Nggih, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rusti sudah gabung juga di 08112540911. Selamat siang juga, ini ada Mas Amat Jenggot di Gunung Sari, Pejagoan Kebumen. Wow, jauh nih ya. Minta lagunya Kandas dong Mbak, terima kasih. Lagunya kalau ada pasti diputerin, tapi kalau gak ada kita puterin lagu yang lain aja ya. Gak apa-apa ya. Terima kasih untuk Mas Amat Jenggot di Gunung Sari, Pejagoan Kebumen. Di belakangnya lagi siang Pro Dangdut. Halo.
5: Halo, siang Bro Dangdut.
2: Iya, dari siapa ini?
5: Dari Andi di Wonosobo.
2: Dari siapa?
5: Andi.
2: Andi.
5: Ya.
2: Iya, gimana Mas Andi? Salam kenal.
5: Salam kenal ya. Aku mau minta lagu nih.
2: Iya.
5: Kalau Gadis Kalimantan bisa?
2: Kenapa?
5: Gadis Kalimantan.
2: Gadis Kalimantan, kalau ada pasti diputerin, tapi kalau nggak ada ngikut yang ada di playlist aja ya. Kayaknya nggak ada deh.
5: Oke. Yang ada aja.
2: Oke.
5: Salamnya buat pendengarku satu ya. Salam kenal sama Mbak siapa nih?
2: Dengan Citra.
5: Dengan Mbak Citranya. Salam kenal juga ya dari saya. Gitu aja Mbak.
2: Udah gitu aja?
5: Iya.
2: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah gabung juga di 0218163236. Oke deh, kalau begitu pendengar, untuk Anda yang masih mau gabung silakan ditunggu sampai nanti di jam 3 sore aja. Yang masih sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda juga tetap semangat ya. Tinggal sedikit lagi waktunya menuju sore. Nah kan asik ya, gak terasa ya. Yang mungkin lagi di jalan juga tetap fokus berkendara. Pokoknya pelan-pelan, yang penting sampai dengan selamat ke tujuan ya. Dan juga barangkali yang pada siang hari ini lagi-lagi galau gitu ya, atau lagi bingung mau ngapain, gak usah bingung, gak usah galau. Kita goyang bareng di Pro Dangdut ya, Pro 1. Dangdut adalah kita. Kali ini spesial untuk Anda, ada Happy Asmara dengan Pecah Seribu.

0: Budi.
1: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, mendengar Pro 1 di Pro Dangdut ya, Pro 1 Dangdut adalah kita. Masih ada waktu ya sedikit untuk Anda yang masih mau gabung untuk kirim-kirim salam aja ya. Silakan di 632336 atau di 08 11 254 0911. Oke deh, satu penelpon terakhir. Selamat siang Pro Dangdut. Aduh, mati. Boleh dicoba lagi nanti di 632336. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Pak Mustolih di Semedo Pekuncen. Mau ikut nyambung boleh kan ya? Mau kirim salam buat yang lagi siaran aja. Semoga sehat selalu dan bagi pendengar semua, semoga sehat selalu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Mustolih di Semedo Pekuncen. Wow, matur nuwun ya Pak, sudah gabung nih di 08 11 254 0911. Untuk Anda yang mau kirim-kirim salam ataupun juga mau request lagu, kayaknya udah gak cukup ya waktunya ya, jadi boleh aja deh yang mau request salam aja gabung ya, baik melalui WA ataupun melalui line telepon. Silakan di Pro Dangdut ya, Pro 1 Dangdut adalah kita. Ada banyak, masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Yang pasti pendengar, siang hari ini kita happy-happy aja ya di Pro Dangdut, karena tentunya tadi lagu-lagu yang sudah dihadirkan juga mudah-mudahan ini bisa menghibur kita semua ya. Makin banyak yang gabung, makin rame suasananya dan juga tentunya makin asyik untuk kita bisa menikmati hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke deh, sepertinya masih belum ada lagi yang mau gabung. Kalau gitu kita langsung aja puterin lagu untuk Anda. Kali ini lagunya cek. Ada dari Rita S ya, dengan Luntang Luntung, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Poro 1 di Purwakarta siang di edisi hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sekali terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Citra harus pamit undur diri di Pro Dangdut Press 1. Dangdut adalah kita di Purwakarta siang hari ini. Selepas ini akan ada rekan saya Arya temani Anda di Purwakarta sore sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Purwokerto sore ini kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Kali ini bersama saya Arya Setia, saya hadir menggantikan Citra yang tadi sudah menemani

Lagi ya, setiap Kamis sore kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Stacita berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Setelah itu, pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi maupun berita yang terjadi di wilayah Banyumas, wilayah Jateng dan DIY ya, dalam Buletin Lintas Jateng DIY pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah itulah pendengar, beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, sekaligus saya informasikan untuk azan asar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini, nanti masuk di menit yang ke-12, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar pukul 15 lewat 6 menit, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional.
1: Cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
3: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris

0: Sleman. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
2: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
2: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris pendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris pendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga ya, Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Mm-hmm. Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, mm-hmm. Acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Mm-hmm. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Mm-hmm. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, mm-hmm. untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu.
5: Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah jadi.
6: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Mm-hmm. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Mm-hmm. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini.
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman tetap terus. Aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa.
6: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu.
0: Nah.
1: Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Nip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu. Seperti itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu, kan? Masih kita carilah tim-timnya. Kayak memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara aktivitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Mendengar masih bersama saya Arya Setia di Purwokerto sore ini. Sekarang setelah tadi kita menyimak beranda Asta Cita Nasional, sekarang kami ajak Anda untuk bergabung Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak Buletin Lintas Jateng DIY.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten. Penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Lintas DIY Jateng sore ini, Kamis 16 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan itu dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto berikut melaporkan.
1: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
2: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hariwibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan

0: Pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personil yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
1: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena mungkin setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
0: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Masih dari wilayah Solo Raya, pendengar, penyelesaian pembebasan lahan untuk saluran irigasi Bendungan Jelantah di Karanganyar kini menyisakan 37 bidang tanah kas desa. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah petani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
3: Sisa terkait TKD, tapi ini adanya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga.
4: Pembangunan fisik bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar telah selesai dikerjakan usai diresmikan secara serentak bersama 4 bendungan lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Namun untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, BBWSBS, kini harus mengejar sisa pembebasan lahan untuk jalur saluran pembawa. Kepala BBWSBS Gatot Bayu Aji menjelaskan sisa lahan yang belum terbebaskan kini tinggal menyisakan 37 bidang tanah. Menurutnya pembebasan lahan milik warga hampir rampung seluruhnya dan menyisakan satu bidang saja seluas 200 meter persegi yang kini sedang diajukan ke Elman. Sementara sisa bidang lainnya merupakan tanah kas desa atau TKD yang saat ini pengurusannya sedang dalam tahap musyawarah dengan pihak pemerintah daerah. Gatot menyebut Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merampungkan proses musyawarah guna mempercepat penyaluran air ke sawah-sawah petani.
3: Jadi pembebasan lahan ini yang untuk bendungan kan masih ada sisa ya, sisa terkait TKD, tapi ini adanya dengan pemerintah daerah bukan dengan warga. Warga hanya tinggal satu, tapi tetap sudah kita ajukan ke Elman. Kita masih menyisihkan 37 bidang. Ada dua kategori, kategori yang sudah berproses, kategorinya satu masih musyawarah tingkat 1 atau musyawarah tahap 1.
4: Lebih lanjut Gatot menyampaikan penyelesaian saluran pembawa ini dinilai sangat mendesak demi merealisasikan target pelayanan irigasi seluas 1.494 hektar. Saat ini baru 806 hektar sawah yang sudah terairi. Untuk mengejar sisa luasan tersebut, lanjut Gatot, BBWSBS menggandeng Pemkab Karanganyar untuk mengajukan program Inpres, khususnya untuk mencetak sawah baru dan menambah jaringan irigasi seluas 230 hektar di Kecamatan Jumapolo dan Jatioso.
3: Jadi kita harus menyelesaikan yang 230 tadi. Ya. Kalau kita terserahkan seperti itu, jadi kita akan fokus dulu ke pertanian. Makanya saya koordinasi tadi dengan Pak Sekda, dengan Bapeda, dengan PU untuk mendorong mereka ke Inpres, kemudian kita akan membuat jaringan pembawanya.
4: Adapun Gatot menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian warga guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Ke Purwokerto sekarang, pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Selain mengantisipasi kebakaran, masyarakat juga dihimbau mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah dari RRI Purwokerto berikut ini.
5: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau, masing-masing di wilayah Pamijen, Karangwangkal dekat Universitas Jenderal Sudirman, serta Desa Karangtalun, Kecamatan Purwojati. Seluruh kejadian berhasil ditangani secara cepat bersama relawan, masyarakat, dan unsur terkait sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan sebagian besar kebakaran lahan

0: pada musim kemarau dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran sampah atau sisa tanaman yang tidak diawasi hingga api merembet ke lahan kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan api, khususnya di sekitar kawasan hutan, perkebunan, maupun lahan terbuka.
1: Perlu kami sampaikan bahwa trennya yang kami ketahui itu terjadi pada saat sore hari, utama di kawasan hutan atau di kawasan perkebunan atau di lahan. Karena diasumsikan, biasanya pada sore ada aktivitas masyarakat, mungkin bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga mungkin ada semacam percikan api, kemudian tidak sampai ditunggu sampai selesai, begitu pembakaran mereka ditinggalkan, sehingga itu salah satu penyebab-penyebabnya. Kami sangat berpesan kepada masyarakat, utamanya beraktivitas di sekitaran hutan ataupun di kawasan lain-lainnya, mau untuk berhati-hati dalam penggunaan api.
0: Selain meningkatkan patroli dan penanganan karhutla, BPBD Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga di wilayah terdampak kekeringan juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, maupun diare. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali akan melaksanakan program makan bergizi gratis MBG pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selesai. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
3: Kita usahakan minggu depan itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan keinginannya, karena memang minggu ini sudah kita bagi ke tiap wali.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta kembali dilaksanakan setelah libur kenaikan kelas. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG akan dilaksanakan pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selesai. Untuk sementara, sekolah memutuskan meniadakan MBG pada pekan pertama tahun ajaran baru karena adanya aktivitas MPLS. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal.
3: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
4: Selama hampir satu tahun pelaksanaan MBG, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Program ini diterima dengan baik oleh para siswa. Meski begitu, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru ini. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut.
3: Hanya saja nanti di tahun ajaran ini kita akan berubah. Berubahnya dalam artian gini, kita akan melakukan pendataan terkait dengan wali dan siswa yang memang betul-betul menginginkan MBG.
4: Pendataan dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi sisa makanan yang masih kerap ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya. Pihak sekolah menargetkan seluruh siswa yang telah terdata sebagai penerima MBG dapat mulai mendapatkan haknya pada pekan depan setelah pelaksanaan MPLS berakhir.
2: Pendengar, Lintas DIY Jateng ini disiarkan dari RRI Surakarta, disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Puluhan petani desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pendengar, mendesak pemerintah desa setempat segera menormalisasi irigasi sawah yang mulai mengalami kekeringan. Desakan itu demi menyelamatkan musim tanam kedua yang terancam gagal panen akibat kemarau. Selengkapnya berikut disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
5: Warga desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit
6: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, Rabu kemarin, sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
7: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
6: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong, dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
8: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
6: Muhroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari wilayah Semarang, pendengar, pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Berikut laporan Agus Pambudi, RRI Semarang.
9: Ketua FKUB
10: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
11: Masih peran serta tokoh agama ini sangat penting. Kalau stunting ini bisa ditekan, artinya pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan dengan generasi muda yang efektif dan berdaya saing, kalau stuntingnya turun, ini akan bisa terjadi di Kabupaten Pati.
10: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
12: Pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
10: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi itu ditemukan di Pantai Beleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
13: Bangkai hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir pantai Kabupaten Cilacap. Kali ini satwa laut yang dilindungi tersebut ditemukan di Pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Adipala pada Selasa 14 Juli. Hiu tutul sepanjang sekitar 7,8 meter dengan berat sekitar 3 ton itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Dengan temuan ini tercatat sudah 5 kasus hiu tutul terdampar di wilayah Cilacap dalam kurun waktu sekitar 3 bulan terakhir. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, mengatakan 5 kejadian tersebut terjadi pada 17 dan 23 Mei, 22 dan 30 Juni, serta 14 Juli 2026. Hiu paus yang terdampar sudah dievakuasi dan dikuburkan untuk mencegah terjadinya pembusukan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Penemuan sejumlah hiu paus yang terdampar di perairan selatan Cilacap dalam kurun waktu 3 bulan ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Perikanan. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada hiu paus yang terdampar atau masih berada di sekitar perairan Cilacap.
3: Kalau dari kejadiannya dalam waktu 2 bulan ini, sudah ada 5 kali kejadian. Kemudian Sea Life Indonesia dengan dokter hewan di Dinas Pertanian itu sudah melakukan pengambilan sampel untuk sebagai kajian lah ya, kajian kenapa sih itu, sebabnya bagaimana gitu ya, kok bisa beruntun di wilayah Cilacap seperti itu. Oh, kalau mencegah mengurangi tidak bisa, namun yang perlu dilakukan oleh masyarakat kalau menemukan hiu yang terdampar gitu atau ikan yang dilindungi apabila terdampar, kalau masih hidup itu di segera melaporkan ke instansi terkait gitu ya, termasuk ke aparat pemerintahan desa bisa gitu. Kemudian diupayakan untuk ditarik lagi ke tengah, didorong lagi ke tengah agar bisa kembali ke tengah untuk hidup lagi. Kalau sudah ditemukan sudah mati itu apa, dilaporkan juga ya. Kemudian daging dilarang untuk memotong-motong ngambil daging, karena nanti diupayakan untuk dikuburkan tidak terjadi penyebaran penyakit.
13: Terkait penyebab fenomena tersebut, Indarto menjelaskan jika Yayasan Sea Life Indonesia bersama jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang melibatkan berbagai instansi dan peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Cilacap, Universitas Jenderal Sudirman, termasuk dokter hewan dari Dinas Pertanian Cilacap, telah melakukan kajian terhadap hiu yang terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu pada 23 Mei lalu. Indarto mengatakan berdasarkan hasil bedah bangkai atau nekropsi, kematian hiu paus tersebut diduga akibat keracunan atau intoksikasi yang bersifat akut. Keracunan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti cemaran pada makanan. Ia juga menambahkan jika terdamparnya hiu diduga dipengaruhi kombinasi beberapa faktor, diantaranya kondisi cuaca dan oseanografi yang membuat hiu mendekati pantai untuk mencari makan, seiring dengan melimpahnya ikan teri dan udang rebun di perairan Cilacap, hingga dugaan cedera akibat aktivitas manusia seperti benturan baling-baling kapal. Selain itu, peneliti juga menemukan sampah plastik di dalam lambung hiu serta menduga adanya penurunan kualitas perairan dan kemungkinan pencemaran turut memicu stres dan disorientasi pada satwa tersebut. Pemerintah berharap masyarakat pesisir terus berperan aktif melaporkan setiap temuan satwa laut yang dilindungi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mendukung penelitian untuk mengungkap penyebab pasti fenomena hiu terdampar di perairan Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, demi meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong program peningkatan literasi keuangan. Berita selengkapnya berikut bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
14: Pelajar mahasiswa sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tapi belum memahami.
15: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyatakan, hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Dengan selisih hampir 24%, pihaknya menilai bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat maupun risiko penggunaannya secara optimal. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Untuk itu, OJK DIY akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui optimalisasi program Satu Rekening Satu Pelajar.
14: Hal ini merupakan wujud kehadiran dan dukungan pemerintah daerah, tidak hanya sekedar implementasi program kejar, namun lebih dari itu merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam turut serta mencerdaskan generasi muda, khususnya terhadap literasi dan inklusi keuangan yang merupakan hak mendasar bagi setiap individu.
15: Selain itu, OJK DIY juga mengajak generasi muda untuk menerapkan gaya hidup hemat serta bijak dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan pesan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono
14: ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah berpesan pada masyarakat kita agar selalu menerapkan prinsip gemi nastiti hati-hati, yang artinya masyarakat diharapkan selalu hidup hemat dan sederhana, juga teliti, termat, serta waspada dalam menggunakan dan mengelola keuangan. OJK selalu mendukung peningkatan literasi dan inklusi, baik konvensional maupun syariah, dengan berbagai program dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder.
15: Selain melalui berbagai kegiatan edukasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan literasi keuangan yang disediakan OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan atau LMSKU.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian info lintas DIY Jateng sore ini yang kami siarkan dari RRI Pro 1 Surakarta. Terima kasih perhatian Anda. Saya Nana Hardan Santoso, sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengupdate ya info lalu lintas. Biasanya kota Purwokerto sore hari seperti halnya saat ini merupakan saat yang sibuk ya, karena masyarakat kita sebagian besar baru pulang bekerja atau baru pulang beraktivitas ya. Jadi ini akan menyebabkan kepadatan ataupun penumpukan kendaraan di beberapa titik di kota Purwokerto. Nah, kita akan coba menyimak nanti dalam info lalu lintas ya bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dalam info lalu lintas berikut ini.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saat ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz Maulana Rifai. Selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau Mas Aziz sore hari ini, silakan infonya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATTS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja ya, karena saya lagi memantau kondisi simpang yang ada di Kebon Dalem dan di Gor ya. Karena pada sore hari ini mungkin jalan office terlihat padat ya. Untuk pada sore hari ini saya lagi coba untuk rekayasa ya untuk lalu lintasnya supaya di jalan office lebih lancar untuk memperpanjang lampu hijau yang dari arah selatan ya, untuk tepatnya untuk di Gor atau Simpang Aston ya. Untuk di Simpang Gor Satria dulu aja ya, langsung saya sebutkan dulu untuk di Simpang Gor Satria ini. Yang ramai ini dari arah selatan tadi yang saya bilang di jalan office. Untuk yang dari arah timur, dari arah utara, dari arah barat, ini lancar ya, lancar semuanya sih sebenarnya. Tapi untuk yang dari arah jalan office ini yang cukup ramai. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Gor Satria atau Simpang Aston, ini para bersabar aja ya untuk yang dari arah office terutama. Untuk yang lain ini sebenarnya masih lancar-lancar aja ya, walaupun ramai untuk sore hari ini. Tapi untuk lancar ini juga lancar, tapi untuk yang dari arah office aja ya, yang lumayan padat aja ini. Ini saya juga lagi berusaha untuk biar langsung terurai untuk kepadatannya dari arah selatan. Itu di Simpang Gor Satria. Dan sebelah yang sebelumnya saya di Kebon Dalem ya. Kebon Dalem ini karena ini satu arah ya, dari arah barat yang menuju ke arah timur. Ini sebenarnya lalu lintasnya lancar-lancar aja, lengang ya, bukan lengang aja sih, bukan lengang, tapi emang lancar-lancar aja ya, rame-rame biasa, rame sore hari, bukan yang rame padat untuk di Simpang Kebon Dalem. Dan yang dari arah selatan ini juga rame-rame biasa, tapi untuk yang di jalan office-nya ya, karena ini menumpuk ketambahan dari arah Kebon Dalem dari arah barat dan dari Kebon Dalem dari arah selatan, ini di jalan office. Dan di jalan office juga mungkin ya, di situ banyak sekolah ya, jadi mungkin lebih ramai pada sore hari ini. Ini juga saya masih pantau. Mungkin biasanya kalau awal-awal seperti ini jam 5 ini baru lengang ya untuk di sekitar Simpang Gor Satria. Walaupun di Simpang Gor Satria ini ramai terus ya, Gor Satria dan Kebon Dalem. Itu dua simpang pertama ya. Terus selanjutnya ada di Alun-Alun, Sawangan, dan Museum Bari. Ini juga simpang yang berdekatan ya, pertama dari arah Museum Bari dulu atau dari arah underpass. Dari arah underpass ini terpantau ramai lancar, ini ramai biasa ya. Untuk kemacetan antrian tidak ada untuk sore hari ini lancar di simpang Museum Bari, tepatnya yang dari arah underpass ini lancar-lancar aja ya, walaupun ya pasti yang sering melewati underpass ini pasti ramai ya, baik dari arah underpassnya atau dari arah Museum Bari-nya atau dari arah Alun-Alun, ini pasti ya rame-rame lah untuk sore hari. Tapi ini lancar, ini aman untuk dilewati, walaupun nanti sedikit agak berhati-hati mungkin ya, karena lumayan padat pada sore hari ini. Walaupun padat tapi ini tetap lancar. Itu yang dari Museum Bari ya, itu keramaian di situ. Untuk di Sawangan, Sawangan ini keramaian di dari arah timur Alun-Alun, dari arah timur dari Alun-Alun ya, dan dari arah selatan ini dari arah Tanjung, ini sebenarnya lancar-lancar aja, masih aman, masih nyantai lah ya, ini masih lengang untuk dari arah selatan Sawangan dan untuk dari arah timur, yaitu dari arah Alun-Alun. Untuk di Alun-Alun ini hanya jalan masjid yang lumayan padat ya, yang dari arah timur menuju ke arah jalan masjid, yang menuju ke arah utara ya, ini lebih banyak untuk sore hari ini. Terus itu di kota udah semua ya, untuk di Gor, di Alun-Alun, di Sawangan, Bondalem udah. Terus mungkin beralih ke Karangluas ya. Karangluas ini pasti saya sebutkan mau pagi mau sore karena ramai terus ya, karena di situ Karangluas banyak kendaraan barang juga yang melewati, banyak lokal juga, warga lokal ya, dan juga mungkin jalur pulang kerja yang mau menuju ke arah Jubarang. Jadi pasti selalu saya sampaikan karena jalur utama ya, keramaian juga keramaian pasti di Karangluas, dari Karangluas sampai Cilongok pasti ramai untuk lalu lintasnya, karena kendaraan barang, ada bus juga ya, jam sore ini bus pada berangkat, jadi pasti untuk keramaian. Untuk di Simpang Karangluasnya sebenarnya masih lancar, dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara, ini lancar semua untuk di Simpang Karangluas, jadi lancar sekali untuk yang mau melihat di Simpang Karangluas, walaupun ramai ya, pada sore hari ini di Simpang Karangluas. Terus ada lagi untuk Aji Barang ini simpang yang sebenarnya ramai tapi masih lancar-lancar aja ya, karena kondisi simpang yang lumayan besar, jadi walaupun ada kendaraan barang, bus, ini tetap lancar. Jadi mau yang mau ke arah Aji Barang dari arah kota atau sebaliknya ya, Aji Barang ini lancar, dan mungkin keramaian ada di setelah Simpang Karangluas ya, tepatnya di Cilongok, biasanya di situ agak melambat untuk lalu lintasnya. Untuk yang lain seperti Gerilya, ya ini lancar. Jadi mungkin yang masih di kota, yang lumayan ramai ini hanya di kota, dan yang menuju ke arah Jibarang. Untuk di Gerilya, yang lain-lain ini masih lancar semuanya. Walaupun padat, ini wajar lah karena sore hari. Untuk cuaca ini juga cerah. Jadi mungkin yang mau berlalu lintas, pulang kerja, mau main, aman pada sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
0: Baik, terima kasih Mas Hasi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Siap, selamat sore.
0: Selamat sore. Anda bisa kembali menyimak info update lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Pro 1
3: Lendo. Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir untuk Anda edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi tentang mitigasi kebencanaan akan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Kita awali bersamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca. Saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggululun Cilacap, ada Mas Adnan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adnan.
4: Ya, selamat sore. Mas
0: kira-kira
4: ya.
0: Seperti apa nih potensi cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
4: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan, namun potensi berawan tebal dan hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di awal malam hari untuk wilayah utara Batu Raden dan Sumbang, kemudian kembali cerah perawan hingga perawan hingga esok paginya. Suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun untuk wilayah perairan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, ketinggian gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang termasuk kategori tinggi hingga 3 hari ke depan, sehingga kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas baik di wilayah perairan maupun pesisir agar lebih berhati-hati dari dampak tinggi gelombang yang dapat mencapai 4 meter. Demikian Mas Arya.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Adan.
4: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul 6 Jam di Jogja. Penulis Usmar Ismail. Judul 6 Jam di Jogja merujuk pada peristiwa penting serangan umum 1 Maret 1949. Sebuah aksi militer yang dirancang untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Peristiwa ini melibatkan pasukan TNI dan rakyat Indonesia yang bekerja sama untuk merebut kota Yogyakarta dari penjajahan Belanda. Durasi 6 jam dalam judulnya mengacu pada waktu keberhasilan penguasaan kota yang meskipun singkat memiliki dampak yang besar secara moral dan politik. Film ini menggambarkan perjuangan tentara divisi TNI bersama rakyat Yogyakarta untuk melancarkan serangan kilat terhadap pasukan Belanda yang saat ini menduduki kota. Serangan ini merupakan strategi cermat untuk mematahkan propaganda Belanda yang mengklaim bahwa Republik Indonesia telah runtuh. Dengan menguasai kota selama 6 jam, para pejuang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih berdiri kokoh. Dalam alur cerita, film ini menonjolkan persiapan yang matang dan pengorbanan besar dari para pejuang. Karakter utamanya adalah para prajurit muda dan rakyat sipil yang bersatu melawan kekuatan kolonial yang jauh lebih kuat dan terorganisasi. Film ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan perjuangan seperti keteguhan hati para pejuang meski menghadapi berbagai rintangan, mulai dari serangan balasan pasukan Belanda hingga keterbatasan logistik dan kondisi fisik yang melelahkan. 6 jam di Jogja tidak hanya menampilkan adegan perang, tetapi juga menggambarkan solidaritas antara rakyat dan tentara. Dukungan rakyat baik berupa makanan, tempat persembunyian maupun semangat juang menjadi kunci keberhasilan serangan ini. Film ini menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tentara di garis depan, tetapi juga oleh rakyat biasa yang memiliki semangat nasionalisme. Judulnya, dengan ejaan lama, memberikan simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Meskipun serangan ini berlangsung singkat, dampaknya terasa hingga kini, terutama dalam memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. 6 Jam di Jogja adalah karya syarat makna, menggambarkan keberanian, solidaritas, dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Film ini tidak hanya menjadi dokumentasi sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk menghargai pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Demikian esensi buku judul 6 Jam di Jogja, penulis Usmar Ismail, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BBBD Kabupaten Banyumas mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai bermunculan seiring musim kemarau. Selain mengantisipasi kebakaran, masyarakat juga dihimbau mewaspadai berbagai penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
6: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau, masing-masing di wilayah Pamijen, Karangwangkal dekat Universitas Jenderal Sudirman, serta Desa Karangtalun, Kecamatan Purwojati. Seluruh kejadian berhasil ditangani secara cepat bersama relawan, masyarakat, dan unsur terkait, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan pada musim kemarau dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran sampah atau sisa tanaman yang tidak diawasi hingga api merembet ke lahan kering. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan api, khususnya di sekitar kawasan hutan, perkebunan, maupun lahan terbuka.
7: Perlu kami sampaikan bahwa trennya yang kami ketahui itu terjadi pada sasa hari, utama di kawasan hutan atau di kawasan perkebunan atau di lahan. Karena diasumsikan biasanya pada sore ada aktivitas masyarakat, mungkin bakar-bakar sampah, bakar apa, sehingga mungkin ada semacam percikan api, kemudian tidak sampai ditunggu sampai selesai, begitu pembakaran mereka ditinggalkan, sehingga itu salah satu penyebab-penyebabnya. Kami sangat berpesan kepada masyarakat, utamanya beraktivitas di sekitaran hutan ataupun di kawasan lain-lainnya, mau untuk berhati-hati dalam penggunaan api.
6: Selain meningkatkan patroli dan penanganan karhutla, BPBD Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga di wilayah terdampak kekeringan juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, maupun diare. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.

0: Mendengar penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas menghimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi resiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
2: Jadi kalau panen karena di musim kering biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berpengaruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah begitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas, salah satunya begitu kalau memang kekeringan itu tidak dapat di
1: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: tadi sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Selamat sore, salam tangguh bencana dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng Sonten, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun utawa Gus Yasin ngelepas 2830 Roma siswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Islam Negeri Profesor G. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus ningkatna penyaluran bantuan banyu bersih nggo masyarakat sing kena dampak ketiga utawa kekeringan nang pirang-pirang wilayah. Warta ketutular selengkapnya diwacakna nang Arya Setia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun utawa Gus Yasin nglepas 2830 Roma siswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Islam Negeri Profesor K. Haji Saifuddin Zuhri UIN Saizu Purwokerto angkatan sing ke-58. Anggo tema KKN berdampak, mahasiswa didorong kon dadi mitrane pemerintah nggo ngembangna potensi desa sisan bantu ngrampungna warna-warna perkarane masyarakat. Ana sekitar 2336 mahasiswa sing diterjuna maring patang kabupaten nang Jawa Tengah, yakuwi Banyumas, Banjarnegara, Kebumen karo Purbalingga. Angger sing 496 mahasiswa liyane pada KKN nang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Liane kue ana wolung mahasiswa sing melu program KKN internasional nang Malaysia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap terus ningkatna penyaluran bantuan banyu bersih nggo masyarakat sing kena dampak ketiga utawa kekeringan nang pirang-pirang wilayah. Nganti tanggal 14 Juli 2021 total banyu bersih sing wis didistribusikna kutul 260 jiewu liter utawa pada baik karo 6 pada baik karo sewita.

Binaan Pemasyarakatan WBP maring rong unit pelaksana teknis UPT Lembaga Pemasyarakatan nang Purwokerto Kabupaten Banyumas dina Rebo wingi. Langkah kie dilakokna nggo nyuda kekakean. Kelambali nggo nyuda kakean penghuni utawa overkapasitas. Sisan nggo ngunduh na efektivitas program pembinaan. Kepala Subseksi Registrasi Lapas Kelas Loro B Cilacap Didik Ramadoni jelasna sekang total warga binaan sing dipindah na kue, ana wong loro sing diselehna nang Lapas Kelas Loro A Purwokerto, angger 16 liyane dipindahna maring Lapas Narkotika Purwokerto. Sekang Kebumen, Polres Kebumen netepna papat tersangka nang rangkaian kasus pengeroyokan sing kedadian nang Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Kedadian sing sempat viral nang media sosial kue, ngemotna bentrokan nang jembatan Merah Putih nganti aksi penganiayaan nang gudang GNT Karang Sambung. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama ngendika, kasus kue bermula sekang ketemuane rong kelompok nang kawasan jembatan Merah Putih pas dina Setu wingi. Ketemuan kue, sing maune tujuane nggo ngrampung na perkara malah ujung-ujungnya dadi bentrokan karo aksi pengeroyokan. Warta sing pol-polan. Program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2016 Kodim 0712 Tegal resmi diwiwiti nang kota Tegal wingi. Program sing dipusatna nang Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan kue, bakal melaku nganti tanggal 13 Agustus 2016 kalian sasaran pembangunan saluran drainase utawa got. Upacara pembukaan TMMD kue digelar nang lapangan Tegal Selatan nganggo tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Nang pelaksanaane program kue bakal membangun saluran sisan karo tutupe dawane sekitar 123 meter nang Kelurahan Debong Kidul. Gonggan-gonganti saluran banyu sing turung permanen. Cekap semena warta Getuk Tular sore kie klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Instagram yang membagikan sebuah video. Akun Instagram bernama M. Romli yang membagikan sebuah video menampilkan erupsi gunung berapi disertai dengan narasi. Waspada, status gunung anak Krakatau memasuki level 3 alias siaga. Dan hingga kemarin, unggahan ini sudah mendapatkan ratusan tanda suka, puluhan komentar dan juga dibagikan puluhan kali. Nah, melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, kemudian mencari kebenaran video dengan memasukkan kata kunci letusan anak Krakatau Juli 2026 ke pencarian Google. Dari hasil pencarian Google ini mengarah pada beberapa artikel yang membahas video tersebut, diantaranya melalui artikel OkZone, viral video gunung anak Krakatau meletus dahsyat, PVMBG mengatakan hoax itu AI. Dalam artikel ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG menjelaskan bahwa video letusan gunung anak Krakatau itu merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan atau artificial intelligence. Hal ini karena layar ponsel yang ada dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. Kemudian artikel di kompas.com menyatakan hoax, video ini bukan rekaman letusan gunung anak Krakatau. Dalam artikel ini, petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan bahwa visual di dalam video itu bukan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah benar video ini adalah buatan AI, dilakukan pengecekan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Dari hasil pemindaian itu, video itu mendapatkan hasil 74% merupakan video yang dibuat dengan bantuan AI. Jadi kesimpulannya, faktanya video yang beredar ini adalah buatan AI, jadi unggahan yang berisi klaim dokumentasi anak Krakatau meletus ini adalah konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita ataupun informasi yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sembilan tiga poin satu. Pro satu. Channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG tengah berjalan ya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada awak media pada hari Rabu ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi menurutnya mengenai EBG ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Jadi pihaknya meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan dan juga merapikan. Nah, Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas presiden itu, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Nah, hasil kajian itu menurut Menko Pangan selanjutnya akan dilaporkan kepada presiden untuk diputuskan lebih lanjut. Nah, dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Nah, permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan program, penetapan titik manfaat atau penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar pemerintah Kabupaten Banyumas menerima kunjungan kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam rangka rapat koordinasi dan monitoring lapangan. Agenda ini berfokus pada dua isu krusial, pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pengelolaan sampah daerah. Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono hadir langsung mendampingi tim monitoring dan bertempat di ruang Joko Kaiman. Pada hari Kamis ini, Bupati juga didampingi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadi, jajaran Kepala OPD terkait, serta sejumlah tamu undangan. Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Didik Mulyanto menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi 15 aksi strategis nasional yang saat ini tengah berjalan secara masif. Salah satu titik berat monitoring ini diarahkan pada pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan langkah ini dinilai memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga benteng ketahanan pangan nasional. Nah, selain mengawal 15 aksi strategis nasional, tim monitoring juga memberikan atensi khusus terhadap program prioritas presiden, khususnya dalam menjaga sektor pangan dan memajukan sektor koperasi. Mengenai hasil pemantauan sementara, Didik mengungkapkan bahwa timnya masih dalam tahap menjaring informasi serta mengumpulkan data dari pemerintah daerah. Kompleksitas regulasi yang ada membuat tim berhati-hati dan belum menarik kesimpulan akhir. Nah, seluruh hasil pemetaan dan serapan informasi dari berbagai daerah ini nantinya akan dibawa ke tingkat pusat, dan data itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi mendalam untuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Bagi informasi selanjutnya, pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya berkumandang pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pendengar dan kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, sekarang sudah pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya, menyambut kedatangan hamba-hambanya, baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan pastinya masih ada saya, Arya Setia, yang pastinya siap menghadirkan sisa-sisa kebersamaan kita di Purwokerto sore ini ya. Karena saya akan hadir ya nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih banyak sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Di partai puncak, tim Tango akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya menyingkirkan Perancis. Selengkapnya kita simak dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Timnas Argentina memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal lebih dulu, Albi Celeste bangkit di menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit kick-off dibunyikan. Inggris tampil agresif dengan mengandalkan kecepatan lini depan, sementara Argentina lebih banyak menguasai bola dan membangun serangan melalui kombinasi umpan-umpan pendek. Meski kedua tim saling menciptakan peluang, tidak ada gol yang tercipta sampai turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Inggris berhasil membuka keunggulan melalui Anthony Gordon. Berawal dari transisi cepat, Gordon menerima umpan silang Morgan Rogers sebelum melepaskan sempakan berdatar yang gagal dijangkau Emiliano Martinez. Setelah tertinggal, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Lionel Scaloni melakukan sejumlah perubahan dengan memasukkan tenaga baru untuk menambah daya gedor. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Inggris yang mulai dipaksa bermain lebih bertahan. Gol yang ditunggu akhirnya hadir 5 menit jelang waktu normal berakhir. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Inggris pada menit ke-85. Skor berubah menjadi 1-1. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Argentina justru berhasil mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time. Lionel Messi mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti yang disambut tandukan Lautaro Martinez. Bola meluncur ke sudut gawang tanpa mampu dihalau Jordan Pickford sehingga membawa Argentina berbalik unggul 2-1. Inggris berupaya membalas pada sisa waktu pertandingan, tetapi pertahanan Argentina mampu meredam setiap serangan. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-1 bertahan dan memastikan Argentina lolos ke final untuk kali kedua secara beruntun. Pada laga ini, Messi kembali menjadi sosok penting dalam kemenangan Argentina. Meski tidak mencetak gol, kapten berusia 39 tahun itu menyumbang assist untuk gol kemenangan Lautaro Martinez. Messi kini memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 berkat torehan 8 gol dan 4 assist sepanjang turnamen. Di partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sehari sebelumnya memastikan tiket final usai menyingkirkan Perancis dengan skor 2-0. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia, sementara Spanyol memburu trofi Piala Dunia kedua mereka setelah terakhir kali menjadi juara pada edisi 2010.

0: RRI Pro 1 Purwokerto,
1: YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Polresta Banyumas, hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos bengkel Edi Yono Subagio, 67 tahun alias Bagio, pada hari Kamis siang ini. Jalannya rekonstruksi di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur ini, menyedot perhatian ratusan warga yang berkerumun memadati lokasi kejadian. Dalam reka adegan itu, polisi menghadirkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Ifar Yani alias IF, 61 tahun, yang merupakan istri korban sekaligus otak kejahatan, serta 3 eksekutor masing-masing berinisial AR, 50 tahun, JR, 43 tahun, dan RS, 29 tahun. Suasana sempat memanas pada saat para pelaku keluar dari mobil. Warga yang tersulut emosi langsung bersolak dan meneriaki mereka. Rasa penasaran melanda tetangga korban, salah satunya Yuti. Ia sengaja datang demi melihat langsung wajah Yanti dan mengaku heran mengapa sang si istri tega mendalangi pembunuhan suaminya sendiri. Harapan senada diungkapkan oleh Narsiah, tetangga yang tinggal di sebelah selatan rumah tersangka. Ia berharap Yanti mendapatkan hukuman seberat-beratnya, bahkan berharap wanita itu tidak kembali lagi ke lingkungan mereka. Diberitakan sebelumnya, misteri kematian seorang pria lanjut usia di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas akhirnya terungkap. Satreskrim Polresta Banyumas berhasil membongkar kasus dugaan pembunuhan berencana yang menyeret istri korban sebagai otak pelaku bersama 3 pria asal Banten.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Dayak Luhur Kabupaten Cilacap pada hari Rabu kemarin. Dalam kunjungan itu, Taji Yasin memastikan persoalan kekurangan tenaga pendidik yang selama ini dikeluhkan sekolah akan segera ditindaklanjuti. Kehadiran Gus Yasin ini memang bertepatan dengan pelaksanaan MPLS, namun di balik kunjungan itu ia ingin melihat langsung kondisi sekolah yang dilaporkan masih mengalami kekurangan guru. Menurutnya, pemenuhan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan jumlah guru yang memadai, proses belajar mengajar diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Nah, selain meninjau kondisi sekolah, Taji Yasin juga menyempatkan berdialog langsung dengan para siswa yang tengah mengikuti MPLS. Ia turun dari panggung dan mengajak para siswa berbincang santai mengenai cita-cita mereka. Nah, sejumlah siswa mengaku memiliki impian menjadi pramugari, perawat, penerjemah bahasa Jepang, hingga dosen. Menanggapi hal itu, Taji Yasin berpesan agar setiap cita-cita dibarengi dengan perencanaan yang matang.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Sedia aku sebelum hujan. Sekarang kan musim kemarau ya. Tapi ya tentu ini menjadi salah satu lagu yang cukup menarik ya. Maksudnya makna di balik lagu ini gitu ya. Oke, masih ada saya Arya Setia ya, yang pasti masih dalam rangkaian Purwokerto sore ini, ya nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini mungkin Anda pernah atau masih beberapa waktu terakhir ini masih menjadi perbincangan hangat ya, terkait dengan pemerintah yang menerapkan satu kebijakan registrasi SIM. Ini harus menggunakan biometrik ya. Namun di satu sisi pemerintah juga memastikan bahwa registrasi SIM yang berbasis biometrik ini akan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi masyarakat. Jadi menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa data kependudukan ini tidak diserahkan kepada operator seluler selama proses registrasi. Dan dalam mekanisme ini, Dukcapil hanya melakukan verifikasi nomor induk kependudukan dan pencocokan biometrik wajah untuk memastikan identitas pendaftar sesuai dengan data kependudukan. Dan untuk menjaga informasi tersebut, Dukcapil menerapkan berbagai lapisan perlindungan seperti manajemen sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001, kemudian jaringan privat tertutup, enkripsi data, pengamanan jaringan, serta pengujian keamanan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dengan sistem itu, registrasi SIM berbasis biometrik diharapkan dapat meningkatkan keamanan layanan telekomunikasi sekaligus menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat.

0: Mendengar, sebelum dilanjut ya, satu berita kehilangan. Ini telah hilang satu buah BPKB sepeda motor merek Yamaha tipe BPP A-T warna hitam biru tahun 2021 dengan nomor polisi R2216OA. Nomor polisi R2216OA dengan nomor rangka MH3SG6410MC065925. Nomor mesin G3P2E0085527. Nomor BPKB R0063890L. Atas nama Sri Mulatsih, alamat Desa Danaraja RT2 RW2 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026 di dalam lingkungan rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sri Mulatsih, alamat Desa Danaraja RT2 RW2 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Atas bantuan dan ucapannya, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang matang pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

bumi. Pendengar, ternyata hanya sampai di sini ya. Saya menemani Anda di rangkaian Purwokerto sore ini. Setelah ini nanti ada Purwokerto malam. Anda akan ditemani oleh Inka Mutiara yang akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun.

0: daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
4: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
3: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
5: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus dipertangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
3: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
6: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
7: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
6: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
7: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui

0: VIP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
1: Produk unggulan RI yang diuntungkan, yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita melihat

0: maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di spread banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
4: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan, lahan di sebelah itu rough ibu dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya untuk ada penambahan ruang kelas lagi.
9: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
6: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesenangan banjir, fasilitasnya tidak parah-parah sama kan. Terus sehingga bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
11: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
12: Ya.
11: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
9: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
14: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
13: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
15: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
13: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
17: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
12: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
12: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Dan tentunya gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan juga masih semangat ya. Tentunya semoga malam hari ini bisa berjalan dengan menyenangkan ya. Untuk yang masih dalam perjalanan atau mungkin sedang santai di rumah ya, atau masih menyelesaikan aktivitas Anda, terima kasih sudah memilih kami, sudah tetap bersama kami juga. Dan kita bisa nikmati malam ini dengan hati yang lebih tenang ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi untuk Anda malam hari ini. Tentunya tetap stay tune ya, karena masih banyak hal seru yang akan menemani Anda di malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Berubah adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Gibah hukumnya dosa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggibah sebagian yang lain." Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

0: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

Pendengar, perbedaan pandangan dan keberagaman di tengah masyarakat kerap kali memicu gesekan sosial ya, serta perdebatan di media sosial yang merusak silaturahmi. Nah, menyikapi hal ini, sikap bijak dan juga kedewasaan dalam beragama menjadi kunci utama untuk meredam ego serta menciptakan kedamaian hidup bersama. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni dalam program Mutiara Pagi ya di Pro1 Purwokerto yang memaparkan 9 pedoman praktis untuk umat dalam menghadapi perbedaan supaya keberagaman ini bisa terus ada begitu ya, bisa menjadi kekuatan dan bukan sumber perpecahan. Pedoman ini meliputi sikap saling menghormati, memasrahkan hasil perbedaan kepada Allah, mendewasakan diri, memandang perbedaan sebagai lingkup ibadah, fokus pada titik kesamaan. Selain itu, tidak merasa paling benar sendiri, berharap keridhaan Allah atas perbedaan, dan mengedepankan sikap lapang dada. Kemudian memastikan perbedaan ini bersifat ilmiah, berdasarkan ilmu bukan hawa nafsu ya. Dan mengutip kaidah agama, Ustadz Kifni menekankan bahwa mengklaim kebenaran secara mutlak demi kepentingan kelompok merupakan cerminan dari kedangkalan berpikir. Menurutnya, perbedaan yang memiliki landasan dalil dan rujukan yang sah dari Al-Quran ataupun hadis itu semuanya bernilai benar di mata hukum Islam ya. Dan tentunya keberagaman, perbedaan penafsiran tidak semestinya memutuskan tali persaudaraan. Jadi persaudaraan itu harus digenggam erat begitu ya. Kita harus bersama-sama meskipun berbeda-beda ya, tapi ini adalah satu tujuan yang pasti begitu ya. Sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Masjid Granada menjadi salah satu simbol kebangkitan Islam di kota Granada, Spanyol. Berlokasi di kawasan bersejarah Albaicin dengan latar pemandangan Istana Alhambra, masjid ini menjadi pusat aktivitas umat Islam sekaligus destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Keberadaan Masjid Granada memiliki makna penting ya, karena kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan Islam terakhir di Andalusia sebelum jatuh ke tangan Kerajaan Katolik pada 1492. Selama berabad-abad setelah peristiwa ini, Granada tidak memiliki masjid besar hingga akhirnya rumah ibadah ini dibangun pada awal tahun 2000-an. Dan menurut dari tour guide asal Indonesia yang menetap di Granada, Michael ya, ini menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Granada merupakan hasil perjuangan komunitas muslim yang ingin menghidupkan kembali syiar Islam di kota bersejarah ini. Dan menurutnya masjid ini diperakarsai oleh 3 pemuda asli Spanyol yang memeluk Islam pada era tahun 1970-an. Setelah mengenal Islam saat berada di Inggris, mereka kembali ke Granada dengan tekad membangun pusat ibadah untuk umat muslim. Dan selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi ruang pertemuan umat Islam dari berbagai negara. Jadi setiap pelaksanaan sholat Jumat, jemaah yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari warga Spanyol yang memeluk Islam hingga wisatawan dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan juga Eropa. Dan tentunya Masjid Granada saat ini menjadi salah satu destinasi yang hampir selalu dikunjungi wisatawan muslim ketika berada di kota tersebut. Selain melaksanakan ibadah, pengunjung bisa menikmati taman yang menghadap langsung ke Alhambra dan menjadikannya salah satu lokasi terbaik

0: baik untuk menikmati panorama kota Granada.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Pendengar, timnas Spanyol selangkah lagi mengukir sejarah dengan memburu gelar juara dunia kedua setelah memastikan lolos ke final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Timnas Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia setelah memastikan tempat di final Piala Dunia 2026. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Prancis di semifinal membawa La Furia Roja berpeluang meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Pasukan Luis de la Fuente tampil dominan saat menghadapi Prancis di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Gol penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama dan tambahan gol Pedro Porro di babak kedua memastikan langkah Spanyol ke partai puncak. Keberhasilan tersebut menjadi final Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Spanyol mengalahkan Belanda 1-0 melalui gol Andreas Iniesta di babak perpanjangan waktu. Secara historis, Spanyol juga memiliki catatan impresif di laga final turnamen besar. Dari 6 penampilan di final Piala Dunia dan Piala Eropa, La Furia Roja hanya sekali menelan kekalahan, yakni takluk 0-2 dari Prancis pada final Euro 1984. Setelah itu, Spanyol selalu keluar sebagai juara pada 4 final yang dijalani, yakni Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012, dan Euro 2024. Rekor tersebut menjadi modal berharga menjelang laga final Piala Dunia 2026. Di partai puncak, Spanyol akan menghadapi Argentina di New York pada Senin 20 Juli 2026. Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit sekaligus menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah gelar juara dunia mereka menjadi 2.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan nikmat iman, kesehatan dan juga kesempatan untuk kita kembali mendekatkan diri kepadanya melalui lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Dan pendengar, senang sekali saya Nke Mutiara bisa kembali menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an di Pro 1 Purwokerto. Pada kesempatan malam hari ini tentunya kita akan ngaji bersama ya, bersama dengan Ustaz Safingin yang sudah terhubung melalui Zoom. Dan kita nanti akan mulai dari surah Az-Zukhruf ayat 5 begitu ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ke 0281-632-336 atau bisa ke nomor WhatsApp kami ya di 0811-254-0911. Tentunya siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa Ustaz Safingin malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Sehat nggak Ustaz malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka. Semoga Mbak Inka juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Baik, Ustadz malam hari ini kita akan ngaji bersama nggak Ustadz, mulai dari surah Az-Zukhruf ayat 5 begitu ya Ustadz. Kita melanjutkan yang kemarin yeah. Ustadz.
1: Yeah, baik. Okay.
0: Baik, monggo silahkan Ustadz untuk dimulai.
1: Yeah, baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, min ahlihi wa qasatih. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimati manapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali lagi bersama saya Syafi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan tadarus dan tahsin Al-Qur'an pada malam hari ini. Juz 25 atau surah Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 5. Ternyata kemarin sampai ayat 3 terakhir. Jadi nanti ayat tahsin terlebih dahulu, ayat 4 sampai dengan ayat 5.
0: Ya,
1: Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Afan

Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, surah Zukhruf ayat 4 dan juga ayat 5. Wa innahu, ada nun tasdid berarti bacaan hunnah musyaddadah. Hunnah berdengung, musyaddadah karena huruf nun yang bertasdid. Hunya panjang dua harokat, ini ditandai dengan dhammah kebalik ya. Domah panjang. Nah, ini namanya majsilah wasyirah. Kemudian fi

0: panjangnya 5 harokat. Panjangnya 5 harokat karena ada yang sukun sebelumnya berharokat kasroh, namanya matobi'i. Tetapi bertemu dengan huruf alif. Nah, maka dinamakan majaiz mufasil. Jadi panjangnya menjadi 5 harokat. Yang tadinya matobi'i, panjang 2 harokat, menjadi majaiz mufasil, panjang 5 harokat. Ummil. Nah, ini juga bacaan gunnah musyadadah, yaitu mim tasdid. Mil ada alif lam omariyah atau izhar omariyah. Harus jelas, tidak boleh mantul, tidak boleh ditahan lama. Mil tidak boleh. Tapi mil kitabi. Huruf kaf, baik fathah kasroh domah sukun, tetap hamas. Karena makhrajnya dari pangkal lidah agak ke depan. Sifat hurufnya yaitu hamas atau berdesir. Kemudian kita di panjang 2 harokat. Bila dayina, ladayina. Nah, day, jangan dae, tapi dayi. Harus cepat, tidak boleh dayina, tapi dayina. Cepat, bacanya. Lain ya, bacaan lin, lunak saja. Nah, panjang 2 harokat. La'aliyun. Nah, di sini yang ditekan itu bukan huruf ain ke lam, tapi lam ke ya-nya. La'aliyun. Nah, li. Tekan. Jangan sampai tasdidnya itu hilang. Ya. La'aliyun. Nah, domatain bertemu dengan huruf ha. Ini namanya bacaan izhar syafal, izhar halqi. Ya. Syafawi, halqi. Karena huruf K keluarnya dari tenggorokan yang tengah. Yun hakim. Yun. Ini domadain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu kan ada 6. Ya, ketika ada nun sukun atau tanwin, baik fathatain, kasrotain, ataupun domadain, bertemu dengan salah satu huruf 6 atau huruf izhar, huruf halqi, ya, maka harus dibaca jelas, tegas, tidak boleh yun, tidak boleh mantul, tidak boleh yun, tidak boleh berdengung. Kemudian ha, haknya jangan sampai ha, ha mendengkur, tidak boleh. Dan tidak boleh menjadi ha, hakim. Nah, itu berarti merubah huruf, ya, makhrajnya belum pas, belum sesuai. Hakimun, karena kita wakuf, maka mimnya yang berharokat domatain itu menjadi sukun. Ini hakim. Nah, panjangnya boleh panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Namanya mad'arid li sukun. Ayat 5, afanaub ribu. Afanaub ribu. Jadi pinggir lidah terkena gigi geraham atas. Huruf apa? Itu huruf do-nya, do, ya. Bukan to. Kalau to itu nanti menjadi huruf dal. Ribu, ri, huruf ro ketika berharokat kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis. Lawan kata dari tipis berarti tafkhim. Nah, ketika dibaca tafkhim, dibaca tafkhim itu ketika berharokat fathah dan do'mah. Now ribu. Angkumul zikro. Ang. Huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Namanya bacaan ikhfa ab'ad. Ikhfa yang jauh. Ikhfa yang jauh. Dan prakteknya itu ditahan 2 harokat. Samarnya. Angkumul zikro. Ang. Jadi ang. Kumul zikro. Mul itu munya langsung masuk ke huruf zal. Ini namanya bacaan idgham syamsiah. Idgham syamsiah, jadi idgham masuk syamsiah itu yang zal di tasdid, ya. Itu huruf idgham syamsiah. Muzikro. Zik berdesis. Ro berdesis, tapi jangan sampai mantul. Zikro itu mantul. Tapi zikro. Ro-nya tebal. Afkhim. Ro. Karena baca tebalnya itu bukan hanya ro biasa, tapi ro Kofan. Kofan. Huruf sud jangan sampai menjadi huruf sin. Kofan. Dan juga fa-nya ini tidak boleh sofe. Tidak boleh timbul pantulan. Kemudian fan. Fathal tain bertemu dengan huruf alif. Ini namanya bacaan izhar halqi. Izhar halqi harus jelas. Kof. Kof. An. Tuntum. Mensukun bertemu dengan huruf kaf. Ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Dan mensukun bertemu dengan huruf ta, ikhfa aqrab. Nah, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad. Itu karena letak makhrajnya itu berbeda-beda. Kalau kaf itu dari pangkal lidah. Kalau ta itu ujung lidah ke pangkal gigi atas, jadi lebih dekat ya. Makanya yang kuntum non cukup bertemu ta itu ifanya ifa akrob atau ifa yang dekat. Jadi beda ang ada ang tuntum. Nah, sama-sama bacanya itu samar, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya di n dan ang. Tum wow mim sukun bertemu dengan huruf wow. Namanya bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi itu jelas di bibir, M. Ya, M-nya itu sangat jelas. Tidak boleh tum, tidak boleh tum. Kemudian, ou, man. Ou, tidak boleh pau. Kalau pau berarti menjadi A. Of-nya menjadi A. Ya. Tapi, o tetap O. Tidak boleh berubah menjadi A. Jadi, bacanya, ou. Jadi, kayak ketika ditulis Latin ya qi kemudian o kemudian u o itu saja, tidak boleh panjang, harus cepat. O mam perhatiin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bihunna. Idgham masuk bihunna dengan berdengung musrifin. Rinya tarfik fiin panjang dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Namanya mad arid li sukun. Sadaqallahul azim. Mbak Inka?
1: Oke, baik Ustadz. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya ngaji bersama malam hari ini. Bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WA ya di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, dengan Ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Eni Cikopur.
1: Nggih, monggo Ibu Eni dari ayat 5 Ibu Eni.
2: Ayat 6 nggih.
1: Ayat 5 nggih Ustaz.
0: Ayat 6 baik.
1: Oh, ayat 6 nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أرسلنا من نبي في الأرض

تهجئون فأهلكنا أشد منهم بطشا وأهلكنا أشد منهم بطشا.

0: Ya, Bu Eni.
1: Oke,
0: Ustaz, bagaimana?
2: Tadi di ayat 9, Bu Eni. Wal ardo la yakulunna khalaqunna. Jadi semuanya itu jadi panjang di akhir kata. Jadi jangan sampai lepas ya, Bu Eni. Ya, ketemu diulang, monggo. Wal ardo.
1: Wal ardo la yakulunna khalaqahunna azizul alim.

0: kebun.
1: Bu Eni. Bu Eni.
0: Nggih.
1: Adalika. Itu K-nya kan pendek. Jangan dibaca panjang. Monggo.
0: Dari.
1: Et blood.
0: Walad. Ayat 11.
1: Pakok terakhir.
0: Waladi kolakol.
1: Ayat 11, waktu terakhir, kadalika.
0: Kadalika tuh rojun.

0: الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ.
1: Syukur, sadaqallahul azim.
0: Oh iya, matunuhun yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Ge, halo, dengan ibu siapa ini?
3: Bogor.
2: Ge, dengan ibu siapa?
3: Ibu Hani.
2: Ibu Hani.
3: Ibu Hani.
2: Ibu Hani di Kalibagor. Ge, monggo silahkan ibu. Ge, monggo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah, nggih monggo Bu Ani.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتستووا على ظهوره ثم نعمة ثم كروا نعمة استويتم عليه وتقولوا سبحان.
2: Mohon maaf Ibu Hani, suaranya agak kurang jelas.
3: Kurang jelas.
2: Oke. Mungkin bisa diulang Ibu dari awal tadi.
3: Dari awal, oke. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tastawu 'ala dhuhurihi tsumma madzquru ni'mah.
1: Tsumma
3: tadzkuru ya huruf ta Bu Hani. Litastawu 'ala dhuhurihi tsumma tadzkuru ni'mah. Tsumma tadzkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi. Istawaitum 'alayhi.

Hallo.

ذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

0: afternoon, Pak Ustaz, Mbak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, boleh ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Maturun, Mbak.
1: Oke, monggo Ibu Haryati.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panjang pendeknya
1: Eh.
0: terus di sini Ahum ya, bukan Uhum ya. Mas,
1: Almat
0: namanya di
1: Almata Tuha Ula Iwa Aba Uhum Ke Ahum
0: ah.
1: Alaya Lamat
0: Hanya
1: Pangapun
0: menjadi
1: tenar
0: haro.
1: Almata Tuha Ula Iwa Aba Ahum Wa aba ahum hatta ja'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulum mubin walamma ja'ahumul haqqu
0: Pendek
1: walamma
0: banget ya.
1: Walamma
0: Ya.
1: ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr.
0: Sihir. Halo, berarti sihir.
1: Sihr. Sihr. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr.

0: Al-Quran. Hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum.
1: Nahnu qasam nah qasam nah bu ya saya qasam nah monggo
0: nahnu faqom na bainahum mangisatahum
1: nahnu apa faqom nah berarti bukan faqom nah qasam nah ya
0: qasam nahnu qasamna bainahum mangisatahum.
1: Nahnu qasam. Nahnu nunya pendek.
0: Nahnu qasamna bainahum mangisatahum. Mangisatahum fil hayati dunya. Barofana ba'dohum fauqobatin darujatil liyat tahida ba'duhum. Liyat tahida ba'duhum ba'dosuhriya.
1: Ba'dong suhriya. Yulang, yati.
0: Liyat tahidda ba'duhum ba'dong suhriya. Warahmatu rabbika khairam mimma yajma'un.
1: Kalau di akhir kata yang pendek, jangan sampai panjang. Rabbika khairam. Bukan panjang. Jadi pendek. Rabbika khairam. Rum ya Bu Yati, bukan rom tapi rum.
0: Barahmatu rabbika khairum mimma yajma'un.
1: Barahmatu rabbika khairum. Ulang Bu Yati.
0: Barahmatu rabbika bika khairum mimma yajma'un.
1: Sadaqallahu
0: al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Matur nuwun Pak Ustadz, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk ngaji bersama dengan Ustadz Safingin malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Nggih, dengan ibu siapa ini? Ibu Sukarni. Oh, nggih, monggo silahkan, ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sukarni.

ومعارج عليها يظهرون.

0: ada tanda layarnya, panjang 5 meter. Ya jangan terlalu panjang banget. Sebentar nih. Ya, ya
1: Bukan
0: layar
1: Indonesia.
0: ini. Monggo.
1: Ada.

0: wasyafatus alun. Bismillahirrahmanirrahim. Matumul ustadun pakun. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan pendengar yang masih ingin bergabung ya untuk ngaji pada malam hari ini, masih ada waktu ya. Bisa ke 0281632333 atau juga ke nomor WA ya di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gaya dengan Bapak siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tupi.
1: Gaya dengan Bapak siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Dengan Bapak siapa ini?
2: Kunardi.
1: Pak Kunardi.
2: Kunardi.
1: Nggih. Monggo silakan Pak Kunardi.
3: Ya, baik. Dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Kunardi.
1: Nggih, mungkin radionya bisa dikecilkan saja nih, Pak. Biar tidak nge-lag.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ayat 45 Bab Sunarti.

0: qadirun.
1: Ayat 42 yang dibaca. Ayat 45.
2: Ayat 45, Bapak.
0: Was al

الرحمن آلهة يُعبدون ولقد

فرعون إلى فرعون وملئه وقال إني رسول رب العالمين.

0: Ya lanjut Pak, pengerti.
1: Wa ma nurihim min ayatin illa ya akbaru min uktiha wa akhudna.

0: الذي هو مهين ولا يكاد يبين.
1: صدق الله
0: صدق الله العظيم. مطرون باوستان نيوان بامبونتان. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin terakhir untuk closing statement begitu Ustadz.
1: Ya, baik Mbak Inka. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah dan vaksin Al-Quran pada malam hari ini sudah selesai. Di surah Zuhruf ayat 52. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan nanti bareng bersama kami di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dan terima kasih kepada yang telah bergabung dengan kami, ada Ibu Eni Koper. Ini di akhir kata ya Bu Eni. Jangan terbawa oleh nada atau lagu. Jadi ketika pendek ya harus pendek. Ketika panjang juga harus disesuaikan panjangnya. Dua harokat, lima harokat, juga lima harokat. Selanjutnya Ibu Hani Kalibagor. Ini ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf B, itu adalah bacaan ikhfa syafawi. Ya, jadi amar di bibir. Kemudian, jadi juga sering tertukar ya Ibu Hani, ya lebih teliti lagi. Jadi apa ketika tertukar tapi tidak sengaja. Kemudian ketika tahu atau sadar, ya kita ulang kembali. Dan tadi ada Yunasya'u. Yunasya'u itu yang dibaca hamzahnya, bukan wawunya. Walaupun di situ ada wawu, kemudian di atasnya ada hamzah. Yang dibaca itu adalah hamzahnya. Hamzah ketika dibaca sama seperti dengan alif ya. A, I, U. Dan Ibu Yatimah Kulon Progo, jadi ini sudah cukup ya, jika ada yang kurang sesuai, kemudian diulang. Yang selanjutnya itu Ibu Yati Sokanegara, di panjang pendeknya Ibu Yati diseimbangkan, diulang-ulang, juga kerasa ada yang pendek kemudian jadi panjang, ya diulang lagi. Jadi wakafnya sudah bagus ya, sesuai dengan kekuatan nafas ya. Jadi kemudian tadi juga sering tertukar dan di akhir kata sering yang harusnya dibaca pendek menjadi panjang. Huruf dal ya, yang ada titiknya jangan sampai nempel, dan huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Dan Ibu Suparni Rawalo, ini tadi panjang yang ada tanda layarnya Bu Suparani. Kayak itu majais, mad wajib. Itu jangan terlalu panjang banget ya. Jadi sampai terlalu lama panjangnya. Jadi dua harokatnya berapa ya, kira-kira. Kemudian dikalikan. Kali dua setengah berarti. Jadi lima harokat atau lima gerakan jari. Atau lima ketukan, tapi ketukannya ya jangan terlalu pelan bang, ya nanti terlalu panjang. Kemudian huruf fa jangan sampai menjadi huruf wawu ya, hati-hati. Sebenarnya huruf wawu itu kan hanya wa ya. Kalau fa itu memang harus terkena gigi, jadi harus ada keluar nafas yang banyak ya ketika huruf fa. Selanjutnya itu Babak Sunardi, Kulon Progo, ini juga sama, fa jadi wa, ya, kan harus dibedakan. Yauru, jadi ketika ada roh sukun asli ataupun roh sukun karena wakof, roh dimatikan ya karena wakof, sebelumnya berharokat fathah atau domah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Yang tadinya yar jadi yaur ya, tebal. Dan harokatnya sunardi jadi rob baka jadi rob tiga, dan juga Fir'aunu, jadi Fir'auna. Ya. Ya harus lebih teliti. Kemudian ketika waqaf, nah tadi di ayat 51 ya, mulku Misr wahad, harusnya wahadi, wahadi, ya ini balik itu. Kalau yang lebih lengkapnya wahadihil anhar, dikumpliti. Kalau wakafnya tanggung berarti wakafnya itu wakaf yang kurang sesuai, wakaf yang tidak baik, ya. Hanya apa dipahami potongan-potongan kata atau kalimatnya di mana. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimin-muslimat dimanapun Anda berada, sekian dari saya, apabila ada kesalahan kurangan, mohon maaf. Seterusnya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Safingin untuk ilmunya, bimbingannya dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti sebagai bacaan ya, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
4: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Politeknik mendapatkan dasar pengetahuan kuat yang menjadi landasan untuk pencapaiannya di dunia otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Benz bekerja di berbagai perusahaan teknik, memperdalam pengalaman dalam bidang yang beragam. Namun, dia memiliki hasrat untuk menciptakan inovasi yang akan merevolusi dunia transportasi. Tahun 1883, Benz mendirikan perusahaannya sendiri, Benz Dachi, di Mannheim, Jerman. Disinilah mulai mewujudkan mimpinya, menciptakan kendaraan yang mengubah cara orang bepergian. Tahun 1885 hingga 1886, visinya menjadi kenyataan, ia memperkenalkan Benz Patent Motorwagen. Patent Motorwagen adalah mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal yang dirancang dan diproduksi bertujuan komersial. Meskipun sangat berbeda dari mobil modern, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan otomotif. Mobil ini memiliki 3 roda dengan 1 silinder, tenaga 0,75 tenaga kuda dan mencapai kecepatan puncak sekitar 10 mph atau 16 km per jam. Mesin ini adalah hasil inovasi Benz dan menjadi prototipe bagi banyak mesin bensin mobil modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berdiameter besar dan ban kayu untuk memberikan stabilitas. Benz Patent Motorwagen bukti konsep sukses yang juga menjadi kendaraan pertama yang dijual secara komersial kepada masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang akan datang. Benz Dachi mulai memproduksi dan menjual Patent Motorwagen dan beberapa unit dibangun selama beberapa tahun pertama produksinya. Ini adalah awal dari era mobil yang telah mengubah cara kita bepergian dan berinteraksi dengan dunia. 3 Juli 1886, Carl Benz menguji mobilnya dengan mengemudikannya sejauh 120 km dari Mannheim ke Pforzheim dan kembali. Perjalanan ini adalah pencapaian yang menakjubkan dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan otomotif. Benz berhasil membuktikan bahwa mesin bensin internal dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan panjang. Awalnya reaksi masyarakat cenderung skeptis. Waktu itu, mobil dianggap barang mewah yang hanya diakses orang kaya. Dan banyak yang meragukan masa depan teknologi ini. Namun, Carl Benz tetap teguh dalam visinya, terus memperbaiki dan mengembangkan desainnya. Tahun-tahun berikutnya, Benz terus mengembangkan teknologi mobilnya. Tahun 1888, meluncurkan model Benz Victoria yang menjadi mobil pertama yang dilengkapi rem, ditenagai mesin, inovasi penting untuk keamanan berkendara. Tahun 1893 berhasil mengembangkan mesin 4 silinder pertama yang menghasilkan tenaga dan kecepatan. Tahun 1900, Carl Benz memperkenalkan Mercedes 35 HP yang dikenal sebagai salah satu mobil sport pertama dalam sejarah otomotif. Dengan suspensi independen dan rangka tubular ringan, canggih untuk masanya, mobil ini berhasil meraih kemenangan perlombaan otomotif, memperkuat reputasi Carl Benz sebagai produsen mobil berkualitas. Kontribusi terbesar Carl Benz untuk sejarah otomotif mungkin adalah mesin bensin internal yang ia rancang. Mesin ini merupakan hasil dari eksperimen dan inovasi yang berkelanjutan yang terus meningkatkan efisiensi, daya, dan keandalan mesin tersebut. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang kita kenal sekarang. Carl Benz adalah pionir sejati dalam sejarah otomotif yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Demikian esensi buku Sejarah Otomotif karya Carl Benz dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

pendengar, berjumpa kembali dalam segmen Ruang Rindu ya. Tentunya semoga malam hari ini Anda sudah beristirahat ya. Setelah mungkin seharian sibuk dengan berbagai aktivitas ya, malam hari tentunya jadi waktu yang pas untuk istirahat, menikmati suasana dan juga tentunya ditemani dengan lagu-lagu yang penuh kenangan ya. Dan senang sekali saya Enka Mutiara bisa kembali hadir menemani Anda di segmen Ruang Rindu ya. Tentunya nanti kami akan hadirkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Ada lagu yang mungkin mengingatkan masa-masa persahabatan ya, masa-masa sekolah dulu ya, atau mungkin masa-masa awal-awal bekerja ya. Atau mengingatkan dengan keluarga yang jauh di sana ya. Dan tentunya dimanapun Anda berada, entah mungkin masih dalam perjalanan atau sudah bersantai malam hari ini, semoga Ruang Rindu di malam hari ini bisa membantu Anda ya, sedikit merilekskan tubuh Anda setelah seharian bekerja ya, mungkin banyak yang membuat stres ya. Tentunya semoga Anda bisa berbagi cerita juga ya, boleh sekali kalau mau kirim-kirim salam atau mungkin mau cerita-cerita curhat-curhat ya di malam hari ini. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Siapa tahu lagu yang malam hari ini saya akan hadirkan bisa menjadi pengobat rindu, penyemangat juga, atau bahkan membawa kembali kenangan indah yang sudah lama tidak tersentuh.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Sembilan tiga poin. Rosa tuh, channel informasi dan ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

lagu dari The Massive ya, dengan Sebelah Mata. Anda pernah merasa dipandang sebelah mata? Nah, perasaan ini yang diangkat The Massive ya lewat lagu tadi. Tentunya ini lagu yang sudah cukup lama ya, kalau tidak salah tahun 2008. Meskipun musiknya terdengar penuh semangat ya, tapi liriknya bercerita tentang seseorang yang lelah ketika dia terus dianggap tidak berarti dan akhirnya memilih bangkit untuk membuktikan kualitas dirinya. Mungkin malam ini ada yang pernah berada di posisi tersebut ya. Kalau iya, semoga lagu tadi bisa jadi pengingat ya bahwa nilai diri kita ini tidak ditentukan oleh penilaian orang lain.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Pendengar, kadang-kadang kalau kita sudah yakin dengan seseorang ya, tapi ternyata di tengah jalan baru sadar dia bukan orang yang tepat ya. Kalau berbicara soal hal seperti ini, ya memang tidak ada rumus pastinya ya. Nah, cerita seperti ini terasa dalam lagu Salah Jatuh Cinta dari Agnes Monica ya. Ini salah satu lagu yang tentunya membuat kita bernostalgia ya. Atau mungkin ada yang malam hari ini sedang tiba-tiba teringat seseorang gara-gara judul lagu yang tadi saya sebutkan ya. Tenang saja, anggap itu bagian dari perjalanan hidup. Karena tentunya setiap cerita, baik yang berakhir bahagia maupun tidak, pasti selalu meninggalkan pelajaran. Oke, kita akan dengarkan bersama ya dari Agnes Monica dengan Salah Jatuh Cinta.

0: Papa Odang.
1: Eh, Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Ih, Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Ada beberapa kasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan salam-salam yang masuk nih melalui WA dari Mas Indra nih ya. Salam buat Mas Bimo di Kembaran yang malam ini masih lembur di bengkel. Katanya lagu tadi ya, Cinta Tak Bersyarat, itu mengingatkan masa-masa waktu masih pacaran sama istrinya. Wah. Oke, ya, nih dikasih semangat juga ya Mas Bimo, semoga pekerjaannya lancar. Terus ada lagi ya, ini salam-salam dari Pak Agus untuk teman-temannya yang sedang ngopi malam hari ini. Semoga persahabatan tetap awet, rezekinya tetap lancar, dan malam hari ini semakin hangat ditemani lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Inka.
0: Selamat malam.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Gimana kabarnya Mama Indes?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Inka. Gimana kabar balik Mbak Inka?
0: Sehat juga alhamdulillah. Malam hari ini sudah mau istirahat tidur?
1: Belum Mbak Inka.
0: Oh, belum ya, masih ingin apa, nonton ini ya, drama-drama tadi gitu atau dengerin radio.
1: Sekarang pindah RRI bersama Mbak Inka.
0: Siap, terima kasih sudah menemani saya malam
1: Inka
0: hari ini.
1: Malam ya siarannya?
0: Iya, sampai jam 12 malam nanti.
1: Aduh, tak temenin lah dari
0: ya, boleh.
1: Ya Mbak Inka.
0: Boleh, terima kasih sudah ditemani nih Mama Indes. Iya. Iya, ini mau salam-salam buat siapa?
1: Apa aja yang mau diputar?
0: Lagunya ini ada Kau Auraku, terus Everybody New, terus ada Jauh Mimpiku, Sejauh Mungkin sama Temui Aku nih. Mau yang mana?
1: Temui Aku.
0: Temui Aku boleh, siap.
1: Iya, coba ya Mbak Inga ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Inka, semoga sehat selalu beserta keluarga. Ada Mama Ida, Mama Cantika, Kiratun, Mr. Balo. Ada Pak Dasrun. Ada Pak Paimin, Mr. Genjat. Terus ada Bu Muninga, ada Bu Ida, Mama Siva. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Inka.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih Mama Indes.
1: Sampai tuntas acaranya tak temenin Mbak Inka.
0: Oke, baiklah.
1: Okay. Terima kasih ya Mbak Inka.
0: Siap. Iya, siap-siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ya, oke nih. Kita akan hadirkan requestan dari Mama Indes dengan Temui Aku.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu malam hari ini sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih yang sudah setia menemani, sudah kirim-kirim salam, berbagi cerita ya. Dan juga semoga lagu yang hadir malam hari ini bisa menjadi teman beristirahat Anda, mengobati rindu juga, atau sekedar menemani perjalanan pulang Anda. Kalau malam ini masih ada cerita yang belum sempat tersampaikan, kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya ya. Saya Nka Mutiara pamit dari segmen Ruang Rindu, tetap jaga kesehatan, tentunya semoga malam Anda dipenuhi dengan ketenangan dan juga mimpi-mimpi yang indah.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pendengar masih di Purwakarta malam ini bersama saya Inka Mutiara ya. Ada satu informasi untuk Anda. Jadi kehadiran orang tua pada awal masuk sekolah tentunya sangat penting ya, supaya bisa membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru dan memberikan rasa aman. Hal ini diinformasikan oleh psikolog anak remaja dan keluarga Arijani Lasmawati. Dan Arijani mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar untuk anak. Karena itu anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah ini aman untuk dijalani. Ia juga mengatakan pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi usia anak usia dini ya. Anak yang lebih besar juga tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan forum ini menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman tentang aturan, kebutuhan anak, dan juga pola pendampingan yang diperlukan. Arijani memahami tidak semua orang tua bisa hadir ya karena kesibukan pekerjaan, tetapi kondisi ini disebutnya bisa diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Dan tentunya dengan dukungan tersebut ya, anak diharapkan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, terlebih supaya anak ini bisa menjalani masa adaptasi di sekolah dengan baik.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: 93.1 Rosatu, channel informasi dan insight.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Πειράζει.
1: Pendengar, Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal dengan Inggris ya pada dini hari tadi di Stadion Atlanta. Awalnya Inggris unggul 1-0 lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, tetapi menuju penghujung pertandingan mereka bisa membalik keadaan. Argentina akhirnya memastikan tiket final usai menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1 ya. Dan ini menjadi ketujuh kalinya dari Argentina ini berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Messi kini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026. Jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe ya, yang sebelumnya bertengger di puncak. Tetapi dengan tambahan 2 assist, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor ya. Tentunya sekarang Messi mengantongi 8 gol dan 4 assist ya, mengingat banyak sekali para pesaing terdekatnya seperti Mbappe ya. Dan tentunya di satu sisi Messi juga terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Apakah Messi akan mendapatkan sepatu emasnya? Kita nanti akan saksikan juga ya, dengarkan juga untuk pertandingan final Argentina melawan Spanyol ya. Tentunya nanti ini seperti apa hasilnya? Apakah Argentina akan menjadi juara lagi di Piala Dunia atau mungkin malah Spanyol ya yang menjadi juara di Piala Dunia tahun ini?

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun pramirsa sugeng dalu sugeng pepanggen malih lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ing dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Haji ing pengajap mugi giaran menika saged andadosaken syukur nanging penggalih panjenengan sedaya lan mugi saged angguk amanah ing babagan seni tembang Mocopat. Anangis sedherekipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kebareng langkung rumiyin kula nyuwun kenging pangapunten rumiyin dumateng para miyarsa sedaya. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi keminter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah. Kula namung kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek hanguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh saking Are Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar-sekar utawi tembang-tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wekdal sak menika nunggih Sekar Mas Kumambang Laras Rendro Partsongo. Ananging seringipun apresiasi Mocopat kawiwitan kepareng kula badhe nyekar Mocopat Mas Kumambang Mangkubumen Laras Pelo Parat Barang ingkang minangka pambuka. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Nembeki topi dangetaken sesarengan menika wau sekar Mas Kumambang Mangkubumen laras belok parat barang. Para miyarsa, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Semoga kepareng amiwiti ang apresiasi sekar mocopat Mas Kumambang Noto Kusuman laras lendro part songo sarang-sarang ya bemenawi langkung prayogi kepareng badhe kula sekaraken rumen sekar Mas Kumambang laras lendro part songo.

0: menika titik laras ingkang gotra sepindah. Lajeng gotra kaping alih.
1: Nem ciroro cinem ci.
0: Nggih, gotra kaping alih menika kula wangsuli.
1: Nem ciroro cinem ci.
0: Lajeng gotra tiga.

Angene pun nyerat, amun ngantos kelintung kedah leres supados mangke mboten sasar susur. Lajeng go terus kawan.

0: Bir.
1: Lajeng kok terus kawan. Ciro ro ro ro luro ro cinemo nemci prokawulo manggi mulyo.
0: Niku terus kawan kula mangsuli malih.

0: Bakar Mas Kumambang Laras Lindro Partsongo. Nih, kau terus pindah. Cakapane pun Kumambang luh geniro samyo memuji. Ingkang bahasa Indonesia ini pun air mata menggenang berkaca-kaca. Niko, tegesipun, banyu utawi toyo ingkang medal saking mripat ngumpul wonten mriku ingkang saged kadang niko nuwuhaken tangis niko luh ingkang dipunwastani luh niko toyo ingkang medal saking mripat Kumambang luh geniro samyo memuji pun ngertas luh niko toyo ingkang medal saking mripat nuwuhaken saged ugi tangis. Nanging tangis niku saged ternyuk seneng, saged ugi susah utawi sedih utawi nalongso utawi tangis. Nah, sameneika kantun gotro kaping kalih kula ngetaken niku ingkang nyerat kedah leres niku Nah, nomor utawi gotro kaping kalih.
1: Saking memoloh
0: yang maksudnya bahasa Indonesia adalah supaya segala macam bencana atau wabah tegesipun ing pangajap sedaya musibah utawi rubedo kang nusahake saking memoloh tegesipun ing pangajap sedaya musibah menika utawi rubedo kang nusahake. Nah niki gandeng nggih ngamangke kali nomor kotor tiga
1: Mororororo ciciro lumo luro cinemo tumuli enggal su mingkir
0: yang artinya agar segera hilang tegesipun tumuli enggal sumingkir tegesipun supados enggal nyingkir ngedoi nebih utawi ical niko niko gotro kaping tiga. Lajeng kotro kami sekawan
1: Prokawulo Manggi Mulyo
0: yang artinya agar masyarakat kembali hidup sejahtera. Kesipun supados pawongan menika tumuli wangsul gesang mukti utawi mulyo ayem tentrem menika Prokawulo manggih mulya. Supados tiang-tiang menika tumuli wangsul gesang mukti mulya ayem tentrem. Menika gancaranipun Sekar Mas Kumambang Laras Lindro Partsongo. Para miyarsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pangulangan. Kabaripun, odipun mangsuli malih sakaripun. Oh nggih, saged nggih. Kepareng menika badhe kula wangsuli Sekar Mas Kumambang Laras Lindro Partsongo.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ekonomi ya, di era ekonomi sekarang terkadang kita merasa harus lebih berhemat dengan frugal living supaya tetap bisa bertahan ya. Dan soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti skincare misalnya ya, ini juga jadi pertimbangan bagaimana caranya supaya tetap terpenuhi tanpa harus boros. Jadi melansir dari Allo Dokter, frugal living ini adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan bijak. Jadi memprioritaskan kebutuhan utama dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dalam mengakali kondisi ini, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare bisa menjadi salah satu penolong ya. Tentunya kulit tetap bisa terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak ya. Jadi taktik hemat ini bisa dilanjutkan ya dengan memilih moisturizer atau pelembab yang sederhana ya. Memilih sabun muka yang harganya ekonomis ya, tentunya supaya kulit tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulan. Dan selama kulit kita tidak mengalami masalah serius ya, pelembab yang basic sudah cukup. Dan yang terpenting adalah kelembaban kulit tetap terjaga ya, tentunya dalam rangkaian skincare ya, ini sunscreen juga penting ya, tidak perlu mahal juga ya. Tentunya dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana, tidak hanya melindungi kulit dari resiko iritasi karena kombinasi bahan-bahan aktif, tetapi pengeluaran kita juga jadi lebih sedikit ya, karena tidak perlu lagi beli terlalu banyak produk. Dan dengan langkah-langkah ini, kita tidak harus lagi mengorbankan kesehatan penampilan di tengah kondisi keuangan yang seperti ini ya, yang menurun. Jadi mengimplementasikan frugal living pada skincare tentunya juga bisa menjadi cara untuk kita tetap tampil menarik tanpa harus membuat dompet terkuras ya. Jadi mungkin ini bisa diterapkan untuk Anda semuanya ya. Memilih skincare yang basic-basic saja ya, seperti sabun muka, pelembab, ya sunscreen yang diperlukan untuk sehari-hari ya. Jadi tetap tetap bisa bertahan di era sekarang.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang di jalan umum. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus menekan resiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan modifikasi tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan surat edaran yang diterbitkan Bupati pada 13 Juli 2026 menegaskan bahwa odong-odong bukan merupakan kendaraan yang diperuntukkan sebagai angkutan orang. Melalui surat edaran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, para camat juga diperintahkan menyampaikan aturan tersebut hingga tingkat desa. Pemkab juga meminta seluruh BUMD dan sekolah tidak lagi menggunakan odong-odong ya sebagai sarana pendukung kegiatan. Bahkan, bengkel dan karoseri diimbau tidak melayani pembuatan atau modifikasi kendaraan yang akan digunakan sebagai odong-odong pengangkut penumpang. Menurut Anissa, langkah ini merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat supaya menggunakan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Dan meski demikian, Pemkab Cilacap juga akan memberikan adanya solusi untuk para pelaku usaha odong-odong. Pemerintah tengah mengkaji agar kendaraan tersebut tetap dapat dimanfaatkan sebagai wahana wisata dengan pengaturan khusus, salah satunya dioperasikan di dalam kawasan objek wisata, bukan di jalan raya atau lintas wisata. Saat ini Pemkab juga masih akan melakukan pendataan serta pembahasan lebih lanjut bersama dengan instansi terkait dan juga perwakilan pelaku usaha supaya bisa menyusun regulasi teknis mengenai operasional odong-odong di Kabupaten Cilacap. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas sekaligus tetap membuka ruang agar usaha odong-odong bisa berkontribusi pada sektor pariwisata melalui pengelolaan yang lebih baik.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Yacht Championship Arco Italia. Turnamen ini akan digelar pada 18 sampai 25 Juli 2026. Kedua atlet yang akan bertanding yaitu Ardan Cikaldamarwulan dan juga ada Hadan Malik Bakmuhibar ya. FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional, ini bisa menambah pengalaman berharga untuk para atlet. Mereka perlu merasakan atmosfer kompetisi internasional dan semakin percaya diri membawa nama Indonesia. Dengan mengikuti kompetisi internasional, atlet akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan untuk berkembang. Dan ajang ini sekaligus untuk menguji hasil latihan selama ini, serta menguatkan mental para atlet. FPTI berkomitmen terus membina atlet usia dini melalui keikutsertaan di berbagai ajang dunia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet panjat tebing Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 3636 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Cilacap pada 16 hingga 19 Juli 2026. Tidak sekedar menjadi ajang pameran, kegiatan tahunan ini diharapkan bisa memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang bersih dan juga transparan. Kepala Bagian Perekonomian Seda Cilacap Agus Firmanudin mengatakan, Cilacap Expo 2026 dirancang sebagai ruang promosi terpadu yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga UMKM dalam satu lokasi. Selain menjadi sarana promosi, Expo juga bertujuan meningkatkan transaksi UMKM, memperluas akses pasar, membuka peluang kemitraan, dan mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat melalui konsultasi, edukasi, dan juga sosialisasi lintas sektor. Pameran dibuka setiap hari, mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Kabupaten Cilacap ya. Tidak hanya ada pameran potensi daerah, Cilacap Expo juga diramaikan berbagai kegiatan. Ada festival produk unggulan dan kuliner, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba tari kreasi Nusantara tingkat SD, lomba band antar pelajar, fashion show anak remaja, dan hingga lomba melukis ya. Tentunya kegiatan ini diharapkan bisa memperluas jejaring bisnis bagi pelaku UMKM, sehingga produk-produk lokal Cilacap semakin dikenal dan juga memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat regional maupun nasional.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan renungan untuk Anda dengan judul Berdekatannya Waktu Termasuk Tanda Kiamat oleh Ahmad Kusnaini SAG. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Sahih Bukhari. Dan diriwayatkan dari Anas, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kal jumu'ati wa takuna al-jumu'atu kal yaumi wa yakuna al-yaumu kasya'ati wa takuna sa'atu ka'ihtiraqi sa'afati. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, ada beberapa pendapat para ulama tentang makna berdekatannya zaman. Di antaranya yang pertama, maksudnya adalah sedikitnya keberkahan di dalam waktu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hal ini telah didapati pada zaman kita sekarang ini, karena kita telah menjumpai cepatnya waktu berlalu, yang tidak pernah kita temukan pada zaman sebelum kita. Yang kedua, maksudnya adalah apa yang akan terjadi pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, di mana manusia menikmati kehidupannya, adanya jaminan keamanan, juga keadilan. Saat itu manusia merasakan singkatnya masa-masa kemakmuran, padahal waktunya lama, dan masa-masa sulit dirasakan. Dirasakan dengan lama, padahal singkat. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, maksudnya adalah kedekatan atau kemiripan keadaan penghuninya dalam hal sedikitnya ilmu agama. Sehingga tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah mereka karena mendominasinya kefasikan dan para pelakunya. Secara khusus hal itu terjadi ketika upaya mencari ilmu ditinggalkan, serta rito dengan kebodohan. Karena sesungguhnya manusia tidak sama dalam keilmuannya dan beragamnya tingkatan ilmu mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 76. Dan mereka dikatakan sama hanya ketika dalam kebodohan. Kemudian yang keempat, maksudnya adalah berdekatannya orang-orang pada zaman tersebut karena banyaknya sarana-sarana perhubungan dan transformasi darat maupun udara yang mendekatkan jarak jauh. Kemudian yang kelima, makna berdekatan bisa berarti maknanya adalah singkatnya waktu. Cepat secara hakiki, hal itu terjadi di akhir zaman. Peristiwa ini belum terjadi sampai sekarang. Hal itu diperkuat oleh riwayat yang menjelaskan bahwa hari-hari ketika Dajjal datang terasa lama. Sehingga satu hari bagikan satu tahun, satu tahun bagikan satu bulan, dan bagikan satu pekan. Sebagaimana hari-hari itu terasa lama, maka ia pun bisa terasa singkat. Ini terjadi karena rusaknya tatanan alam dan telah dekatnya kehancuran dunia. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, kemungkinan yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah singkatnya waktu. Sesuai dengan yang diungkap dalam sebuah hadis, la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu asyhari. Tidak akan tiba hari kiamat hingga satu tahun bagaikan satu bulan. Oleh karenanya, maka singkatnya waktu bisa berupa sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera atau sesuatu yang maknawi. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wah, kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
4: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
3: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru.

0: cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
1: kami melihat simbol asapmu.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
4: Bebrayan, bunga, berkah.
5: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh,
5: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Eis.
4: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatannya pada sang bunda tak menghalangi keinginannya bertemu dengan Rasul. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setibanya di Madinah, Rasul sedang berada di Badar. Sehingga pemuda Yaman itu harus kembali ke tempat tinggalnya dengan tangan hampa. Demi menjaga amanah sang bunda, untuk segera kembali, ia pun pulang ke kampung halaman meskipun tak berhasil bertemu dengan Rasul. Rasul kemudian menyebutnya sebagai manusia langit. Dia itulah Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Istighfarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, suatu saat Imam Ali radhiyallahu an pernah dipesan oleh Rasul, "Kelak jika aku telah tiada ya Ali, datanglah kepadanya dan mintakan istighfarnya untukmu." Para ulama menyebut Uwais Al-Qarni sebagai manusia bumi yang tidak tenar di bumi, tapi ia tenar di langit. Tahukah kita apa penyebab utama kemuliaan beliau? Ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya. Meski tak bersua dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan beliau, tapi iman tetap menyala di dadanya. Ia juga setia merawat ibunya yang renta sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Ketika ia meninggal dunia, para malaikat pun bertakziah untuk mengiringkan jenazahnya sehingga lorong-lorong di kota Yaman semuanya penuh dengan para pentakziah. Saya Sukari Amtillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Dari keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Sembilan tiga poin. Rosa tuh, channel informasi dan

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa, bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem, meskipun beraneka

0: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
4: 5 minutes later.
3: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
5: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam solat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam solat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan solat. Usai solat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena?

0: apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdu, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit. Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah, tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Kali ini nanti bersama dengan narasumber kita Ustadz Encang Burhanuddin Yusuf yang nanti juga akan kembali membahas ya mengenai topik LGBT dalam pandangan Islam. Baik pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami masih akan melanjutkan topik minggu lalu ya, mengenai LGBT dalam

0: terhadap perbuatan namun tetap mengedepankan adab kepada pelakunya. Dan Mutiara Pagi edisi kali ini kita akan melanjutkan topik tersebut, menjaga fitrah dan akhlak melalui peran keluarga, pendidikan, serta kepedulian sosial agar nilai agama tetap menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dan kali ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin. Kita akan langsung sapa dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz? Pagi hari ini sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Citra sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat nih Pak Ustadz. Dan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan topik minggu lalu ya Pak Ustadz?
1: Iya, betul sekali.
0: Mengenai LGBT dalam pandangan Islam. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Ustadz untuk mukadimah terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit Pak Ustadz. Monggo silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa istiqamah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita di dalam istiqamah menjaga keistiqamahan ini benar-benar merupakan jalan terbaik yang akan bisa kita lakukan sampai kita menghadap dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini masih akan membahas LGBT dalam pandangan Islam, tentang bagaimana Islam memandang fitrah manusia, pentingnya peran keluarga, dan bagaimana kita menjaga lingkungan agar terhindar daripada kemaksiatan. Karena di antara tanda orang itu beriman, Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 5-7 menyebutkan walladzinahum lifurujihim hafizun, bahwa orang yang beriman adalah orang yang menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, dan tidak menyalurkan syahwat di luar batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Syahwat ini ketika disalurkan dengan cara yang benar, dengan cara yang legal, kepada istri, ya, kepada orang yang secara sah memang dibolehkan oleh syariat, fa innahum ghairu malumin, itu bukan sesuatu yang hina asalkan caranya benar. Tapi faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan cara yang salah, inilah sesuatu yang benar-benar melakukan pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu timbul mungkin sebuah pertanyaan, bagaimana cara agar kita benar-benar lingkungan kita, diri kita, keluarga kita, anak kita terhindar dari kemaksiatan yang besar. Termasuk dalam konteks ini adalah merebaknya ajaran tentang LGBT, maraknya perzinahan, maraknya perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang hari ini seringkali dinormalisasikan oleh lingkungan kita. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan anaknya dari dampak buruk lingkungan, yang pertama adalah penting sekali bagi orang tua untuk menguatkan pendidikan tauhid dan pendidikan tentang fitrah kepada keluarga. Kenapa? Keluarga ini adalah benteng yang pertama dan yang utama.

0: agama di dalam menanamkan pendidikan, menanamkan tarbiyah kepada anak dan generasi kita. Sebab ketika benteng keluarga ini dihancurkan, maka jangan harap kita akan memiliki generasi terbaik yang akan membangun bangsa ini, yang akan mengisi kemerdekaan, mengisi kebaikan-kebaikan bangsa ini dengan sesuatu yang produktif, sesuatu yang baik. Karenanya LGBT ini sebenarnya yang paling diserang oleh mereka adalah eksistensi, keberadaan, keluarga, ya, di negara tersebut. Oleh karena itu, ya, keluarga harus punya peran yang utama di dalam, ya, benteng menjaga generasi bangsa ini dari segala bentuk penyimpangan, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kesalahan. Ya. Maka keluarga harus mengajarkan kepada anak tentang fitrah manusia. Karena mereka-mereka yang terjerumus ke dalam LGBT ini adalah orang-orang yang sudah keluar dari fitrah sebagai manusia yang normal. Makanya hal itu disebut sebagai penyimpangan. Mereka menganggap itu sebagai perbedaan, padahal itu adalah penyimpang. Dan fitrah manusia ini oleh Al-Quran dijelaskan surat Ar-Rum tidak bisa dirubah sebenarnya. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Namun seringkali karena benteng keluarga ini lemah, ajaran, akidah, keimanan, tauhid, ya, kepada anak itu lemah. Keluarga semenjak awal sudah abai tentang itu, maka mereka-mereka ini akan mudah goyah untuk kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, kepada ajaran Allah, kepada syariat Allah. Apa itu? Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. Zalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Fitrah yang benar ini itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Maka benteng terkuat yang bisa diajarkan, yang bisa dijadikan sebagai pondasi kepada anak-anak kita oleh orang tua adalah benteng agama. Benteng tentang ajaran betapa fitrah manusia ini melekat kepada dirinya dan tidak bisa berganti sebenarnya. Hal ini juga dikuatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yushrik wa yusyrikanihi. Setiap orang, kata Nabi, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menguatkan Ar-Rum 30. Bahwa seluruh anak yang dilahirkan ke dunia ini, yuladu alal fitrah, dilahirkan dengan fitrah yang benar. Lalu kemudian kenapa ada anak yang melakukan penyimpangan, melakukan kemaksiatan? Di hadis ini, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusyarrikanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau kemusyrikan-kemusyrikan. Ini menunjukkan kepada kita betapa benteng keluarga menjadi benteng yang utama di dalam menguatkan pendidikan tauhid, mengajarkan fitrah kepada keluarga, kepada anak-anaknya itu, agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang kokoh di dalam memegang fitrah ini. Karenanya orang tua penting sekali mengenalkan kepada anak tentang Allah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang rasa malu, tentang batas aurat, tentang batas dan adab pergaulan. Karena kalau ini diajarkan semenjak awal, dia tahu siapa mahram, dia tahu auratnya sebatas mana, ya. Karena ketika orang tua mengabaikan ini semenjak awal, maka enteng saja, mudah saja bagi anak-anaknya untuk kemudian memperlihatkan aurat. Saya ini misalkan, kebetulan anak saya ini beranjak remaja dari dia baru masuk sekolah SMP ya, dari SD. Itu mengajarkan kepada dia sebagai laki-laki tentang batas aurat antara udel ya, antara dengkul, baina surrah wa rukbah itu ya. Antara pusar sampai dengkul ini, bahwa laki-laki itu auratnya baina surrah wa rukbah. Ya. Dia ini diajarkan bahwa lutut itu bagian daripada aurat, itu tidak gampang. Mengajarkan dia harus berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahwa menggunakan celana pendek yang terlihat lututnya itu adalah aurat bagi laki-laki dewasa. Ya. Itu ketika saya ngajak dia jogging, ketika keluar rumah, itu diajarkan betul bahwa jangan sekali-kali kamu keluar rumah lalu menampakkan aurat kamu. Kalau kamu sedang di kamar sendirian, sedang tidur, istirahat, atau mungkin sedang nonton YouTube dan sebagainya, boleh saja menggunakan celana pendek itu. Tapi kalau keluar rumah mau jalan-jalan, atau mau main bola, atau mau jogging, kamu harus berusaha agar menutup aurat. Mengajarkan begini kepada anak itu butuh kesabaran. Orang tua harus punya kegigihan, orang tua harus mau menyampaikan kepada anak tentang pelajaran-pelajaran penting seperti itu. Karena mau bagaimanapun, saya sampaikan tadi, keluarga adalah benteng di dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya misalkan, sejak awal, ya, orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana tata cara, misalkan yang paling kecil saja, misalkan dari tata cara sholat, lakukan dengan pembiasaan berjamaah, lalu ajarkan kepada mereka tentang membaca Al-Quran, lakukan ajaran-ajaran tentang agama dengan dialog, ya. Kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan emosional, agar kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak ini, benar-benar mampu diterima dengan baik. Ya. Lalu, bimbing mereka termasuk dalam ajaran tentang seksualitas, tentang kedewasaan. Saya sudah sejak dia masuk kelas 6, di akhir-akhir kelas 5 itu, menyampaikan kepada anak saya, nah kamu ini akan segera dewasa, kamu ini akan segera balig. Ya, nanti ketika kamu besar, dewasa, kamu akan mulai memiliki perasaan tertarik kepada lawan jenis, tertarik kepada perempuan, ya. Hal itu sesuatu yang fitrah, saya bilang ya, sesuatu yang normal terjadi. Tapi Islam punya ajaran, ya, Islam punya batasan di dalam kita bergaul, berteman dengan yang bukan mahram. Kamu kalau dengan bunda, dengan adikmu, ya, boleh saja, ya, bersalaman, boleh saja bersentuhan, ya. Tetapi dengan perempuan yang bukan mahram, kamu tidak boleh sembarangan bersentuhan dengan mereka. Hal ini diajarkan dengan baik, bahkan sejak sebelum mereka ini memasuki masa-masa remaja, begitu ya. Nah, di dalam memberikan pendidikan seksualitas Islami ini, jadi orang tua tidak boleh anti, ya, memberikan pendidikan seksual Islami, bukan pornografi, atau membiarkan anak secara liar mencari rasa ingin tahunya terhadap hal-hal yang demikian. Harus dibimbing, harus didampingi. Ya. Kenapa pendidikan seksualitas Islami ini penting untuk disampaikan kepada anak? Agar mereka fitrahnya tetap terjaga, tetapi memiliki pengetahuan yang benar, dibimbing oleh orang yang benar. Sebab apa? Anak itu penting untuk memahami tubuhnya. Mereka akan bertumbuh menjadi dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kepada anak perempuan kita sampaikan dia akan haid, kemudian tubuhnya akan mengalami perkembangan dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga tadi bahwa lekukan-lekukan tubuh bagi perempuan itu adalah bagian daripada aurat, sehingga dia harus menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian-pakaian yang sesuai dengan ketentuan agama. Ya, anak-anak juga perlu diajarkan tentang mengenali batas sentuhan. Kamu kalau dengan ayah, ya, kamu kalau dengan bunda, ya, bersentuhan, ya, berdekatan tidak masalah. Ya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak mahram, yang tidak punya kedekatan, ya, kamu tidak boleh sembarangan melakukan itu. Hal ini juga nanti akan menghindarkan anak dan tahu batasan, kemudian dia bisa melakukan penolakan pelecehan. Di antara faktor menurut saya kenapa ada terjadinya pelecehan itu karena minimnya pengetahuan daripada anak tersebut terhadap pelecehan itu. Ya. Karena semenjak awal ya dia tidak diberitahu tentang batasan-batasan kedekatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kepada anak laki-laki saya, ya, kita perlu mengajarkan sebagai orang tua tentang menjaga pandangan, mana-mana yang boleh dilihat, mana-mana yang tidak boleh dilihat, itu juga penting. Kemudian ya, memahamkan kepada anak bahwa pada wilayah-wilayah tertentu di mana kedekatan laki-laki dan perempuan semakin intim tidak boleh dilakukan, hanya dibenarkan kalau dilakukan melalui pernikahan yang sah. Kadang-kadang anak-anak yang masih awal itu ketika melihat ayah ibunya dekat begitu atau pegangan tangan ketika apa misalkan jalan-jalan begitu, ya, ih ayah kok pegangan tangan sama bunda gitu. Itu mungkin bagi mereka ketika awal tidak tahu diajarkan di sekolah, ya kita perlu fahamkan bahwa yang demikian boleh kalau memang dilakukan oleh suami istri. Nah, akhirnya dia berarti besok aku juga nikah ya. Iya, anak kecil masih penasaran seperti itu, maka penting sekali mengajarkan kepada mereka tentang batasan-batasan ini. Anak perlu diajari bahwa tubuh mereka ini amanah, sehingga harus dijaga, sehingga harus tahu kepada siapa mereka memperbolehkan disentuh, dipegang, karena amanah, bukan objek permainan. Mereka juga perlu diberi pemahaman bahwa konten pornografi, fantasi seksual, ya, dan pergaulan bebas dapat merusak hati, dapat merusak pikiran, dan dapat merusak perilaku. Sehingga sejak awal ketika benteng-benteng pondasi ini kita berikan kepada mereka, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang memahami betapa fitrah manusia ini bisa dijaga dan dirinya juga bisa dijaga. Pada akhirnya, insya Allah keluarga kita termasuk keluarga yang terjaga dari segala bentuk kemaksiatan, keburukan yang mungkin hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai pengantar, saya kira itu dulu Mbak Citra.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan kami persilahkan ya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung tentunya di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254 0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Baik, kita coba buka dulu nih line telepon, barangkali sudah ada yang bergabung. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum. Aduh, terputus ya. Bisa dicoba lagi, monggo silakan yang ingin kembali bergabung bersama kami di 632336. Kalau belum ada, kita baca WA dulu Ustaz, Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, pada zaman Nabi Lut yang terkenal negeri Sodom, artinya laki-laki senang dengan laki-laki. Tapi kenapa istri Nabi Lut, seorang perempuan ikut terlibat di dalamnya nih Pak Ustaz? Apa zaman itu ada, mohon maaf, lesbian juga? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
0: Iya. Pak Wahyudi Pangebatan, bahwa penyimpangan yang terjadi pada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, itu tidak hanya terjadi pada laki-laki dengan laki-laki. Ya, istilah ngapunten sodomi, ya, itu memang berkembang kemudian ya terjadi pada penyimpangan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Tetapi lesbian itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. penyimpangan ini ya itu juga terjadi pada perempuan dengan perempuan ya. Jadi ketika kisah kepada kita ya bahwa istri Nabi Lut itu ya kafir atau dalam arti melakukan penyimpangan ya, yaitu melakukan hubungan antara perempuan dengan perempuan yang sekarang kita kenal dengan istilah lesbian. Ya. Misalkan di surat At-Tahrim ini saya temukan daraballahu mathala lilladzina kafaru mura'ata nuhin wa mura'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila udkhulan nar ma'a dakhilin. Ya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, udkhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kalian ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk neraka jahannam. Ya. Dari sini ya bisa kita ambil sebuah hikmah ya, yang pertama ya bahwa tidak ada jaminan istri seorang nabi sekalipun mereka akan terhindar dari kemaksiatan ya, terhindar dari keburukan. Kedua wanita itu ya, adalah istri bagi nabi. Tapi mereka mengkhianati ya daripada ajaran yang dibawa oleh suaminya. Ya. Gitu. Nah, di antara penyimpangan yang dilakukan ya oleh istri Nabi Lut itu ya mengkhianati apa yang sudah diajarkan oleh suaminya tentang ketauhidan, tentang apa namanya kebaikan, tentang keimanan. Maka dari itu ya mereka diancam ya, diancam ya. Meskipun saya menemukan pendapat ya bahwa istri Nabi Lut itu tidak sampai melakukan pengkhianatan terhadap lesbian itu ya, gitu ya, bahwa ada pendapat ulama yang menyatakan juga bahwa istri Nabi Lut itu seorang lesbian adalah pendapat yang tidak tepat. Ini menurut jumhur ulama ya, meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan memang istri Nabi Lut ini sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap fitrah yang diajarkan di dalam agama tadi, bahwa laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan. Itu pengkhianatan terhadap fitrah manusia. Begitu, Pak Termong.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali, Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi ini karena juga sudah cukup banyak yang gabung melalui kolom komentar, Pak Ustadz. Yang pertama ya, ini baik. Dari Pak Doyok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz izin bertanya, melihat fenomena LGBT di Indonesia ini sudah mulai terang-terangan. Ini hampir ada di semua platform sosial media. Bagaimana nih Pak Ustadz tindakan nyata kita sebagai umat Islam nih Pak Ustadz?
0: Baik. Apa yang disampaikan Pak Doyok benar sekali bahwa hari ini kaum LGBT ini sudah begitu berani menampakkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya, oleh karena itu langkah terbaik yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua untuk menjaga anak dan lingkungan kita, mengawasi pergaulan yang dilakukan oleh mereka melalui media digital. Karena di antara ajakan atau keberanian para kaum LGBT ini dilakukan melalui platform media sosial. secara terang-terangan di masyarakat, mereka masih banyak yang tidak berani. Tetapi ketika masuk ke media sosial, di media digital, banyak di antara mereka ini yang begitu berani melakukan itu. Kita sebagai orang tua, di mana hari ini anak-anak kita sudah banyak yang memegang gawai, ya, penting sekali memahami bahwa kerusakan akhlak, moral itu hari ini bisa saja melalui melalui handphone, HP yang mereka pakai. Begitupun juga melalui media sosial, melalui film, ya, komunitas daring, dan melalui konten-konten yang menormalisasi perilaku seksual yang di luar syariat tadi. Maka dalam konteks ini secara teknis orang tua dan guru juga, ya, perlu melakukan pendampingan digital ini, ya. Bukan bukan sekedar melarang. Karena kalau cuma melarang, ya, anak-anak seringkali, ya, atau anak yang sudah memegang gawai itu terlepas dari pengawasan orang tua. Oleh karena itu, ya, penting sekali bagi orang tua untuk pertama membuat aturan, terutama aturan di dalam menggunakan HP. Selain itu, cek aplikasi yang digunakan oleh anak, aplikasi apa saja, yang ditonton apa saja. Maka ketika kita menemukan sesuatu yang kurang benar, ajak anak berdiskusi tentang konten yang boleh mereka lihat dan konten mana yang tidak boleh mereka lihat. Syukur kemudian sebagai orang tua bisa mengaktifkan fitur keamanan. Ya, ada Google Family, ada beberapa aplikasi yang orang tua itu bisa menginstal dari jarak jauh, kemudian mengawasi dari jarak jauh. Misalkan orang tuanya sibuk, tidak memungkinkan setiap saat berada di dekat anaknya, maka hari ini bisa diinstal aplikasi di HP anak dengan orang tua, yang orang tua bisa tahu anak saya nonton YouTube berapa lama, membatasi nonton apa saja di HP-nya, itu bisa dilakukan oleh orang tua. Ya, nah, selain itu HP anak itu bisa di apa namanya bisa di setting untuk membatasi penggunaan tontonan dewasa, ya, itu sehingga dengan pendampingan ini anak tidak akan mengalami kebingungan, tidak kehilangan identitas dan tidak mendapatkan informasi yang salah dari apa yang dia dapatkan dengan pergaulan di media sosial tadi. Selain itu, penting sekali juga bagi orang tua untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat. Ya, maka anak sekolah di mana, atau mungkin tinggal di pesantren mana, sekolah di kampus mana, ini penting sekali bagi orang tua memastikan bahwa lingkungan anak kita tumbuh ini juga adalah lingkungan yang sehat. Bagaimana sekolahnya mengatur tentang cara berpakaian, bagaimana lingkungan di mana dia dibesarkan tahu tentang tata tertib dalam pergaulan, ajarkan kepada mereka tentang tadi batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Pastikan bahwa tempat di mana mereka tinggal ini adalah lingkungan yang aman, nyaman, jauh dari kemungkinan terjadinya pelecehan. Selain itu, dari sisi media sosial tadi, pastikan anak-anak kita ini tidak terpapar pornografi. Mereka tidak mengetahui tentang apa pergaulan yang belum mestinya mereka ketahui sampai pada saatnya nanti. Begitu ya. Saya kira itu Pak Doyok. Okay?
1: Iya, baik. Kita terima dulu Pak Ustadz, ini sudah ada lagi yang bergabung.
0: Baik.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana ini?
2: Tukang Enjang.
1: Tukang Enjang dari
2: Pak
1: siapa?
2: Ustadz, iya, Pak dan Mbak penyiar.
1: Iya, dari
2: saya
1: siapa
2: dari,
1: Bapak?
2: Dari Pak Tri di Cilacap.
1: Pak Tri di Cilacap.
0: Monggo. Baik, Pak Tri.
2: Saya mau tanya nih, Pak Ustadz. Tadi baik, saya mendengar mukadimah yang disampaikan. Saya sebagai seorang kakek, itu kadang kalau lama ketemu nggak cukup. Ketemu cucu, itu saya 3, laki-laki 1, perempuan 2. Kadang-kadang saya punya kebiasaan cipika-cipiki sama cucu. Itu menurut syariat Islam bagaimana? Matur nuwun. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Monggo Pak Ustadz bisa langsung dijawab.
0: Baik.
1: Pak Ustadz.
0: bersentuhan kulit antara mahram itu masih sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Cipika-cipiki dalam batasan yang normal di masyarakat kita, ya, asalkan dilakukan oleh tadi ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, kakek dengan cucunya, ya itu masih dalam batasan yang wajar, sesuatu yang diperbolehkan karena bersentuhan kulit antara mahram, ya dalam konteks ini ya ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, kakek dengan cucu, itu dalam bersentuhan kulit itu bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan selama dalam batas kewajaran itu, ya. Dan saya yakin masyarakat kita itu masih menganggap kedekatan antara kakek dengan cucu, ayah dengan anak dalam batasan cipika-cipiki tadi adalah sesuatu yang masih diperbolehkan, masih sesuatu yang dianggap wajar, ya. Terkecuali dalam batasan-batasan yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sudah melampaui batas. Misalkan, mohon maaf, terkadang ada seorang ibu yang saya pernah melihat di mana ya, di media sosial apa di mana begitu, itu yang mohon maaf, ada ibu yang mencium anaknya itu tidak di pipi, tetapi ngapunten di bibirnya, itu saya kira sudah sesuatu yang ini ya, sesuatu yang melebihi batas kedekatan. Tapi kalau kemudian cipika-cipiki, itu masih sesuatu yang kita anggap sebagai bentuk kedekatan, kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Saya juga ya saat ini tinggal di Purwokerto, sementara orang tua saya itu di Cimanggu, di Cilacap. Ya itu kalau saya pamitan ke ibu ya cium tangan, kemudian ya seringkali juga cipika-cipiki dengan ibu saya. Ya karena tadi menunjukkan kerinduan, menunjukkan kasih sayang, ibu saya itu kepengen menunjukkan kepada saya tentang kedekatan itu. Maka Pak Tri sebagai kakek kepada cucu perempuannya dalam batasan yang hanya cipika-cipiki tadi, dalam pandangan saya itu adalah sesuatu yang masih diperbolehkan oleh syariat. Begitu, terima kasih Pak Tri.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini kita baca lagi kolom komentar. Ini ada pertanyaan yang hampir serupa nih Pak Ustadz. Dari Ibu Juju dan juga dari menengatasnamakan Cermen Syahdu nih ya. Intinya pertanyaannya ini karena kasus LGBT ini kan sudah cukup memprihatinkan ya Pak Ustadz. Dan ini padahal di rumah pun insya Allah sudah menjadi madrasah bagi keluarga yang baik. Nah kira-kira bagaimana nih Ustadz doa yang baik ya untuk tentunya bisa menjaga ataupun mencegah agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu nih Pak Ustadz. Monggo.
0: Bahwa kita sebagai orang tua ketika sudah melakukan pendidikan secara maksimal, secara zahir kita sudah membimbing mereka menjadikan keluarga sebagai madrasah, doa itu menjadi senjata, mengetuk pintu langit agar kemudian anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak yang terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Misalkan di antara doa yang bisa kita baca ya, Bu Cucu itu kemudian ingin mendoakan anaknya bisa begini, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu, itu bisa dilakukan. Ya. Atau banyak doa-doa yang lain yang intinya adalah meminta agar anak-anak kita ini dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan, penzinahan dan sebagainya juga itu. Ya, di antara doa yang umum yang bisa kita baca itu ya tadi Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Ya. Atau di Al-Qur'an juga secara umum ada doa begini, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, itu juga bisa kita baca, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, gitu ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami keturunan yang salih. Atau tadi Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, gitu ya. Jadi ada banyak doa yang bisa kita baca Tapi kalau andaikan dengan menggunakan bahasa Arab itu sulit, yang atau mungkin berat, boleh saja berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita kuasai. Boleh menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami, anak-anak kami dari segala bentuk kemaksiatan. Jadikanlah kami, pokoknya silakan berdoa. Berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh berdoa dengan menggunakan bahasa apa saja yang insya Allah dengan bahasa itu Allah tetap akan mengabulkan doa-doa kita selama kita yakin dengan apa yang kita panjatkan. Sebab Allah jelas menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi, saya ini bergantung pada prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita yakin mantap di dalam doa kita, apalagi doa-doa ini dilakukan di waktu-waktu yang mustajab, tentu Allah pasti akan melakukan, akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah meminta doa kepada Allah agar ya, anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang baik. Saya misalkan diantara doa yang terus dipanjatkan, Allahumma ja'alna wa awladana wa zurriyatina wa talamidana wa ashabana wa ikhwanana wa jiranana min ahli ilmi wal khair. Ya Allah, jadikan anak-anakku dan semuanya itu ya min ahli ilmi wal khair, dari orang-orang yang dari ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli kebaikan. Wala taj'alna wa ayyahum min ahli jahli wa dhair, dan jangan jadikan kami dan anak-anak kami dan murid-murid kami dari ahli-ahli kebodohan dan orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, doa ini juga bisa dipanjatkan oleh ibu cucu dan tadi siapa satu lagi itu ya, yeah. Nah, agar kemudian anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak yang baik begitu.
1: Okay.
0: Yang paling indah itu Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak-anak yang salih begitu.
1: Iya, yeah, baik. Baik, ini masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Adi Waluyo Purbalingga nih, Pak Ustadz izin bertanya, apakah perilaku penyimpangan LGBT ini bisa disembuhkan? Konon katanya LGBT ini bisa menular. Terima kasih dan mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Monggo.
0: Iya, sebagai sebuah dosa ya dan penyimpangan, selama orang ini berada di lingkungan yang mensupport dia, ya, mendukung dia untuk berhijrah, insya Allah penyimpangan ini bisa apa ya, kok bahasanya disembuhkan ya, bisa dikembalikan ke jalan yang lurus, gitu ya. Apakah penyimpangan ini menular? Segala bentuk kemaksiatan itu gampang menular menurut saya. Iya, tidak hanya LGBT. Karena begini memang, secara fitrah atau secara umum, bukan fitrah, secara umum, mengajak kemaksiatan itu lebih gampang daripada mengajak kebaikan. Mengajak kepada jalan neraka itu lebih gampang daripada mengajak jalan ke surga. Contoh kecil saja, gini. Kalau Pak Adi Waluyo yang misalkan di Purbalingga ngajak lingkungan RT-nya, ayo kita besok jam 3 bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir. 11 rakaat saja misalkan total dari semua itu. Itu saya yakin yang mau mengikuti ajakan ini se-RT itu paling hanya ya berapa orang lah, nggak banyak. Tapi kalau Pak Diwaluyo misalkan, ayo di rumah saya besok jam 2 ya, nonton final Piala Dunia. Wah itu. Atau ya, nonton bola begitu. Wah itu yang datang saya yakin lebih banyak dibanding dengan ketika mengajak tadi sholat qiyamul lail gitu ya. Nah, lingkungan yang baik, saya sampaikan tadi ini, lingkungan yang baik, masyarakat yang sadar betul tentang bahaya penyimpangan LGBT, tentang bahaya pergaulan bebas, tentang bahaya perzinahan, lalu memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lingkungan dari segala bentuk kemaksiatan, tentu lingkungan ini akan terhindarkan dari segala bentuk penyimpangan tadi. Nah, seringkali ada anak yang keluar dari jalan yang lurus tadi, ya, keluar melakukan penyimpangan, itu di antara faktornya karena lingkungan memang mendukung itu. Nah, apakah disembuhkan? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa, asalkan tadi lingkungan, keluarga benar-benar mendukung dia, memotivasi dia untuk mau bertaubat. Nah, kami di MUI Kabupaten Banyumas pernah kedatangan itu seorang gay yang dia ingin bertaubat dan dibimbing betul oleh kami sampai saat ini dan nyatanya bisa bisa kembali normal. Dia kembali ke jalan yang lurus, ya. Dia dulu melakukan itu pada awalnya coba-coba. Pada awalnya karena terbawa oleh lingkungan teman-temannya yang memang dekat dengan hal-hal itu. Gitu ya. Nah, ketika lingkungannya lingkungan yang baik, dia ini berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang memahami kemaksiatan sebagai sebuah dosa, LGBT sebagai sebuah penyimpangan, ternyata ya bisa kembali ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, ketika ada seseorang, keluarga ataupun tetangga yang apa melakukan penyimpangan ini, pertama jangan dinormalisasi, jangan dianggap sebagai sesuatu yang udahlah cuek bebek, nggak mau tahu. Padahal jelas amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian daripada kewajiban kita sebagai muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini berat kalau dilakukan satu orang. Maka ini penting sekali bagi banyak orang, ya, untuk kemudian bersama-sama memiliki kemauan dan keinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam konteks keluarga, tentu orang tualah yang menegur, membina anak-anaknya. Semua orang tua harus punya kesadaran tentang menjauhkan anak-anaknya dari segala bentuk penyimpangan, mengajarkan kepada mereka tentang fitrah tadi. Di sekolah, guru dan lembaga itu juga perlu membuat aturan pembinaan yang jelas tentang ketidakbolehan pacaran, tentang ketidakbolehan apa pacaran nggak boleh, LGBT tidak boleh, itu harus jelas aturannya ditegakkan di situ. Nah, dalam konteks masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu perlu melakukan edukasi, mendakwahkan kepada mereka tentang ini sebagai bentuk penyimpangan. Nah, ketika sudah terjadi pelanggaran hukum, ya, maka serahkan kepada pihak berwenang, yang di mana polisi sebagai pihak berwenang ini juga punya pemahaman yang sama tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Maka seluruh komponen masyarakat tadi, mulai dari keluarga, guru, lembaga pendidikan, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama harus punya pemahaman yang sama tentang bahaya penyimpangan LGBT ini. Maka apa yang saya lakukan hari ini dan minggu yang lalu ini bagian daripada saya mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat agar paham dan tahu benar tentang bahaya penyimpangan LGBT itu. Begitu?
1: Iya, baik. Baik Pak Ustadz, ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Barangkali satu menit terakhir untuk kesimpulan pagi hari ini Pak Ustadz. Monggo.
0: Baik. Sebagai penutup closing daripada apa yang saya sampaikan pagi hari ini, penting sekali bagi seorang muslim kita ini punya sikap pertama menjaga diri dan keluarga dari segala bentuk kemaksiatan, perzinahan, LGBT, pornografi, maupun pergaulan bebas. Selain itu, kita juga harus punya pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan budaya amar ma'ruf, nahi mungkar, memiliki akhlak, peradaban yang baik. Selain itu, semua daripada kita sebagai muslim ini harus punya kesadaran tentang berdakwah, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar kepada semua orang, agar kemudian diri kita, keluarga kita, lingkungan kita benar-benar terjaga dari segala bentuk penyimpangan dan segala bentuk kemaksiatan. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, mengenai LGBT dalam pandangan Islam di bagian yang kedua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau tentunya di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar SMA Negeri 1 Sigalu terapkan MPLS ramah tanpa perpeloncoan. Informasi kedua terkait tim Damkar Kroya evakuasi bocah taut di Adipala. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Citra.

0: Pendengar, fokus pembentukan karakter dan adaptasi SMA Negeri 1 Sigaluh terapkan MPLS ramah tanpa perpeloncoan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: SMA Negeri 1 Sigaluh Kabupaten Banjarnegara menerapkan konsep masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tanpa perpeloncoan bagi peserta didik baru. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan edukatif, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Humas SMA Negeri 1 Sigaluh, Heni Purwono, mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berlangsung lancar sejak hari pertama hingga penutupan. Berbagai materi diberikan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, menanamkan karakter, serta mengembangkan potensi siswa. Pada hari pertama, peserta didik baru mendapatkan pengenalan lingkungan sekolah dan berbagai informasi mengenai budaya belajar di SMA. Selanjutnya, pada hari kedua, sekolah melibatkan unsur TNI untuk memberikan materi wawasan kebangsaan, pembentukan karakter disiplin, serta latihan baris berbaris sebagai bekal bagi siswa dalam berbagai kegiatan. Sementara pada hari terakhir, peserta diperkenalkan dengan berbagai program unggulan sekolah, seperti program Adiwiyata dan gerakan literasi. Selain itu, sekolah juga menggelar demo ekstrakurikuler sebagai sarana memperkenalkan berbagai pilihan kegiatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat.
2: Sejak awal sampai akhir, kita upayakan agar kegiatan MPLS berjalan secara baik, kemudian tidak ada perpeloncoan. Itu memang pesan dari Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga kami taat dengan hal itu. Peran para senior, para pengurus OSIS hanya sebagai panitia dan juga fasilitator, kemudian materi kebanyakan disampaikan oleh para guru, dan juga kita upayakan agar MPLS ini betul-betul menjadi wadah untuk anak mengenal lingkungan sekolah, sehingga mereka tidak gagap, mereka akrab, langsung bisa menyatu dengan lingkungan yang baru.
1: Heni menjelaskan, selama pelaksanaan MPLS, peran kakak kelas maupun pengurus OSIS hanya sebagai panitia dan fasilitator. Seluruh materi utama disampaikan oleh guru agar proses pengenalan sekolah berlangsung lebih edukatif. Dia juga menegaskan, sekolah tidak memberlakukan penggunaan atribut yang tidak semestinya selama MPLS. Para peserta didik baru mengenakan seragam dan pakaian olahraga dari SMP masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, SMA Negeri 2 Purwokerto menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah dengan mengedepankan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Konsep tersebut diterapkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mendukung proses adaptasi sekaligus membangun rasa percaya diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 2 Purwokerto tahun ini mengedepankan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Berbagai rangkaian kegiatan dirancang secara edukatif dan interaktif untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sekaligus membangun rasa percaya diri sejak hari pertama. Ian Pratama, selaku Ketua Panitia Penyelenggara MPLS SMA Negeri 2 Purwokerto, mengatakan bahwa konsep MPLS tahun ini tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah saja, tetapi dikemas lebih interaktif agar peserta didik baru merasa nyaman selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
4: Dan di situ banyak rangkaian-rangkaian acara yang isinya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan. Salah satunya ada senam, kemudian makan bersama MPG, kemudian nanti juga ada namanya demos-demos dari organisasi yang agar anak-anak itu nanti ke depan bisa tertarik untuk bergabung ke organisasi-organisasi itu. Kemudian juga dari pematerian juga biar anak-anak tidak bosan dan sebagainya, kita ada games, ada ice breaking dan sebagainya.
3: Melalui berbagai kegiatan tersebut, sekolah berharap peserta didik baru dapat lebih mudah mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun kedekatan dengan guru, kakak kelas, dan teman-teman seangkatannya. Hal ini dirasakan oleh Syakila, salah satu siswi baru di SMA Negeri 2 Purwokerto. Dia menyebut bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga membuat peserta didik baru lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
5: Kalau menurut saya, kegiatan MPLS ini tuh sangat sesuai dengan ketentuan baru yang telah diusulkan oleh Kemendikdasmen. Karena menurut saya, semua kakak kelasnya sudah membuat kegiatan MPLS ini dengan aman dan senyaman mungkin. Dan semua guru-gurunya juga mendukung kegiatan kakak OSIS di sini.
3: Dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, rangkaian kegiatan yang dikemas secara edukatif dan interaktif tersebut menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, sekaligus membangun rasa percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran di jenjang pendidikan yang baru. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Pendengar, kaki seorang Cilacap tersangkut di celah besi perosotan saat bermain. Tim Damkar Kroya butuh waktu 10 menit melakukan penyelamatan dan berhasil dibebaskan dalam kondisi selamat tanpa mengalami cedera serius. Berikut Reni Tania melaporkan.
6: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Cilacap mengevakuasi seorang bocah yang kakinya tersangkut di celah besi perosotan saat bermain di Tahfiz Anak Usia Dini atau Taut Solih Cendikia di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala pada Selasa. Awalnya siswa bernama Alfian ini sedang bermain permainan edukatif di sekolahnya bersama dengan teman-teman. Namun tiba-tiba kaki kirinya masuk ke celah besi perosotan. Kejadian ini membuatnya sempat panik dan berteriak minta tolong kepada teman dan juga guru. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, jika saat itu guru yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kejadian ke Pos Damkar Kroya pada sekitar pukul 9 lebih 6 menit. Tim rescue kemudian langsung bergerak menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Setibanya di lokasi, petugas memeriksa kondisi korban sebelum melakukan evakuasi menggunakan peralatan penyelamatan. Sekitar 10 menit kemudian, kaki Alfian berhasil dibebaskan dari celah besi perosotan tanpa mengalami cedera serius.
7: Informasi operasi penyelamatan seorang anak PAUD, anak kecil ya, yang terperosok di mainan sekolah atau APE, alat permainan edukatif yang ada di sekolahan. Kronologinya adalah, yang pertama anak-anak sekolah itu masuk pada pukul 7.30, kemudian bermain pada pukul 9 sedang istirahat. Tiba-tiba si anak ini, namanya korban Alfian, meminta tolong pada teman-temannya bahwa kaki kirinya terperosok, nah perosotan. Kemudian mendengar itu, salah satu guru menghubungi kami di Pos Damkar Kroya dan mendapatkan laporan, kami langsung meluncur dan melakukan evakuasi. Pukul 9.16 kita lakukan kegiatan penyelamatan dan alhamdulillah dalam waktu 10 menit korban bisa diangkat dari jepitan perosotan.
6: Gatot menghimbau kepada pihak sekolah maupun orang tua agar rutin memeriksa kondisi fasilitas bermain atau alat permainan edukatif anak. Menurutnya, permainan yang tampak aman sekalipun tetap berpotensi menimbulkan kecelakaan apabila tidak dirawat dengan baik atau digunakan tanpa pengawasan. Selain melakukan evakuasi, petugas damkar juga memberikan edukasi mengenai penanganan keadaan darurat dan pentingnya segera menghubungi layanan penyelamatan apabila terjadi insiden serupa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar BBBD Kabupaten Banyumas membekali peserta didik baru SMA Negeri 1 Purwokerto dengan edukasi kebencanaan dalam kegiatan MPLS. Dan materi tersebut diharapkan menumbuhkan budaya sadar bencana sejak usia sekolah. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Kesadaran dan kesiapan

0: bencana di kalangan pelajar. Menurutnya, kesiapsiagaan penting dimiliki karena saat bencana terjadi, setiap orang harus mampu melindungi dirinya sebelum bantuan datang.
1: Paling tidak mereka selamat untuk diri sendiri. Kemudian kepada tetangganya, kepada teman-temannya, karena yang paling pertama kali bertanggung jawab mereka sendiri pertama bermain. Tim penyelamat itu malah di paling akhir. Bahkan mereka melakukan diri sendiri, kemudian tetangganya dan saudara pada saat ada bencana. Itu yang penting mereka sehingga butuh pengetahuan dan kemampuan. Karena itu orang pertama adalah diri sendiri yang akan bisa menyelamatkan mereka sendiri. Seperti itu.
0: Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi dan simulasi sederhana agar siswa lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana. Salah satu peserta MPLS, Lutfiana Barokah, mengaku materi yang diberikan mudah dipahami dan menambah pengetahuan mengenai cara menghadapi bencana.
2: Ya, tadi dijelasin secara ringkas, jadinya aku tahu.
3: Kira-kira itu seputar apa tadi?
2: Seputar pencegahan bencana. Aku jadi lebih ngerti, jadi tahu langkah-langkah yang harus dihadapi saat bencana.
0: Melalui edukasi ini, BPBD Banyumas berharap para pelajar dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah serta membagikannya kepada keluarga dan masyarakat sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana semakin meningkat. Sofia Almas melaporkan.
4: Berikutnya pendengar, sebanyak 250 perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Purwokerto menerima bantuan paket sembako dan uang tunai dari PT Ethos Kreatif Indonesia. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
5: Sebanyak 250 perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Banyumas dan di Cilacap pada hari Kamis siang menerima bantuan paket sembako dan uang tunai dari PT Ethos Kreatif Indonesia. Bantuan yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR bertajuk Etawalin Dukung Perempuan Kuat di Setiap Peran. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung sekaligus penggerak ekonomi keluarga. Program yang digelar di Ethos Digital Valley Purwokerto berkolaborasi dengan Yayasan Amal Bunda diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM mempertahankan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Chairman PT Ethos Kreatif Indonesia, Mukti Hendrayatno mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Menurutnya banyak usaha kecil mampu bertahan berkat kegigihan para perempuan yang tidak pernah menyerah menghadapi berbagai tantangan.
6: Saya kira seluruh UMKM yang struggle ya, yang apa ya, kalau menurut apa pemerintah kan di bawah 4,8 miliar satu tahun, saya kira perlu kita touching, entah itu dalam bentuk bantuan, entah itu dalam bentuk capability ilmu ataupun dalam bentuk pelatihan gitu. Mudah-mudahan dan kita niatkan berkelanjutannya, selama Ethos berdiri, insya Allah itu akan kita perjuangkan.
5: Dukungan terhadap gerakan perempuan kuat di setiap peran juga datang dari brand ambassador Etawalin, Maya Estianti. Dirinya mengapresiasi semangat para perempuan pelaku UMKM yang terus berkarya di tengah berbagai tantangan. Maya berharap bantuan tersebut menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya tanpa melupakan peran penting dalam menjaga kesehatan agar tetap produktif.
7: Memang kadang-kadang kita tuh pada saat melakukan sebuah usaha, kemudian tidak terlalu peduli dengan sekitar tuh kayaknya kayak gimana gitu ya. Jadi alhamdulillah aku lihat dari Ethos ini benar-benar sangat fokus. Selain ya membangun pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan buat para wanita dan laki-laki ya terutama ya, dan kemudian juga membantu kaum sekitarnya.
5: Sedangkan Ketua Yayasan Amal Bunda, Anita Ratna Fauziah, menyebut saat ini sudah ada 30-an ribu perempuan dan juga warga kurang mampu yang telah dibantu oleh Yayasan Amal Bunda. Dirinya berharap dengan adanya bantuan ini, para pelaku UMKM dan juga warga kurang mampu bisa berdaya dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Robin Abdurrahman melaporkan.
4: Pendengar, KKN berdampak UMP hadirkan solusi nyata bagi masyarakat Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauziah.
8: Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus mengembangkan program kuliah kerja nyata berdampak sebagai bentuk pengabdian mahasiswa yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga menghasilkan program nyata yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat. Ketua KKN berdampak semester gasal tahun akademik 2026-2027 UMP, Purnadi, mengatakan bahwa program KKN berdampak telah diterapkan selama satu tahun terakhir. Dari kegiatan tersebut tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai desa termasuk di Kabupaten Banyumas. Purnadi juga menyatakan bahwa pada pelaksanaan sebelumnya, mahasiswa ditempatkan di sejumlah

0: wilayah di Banyumas seperti Kecamatan Aji Barang dan Gumelar. Salah satu program unggulan yang telah dikembangkan adalah pembuatan alat pengolahan atau pembakaran sampah yang mampu meminimalkan polusi udara. Teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah terbuka.
1: Di kampus kami, Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah menerapkan KKN berdampak langsung pada masyarakat desa sudah 1 tahun ya. Jadi tahun ini 1 tahun ya, dari semester kemarin dengan semester sekarang. Nah, kebetulan semester kemarin kita ada berada di salah satunya di Kabupaten Banyumas, ya, ada di Aji Barang, ada di Gumelar dan sebagainya. Di mana KKN berdampak yang kita laksanakan mempunyai program-program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Jadi program-programnya itu bukan hanya program sosialisasi, tapi pelatihan, bahkan pembuatan teknologi tepat guna. Contohnya misalnya ada alat pembuangan sampah yang minim polusi udara dan sebagainya. Itu sudah kita buatkan prototipnya di setiap desa, salah satunya di Aji Barang dan beberapa desa di Gumelar dan sebagainya.
0: Selain di Banyumas, UMP juga tengah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk pelaksanaan KKN tematik yang berfokus pada pengelolaan sampah. Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta program prioritas nasional. Menurut Purnadi, penentuan lokasi KKN dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setelah penandatanganan kerjasama lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menerima rekomendasi wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Ia juga mengakui bahwa mahasiswa kerap menghadapi berbagai tantangan saat menjalani KKN, terutama kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, di mana sebagian besar lokasi penempatan berada di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Untuk menjaga keberlanjutan, UMP juga menerapkan pendampingan di lokasi yang selama 2 hingga 3 tahun terakhir, hasil pengabdian dapat terus diperkembangkan. Selain melaksanakan KKN di berbagai daerah di Indonesia, UMP juga mengembangkan program KKN internasional, salah satunya bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong sebagai bentuk perluasan pengabdian kepada masyarakat. Vinta Nurfozia melaporkan.
2: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Pendengar, timnas Spanyol selangkah lagi mengukir sejarah dengan memburu gelar juara dunia kedua setelah memastikan lolos ke final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Timnas Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia setelah memastikan tempat di final Piala Dunia 2026. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Prancis di semifinal membawa La Furia Roja berpeluang meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Pasukan Luis de la Fuente tampil dominan saat menghadapi Prancis di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Gol penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama dan tambahan gol Pedro Porro di babak kedua memastikan langkah Spanyol ke partai puncak. Keberhasilan tersebut menjadi final Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Spanyol mengalahkan Belanda 1-0 melalui gol Andreas Iniesta di babak perpanjangan waktu. Secara historis, Spanyol juga memiliki catatan impresif di laga final turnamen besar. Dari 6 penampilan di final Piala Dunia dan Piala Eropa, La Furia Roja hanya sekali menelan kekalahan, yakni takluk 0-2 dari Prancis pada final Euro 1984. Setelah itu, Spanyol selalu keluar sebagai juara pada 4 final yang dijalani, yakni Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012, dan Euro 2024. Rekor tersebut menjadi modal berharga menjelang laga final Piala Dunia 2026. Di partai puncak, Spanyol akan menghadapi Argentina di New York pada Senin 20 Juli 2026. Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit sekaligus menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah gelar juara dunia mereka menjadi 2.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, kuliah kerja nyata KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Namun keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari dampak yang masih dirasakan setelah program berakhir. Dan komentar pagi ini akan mengulas topik tersebut yang selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
2: Selamat pagi. Kuliah kerja nyata atau KKN masih menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa yang paling dekat dengan masyarakat. Tahun ini, ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP kembali diterjunkan ke berbagai desa di Jawa Tengah. Kehadiran mereka bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Mahasiswa datang dengan bekal ilmu pengetahuan, ide, dan semangat untuk berkontribusi. Sementara itu, masyarakat memiliki pengalaman serta memahami kondisi wilayahnya. Jika keduanya dapat dipadukan, KKN dapat menjadi ruang belajar sekaligus sarana menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa. Sayangnya, ukuran keberhasilan KKN masih sering dikaitkan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Seminar, pelatihan, lomba, hingga berbagai kegiatan seremonial kerap menjadi indikator utama. Padahal yang lebih penting adalah apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat dan masih memberi manfaat setelah mahasiswa kembali ke kampus. Karena itu, mahasiswa perlu memulai KKN dengan memahami kondisi desa. Observasi, berdialog dengan pemerintah desa, pelaku UMKM, kelompok tani, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat setempat menjadi langkah penting sebelum menyusun program kerja. Dengan cara itu, kegiatan yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu memanfaatkan keberadaan mahasiswa secara optimal. Peserta KKN sebaiknya tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan administratif atau menjadi panitia berbagai acara. Mereka memiliki latar belakang ilmu yang beragam dan dapat berkontribusi dalam pendampingan UMKM, edukasi kesehatan, digitalisasi pelayanan, pengelolaan lingkungan, maupun pemetaan potensi desa. KKN memang memiliki keterbatasan waktu. Dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, mahasiswa tentu tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Namun mereka tetap dapat meninggalkan fondasi yang bisa dilanjutkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat setempat. Program yang sederhana tetapi berkelanjutan akan jauh lebih bernilai dibanding banyak kegiatan yang berhenti setelah KKN berakhir. Tema KKN yang diusung oleh Unsud dan UMP tahun ini sama-sama mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Semangat tersebut patut diapresiasi, tetapi implementasinya menjadi faktor yang paling menentukan. Program yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya agenda atau tebalnya laporan akhir, melainkan dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pada akhirnya, KKN bukan sekedar syarat kelulusan. Program ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus belajar memahami realitas di tengah masyarakat. Jika mampu meninggalkan manfaat yang berkelanjutan, KKN akan tetap relevan sebagai salah satu bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Baik pendengar, sekian komentar pagi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga kelancaran untuk menjalani segala aktivitas. Untuk Anda yang baru bangun tidur, selamat memulai hari ya, yang sudah lagi olahraga mungkin ataupun mungkin juga sudah ada di dapur sedang racik-racik untuk mempersiapkan sarapan pagi ya. Ya pasti tetap semangat dalam menjalani hari ini. Karena tidak terasa hari ini sudah masuk di hari Jumat. Hari yang selalu terasa spesial. Bukan karena cuman akhir pekan saja, tetapi karena Jumat ini sering menjadi momen yang pas ya untuk bisa memperbaiki diri, memperbanyak rasa syukur, dan tentunya menebar kebaikan dengan siapa saja. Karena kadang nih kalau kita terlalu sibuk mengejar banyak hal ya, kita tuh lupa bahwa setiap pagi ini adalah kesempatan baru, kesempatan kita untuk bisa memulai lagi apapun itu ya, memperbaiki yang sudah lalu dan melakukan yang terbaik di hari ini. Jadi kalau misalnya kita sempat ngerasa capek nih ya, atau mungkin kadang kayak ngerasa kurang semangat, kita harus selalu ingat ya bahwa gak harus jadi hebat dulu kok untuk memulai, tetapi kita harus berani memulai supaya suatu saat kita bisa jadi lebih hebat. Jadi tetap semangat ya untuk Anda semua pendengar Pro 1, perjuangkan hari ini. Mudah-mudahan akan dipermudah jalannya, rezekinya dilancarkan, pekerjaannya diberikan hasil yang terbaik, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan dipertemukan ya dengan pintu rezeki yang terbaik. Jadi awali pagi hari ini dengan senyuman yang paling manis dan juga pikiran yang paling positif ya, dan juga semangat baru, karena tentunya energi baik yang akan kita bawa di pagi hari ini seringkali akan menentukan bagaimana hari itu akan berjalan. Jadi tetap semangat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pendengar Pro 1, kualitas pendidikan ini bukan cuma ditentukan dari semangat belajar siswanya aja ya, tetapi bisa juga dari para guru yang terus mau belajar dan juga mengembangkan diri. Nah, pendengar, ada kabar baik ya dari Baturaden yang menunjukkan kalau peningkatan mutu pendidikan memang dimulai dari gurunya. Baik, SMP Negeri 1 Baturaden menggelar in-house training sebagai upaya meningkatkan kompetensi para guru dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Nah, kegiatan ini tentunya menjadi bekal bagi para pendidik agar semakin siap menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Melalui pelatihan tersebut, guru tidak hanya memperbaharui pengetahuan saja, tetapi juga saling berbagi pengalaman dan juga strategi mengajar yang efektif. Harapannya kualitas pembelajaran di kelas semakin meningkat sehingga siswa bisa belajar dengan lebih nyaman, aktif, dan juga menyenangkan. Dan ya pasti mudah-mudahan langkah seperti ini nih yang bisa terus dilakukan ini akan terus dilakukan ya. Karena guru yang terus belajar tentunya akan melahirkan generasi yang juga semangat untuk belajar. Jadi bukan cuma muridnya aja yang punya PR untuk berkembang, tetapi para guru juga harus sekali ini ya meningkatkan kemampuannya demi pendidikan yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Gilang yang akan menginformasikan. Selamat pagi, Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Gilang bisa langsung saja singkat waktu memberikan informasi berkaitan dengan info lalu lintas pagi ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat pagi ini di perkotaan Purwokerto, ya, khususnya di persimpangan-persimpangannya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa di jam sibuk pagi ada beberapa persimpangan yang cukup sibuk, ya, kami pantau secara sekilas bahwa di ruas jalan Gerilya di beberapa persimpangannya seperti Simpang Patriot, Simpang Tanjung, dan Bundaran Andang Pangrenan ini cukup padat, khususnya di ruas jalan Gerilyanya. Namun untuk situasi arus lalu lintas masih cukup stabil, masih cukup lancar, meskipun di ruas jalan Gerilya di persimpangan-persimpangannya masih cukup padat, di dominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi untuk kendaraan yang melintas. Kemudian di Simpang Alun-Alun di pusat perkotaan Purwokerto kami pantau ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, cukup terbantu dengan pengaturan satu arah meskipun kendaraan cukup ramai yang melintas, sepeda motor dan mobil pribadi mendominasi. Kemudian yang masih cukup ramai di pagi hari ini kami pantau ini di Simpang Museum BRI, ya, dari arah barat khususnya kendaraan dari arah barat masih cukup banyak dan cukup mengular, khususnya untuk kendaraan mobil pribadi atau roda 4. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat juga masih cukup banyak, sementara untuk Simpang Museum BRI di kaki Simpang Utara dan kaki Simpang Timur kami pantau ini cukup tidak terlalu panjang antrian kendaraannya, dan untuk simpangnya tidak ada penumpukan kendaraan sehingga arus lalu lintas cukup lancar. Kemudian terakhir kami mungkin akan melaporkan dari sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang 4 Karanglewas. Ini dari tadi jam 6.30, ya, sekitar setengah 7 memang sudah sangat padat kendaraan yang dari arah Aji Barang maupun dari arah perkotaan Purwokerto, dari arah barat maupun dari arah timur ini sama-sama ramai, dominasi sepeda motor sangat banyak, kemudian disusul oleh mobil pribadi juga, meskipun banyak kendaraan angkutan umum juga yang melintas di Simpang 4 Karanglewas ini. Dan meskipun cukup ramai kendaraan dari arah barat maupun timur, namun kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya di tengah persimpangan masih tidak terlalu sering terjadi penumpukan kendaraan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga kami masih memantau ini masih cukup normal. Dan mungkin terakhir kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian, Kak.
1: Iya, baik, kalau begitu terima kasih sekali Mas Gilang atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
1: Iya, baik, pendengar Pro 1, today tadi update info lalu lintas pagi hari ini, ya. Yang pasti untuk Anda yang barangkali pada pagi hari ini sudah dalam perjalanan, pastikan Anda untuk tetap terus berhati-hati, ya. Jangan lupa juga untuk terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk tetap menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan. Dan pendengar, sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi, ya? Oh, aku harus cek dulu. Kira-kira kompor udah mati belum, ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman. Jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap. Tinggal berangkat. Jangan lupa.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.